0: Tidak, aku terbakar.
1: Wah, tapi video klipnya bagus loh, Dek. Video yeah? Musiknya. Aku terbiasa ngomong video klip zaman dulu banget ya. Yeah. Video klip.
2: MV sekarang namanya.
1: Iya, music video.
2: Music video.
1: Video music. MV, yeah. Bagus loh dia Katy Perry. Dan banyak yang bilang kalau, wah, dia balik lagi dengan lagu yang bagus gitu.
2: Oh, baik.
1: Karena kan memang dulu kalau kita lihat Katy Perry kayak lagunya dia pasti nomor satu ya kan?
2: Iya, yeah, benar.
1: Tapi terjadi sebuah penurunan sepertinya. Lagu-lagu yang dia rilis kok tidak ada yang berhasil.
2: Degradasi dia.
1: Tapi kan memang selera orang kan mungkin berbeda, berubah deh. Ada gen milenial seperti ini, gen Z seperti ini, gen alpha seperti itu.
2: Ada lagi yang menunggu kembalinya Maroon 5 aja sih ya.
1: Iya, dia juga mengalami degradasi tuh.
2: Iya kan?
1: Kita gak ngomongin tentang tentang kualitas atau tidak berkualitas ya, iya, sahabat
2: bukan, FM. Bukan.
1: Mereka cuma, masih berkualitas.
2: Cuma kayak merindukan, kayak ibarat kata tuh hembusan nafasnya mereka gitu. Kayak sekarang kan Taylor Swift sama lagunya I Knew You. Ya itu lah. Ya, ya. Itu kan, itu kayak, wah Taylor Swift banget nih.
1: Iya nih, gitu kayak, ya. Wah dia menjadi Taylor Swift yang sebenarnya nih.
2: Iya kan.
1: Itu, kan, itu by the way ini adalah sebuah hal yang sangat subjektif ya.
2: Iya, iya, iya, iya.
1: Yang kita omongin itu adalah apa ya, preferensi kita.
2: Preferensi kita. Tapi kayak di zamannya kita, ketika kita dengerin si Taylor Swift balik kayak gitu, kayak, oh Taylor Swift yang dulu nih, comeback.
1: Dan gitu kan, ternyata bisa diterima oleh generasi yang selanjutnya. Ah,
2: iya ya kan. Sama kayak Katy Perry juga kan. Kayak, oh nih Katy Perry banget nih.
1: Gitu liriknya kan juga bagus loh, Dik.
2: Iya, iya. Ya
1: kan, liriknya juga bagus. Yon. Dan karena kan kalau kita lihat Katy sama Taylor itu kan hampir bersamaan ya.
2: Iya, bersamaan.
1: Iya, bersamaan. Cuman memang Katy Perry itu di album pertama langsung dar-dedor banget kan. Album kedua kalau gak salah itu langsung dar, sama seperti itu. Cuman ketika Taylor Swift itu punya fanbase yang gede
2: Swifties gitu ya. Luar biasa.
1: Iya kan? Nah ini Katy Perry nih,
2: agak
1: bagaimana
2: tinggal
1: nih. Iya kan? Ketika udah bertemu dengan generasi baru kan.
2: Iya.
1: Seperti kan? Gimana nih gitu.
2: Nah sekarang Maroon 5 aja nih, ada nungguin Maroon 5
1: iya,
2: aja.
1: Iya no, aku juga merasa mereka tidak pernah punya hit lagi nih.
2: Nggak ada lagi kan. Kalau One Republic kan dia balik lagi tuh.
1: Iya, gara-gara yang soundtracknya film kemarin tuh.
2: Apa ya filmnya?
1: Soundtrack apa? Yang
2: yang lagu Need Your Love-nya.
1: Bukan, yang soundtracknya I Ain't Worried itu nggak salah. Yang yang soundtrack film.
2: Soundtrack film
1: Top
2: ya?
1: Gun gitu ya.
2: Aish, lupa
1: Tom Cruise, Tom Cruise yang kemarin belum lama. Itu kan dia mereka balik lagi. Tapi
2: kan,
1: by the way,
2: tapi kalau kita ngomongin dari zaman dulu,
1: ngomong Ryan Tedder, lagu-lagunya dia itu ada di lagu-lagu zaman sekarang. Dave McRae itu produsernya Ryan Tedder.
2: Ryan Tedder.
1: Lagu-lagunya kan? Ryan Tedder semua.
2: Kirain Ryan Toddler.
1: Bukan dong, bayi dong dia. Bayi bu, tolonglah tolong. Nama orang bu.
2: Ya mohon maaf kakak Ryan. Teman aku agak keplinset, otakku malah keplinset juga. Dia bilang toddler kan, aku jadi toddler.
1: Tedder. Ryan Tedder. Tapi ya begitu, aku seneng deh denger Katy Perry yang baru ini. Kayak oh iya, semangatnya kayak muncul lagi gitu loh dia.
2: Apa
1: karena hubungan yang baru? Gosip, jadi gosip nih, jadi gosip.
2: Hubungan yang baru. Karena ininya kan mantannya udah apa, go public kan?
1: Iya, iya, sama yang baru ya.
2: Sama yang baru kan.
1: Tapi
2: gak
1: kan
2: mau
1: dia,
2: kalah dia.
1: Dia juga udah go public.
2: Makanya gak mau kalah dia.
1: Watch it burn. Karena zaman sekarang itu lagu-lagu tuh zamannya Benson Boone.
2: Iya.
1: Terus siapa? Alex Warren.
2: Olivia Rodrigo.
1: Olivia Rodrigo. Siapa lagi deh yang memang Tate McRae. Kayaknya
2: iya,
1: setiap mereka rilis tuh berhasil-berhasil aja gitu loh.
2: Sabrina Carpenter.
1: Udah berubah ya deh ya. Udah berubah ya.
2: Jauh.
1: Yang masih benar-benar bagus di chart itu, yang masih dia tuh stabil itu ya Taylor Swift.
2: Iya ya.
1: Iya kan?
2: Kalau yang dari Indo sekarang kayak Naikila ya.
1: Naikila, setiap lagu dia yang ada. Naikila pasti, India pasti ada deh, jangan sedih.
2: Iya kan?
1: India.
2: Naikila.
1: Dan segala band-bandnya dia.
2: Tensi.
1: Hibdut.
2: Hibdut ngerajai.
1: Tapi aku ngerasa mereka itu juga ini loh. Kan sempat aku baca tuh, nonton di TikTok tentang interviewnya Naikila itu loh sama Soleh Solihun. Dia bilang, gimana suka gak? Enggak. Gitu dia bilang gitu. Soleh Solihun. Bukan itu kesukanya dia memang ya kan. Terus tapi kan mereka kalau menurut aku ya, ada di si Naikila ya cerita bahwa itu hasil dari mereka riset gitu loh deh. Karena Tensi itu kan hip hopper gitu. Hip hop banget ya kan. Nah terus campurin ke elemen-elemen dangdut. Jadi sebuah genre baru di Indonesia namanya hip dut.
2: And you know what, ini kan sempat kemarin sempat ini ya, banyak yang masalah video si Tensi pakai celana hampir lepas itu ya. Sekarang penampilannya dia kembali normal loh.
1: Enggak seperti itu lagi.
2: Enggak. Ada sih enggak tahu itu video baru apa video lama. Enggak lihat.
1: Agak baru kok waktu itu dia kalau enggak salah.
2: Agak baru ya. Jadi dia pakai kayak jersey basket gitu. Celananya normal.
1: Oh, yang baru ini.
2: Baru ya itu ya, ya jatuhnya.
1: Baru
2: ya?
1: Kayaknya.
2: Baru
1: tapi,
2: deh.
1: Tapi yang sebelumnya tuh memang dia kan pakai kayak celana dalamnya tuh lebih
2: kayak
1: kelihatan banget
2: celana,
1: ya.
2: Celana luar menopang celana
1: dalam. Iya, benar. Itu gimana? Jalannya enggak ketelingsut ya?
2: Enggak tahu. Makanya kayak okay, tapi sekarang udah kembali normal sih.
1: Kembali normal ya. Tensi. Tapi dia kalau sudah punya bikin lagu selalu sukses loh di chart-chart digital.
2: Ada tuh
1: ya.
2: Pernah jalan sama, kan dia sering ngajak teman tuh kalau bantuin Tensi. Video. Bukan. Oh. Temennya Ade tuh muterin lagu-lagunya Tensi sama Naikila gitu loh.
1: Okay.
2: Dan dia tuh kelahiran tahun 2001-2002 gitu kan. Hafal lah semua lagu-lagu Tensi sama
1: dari
2: ini.
1: Dari Liga
2: kan.
1: Besar. Terus apa lagi deh?
2: Apa ada sih nggak tahu ya lagu siapa nih
1: Naikila
2: iya pokoknya lagu-lagunya dia tuh entah yang judulnya apa gitu kan
1: iya.
2: Hah, kok ada lagu kayak gini kak ini tuh lagi hits tahu kayak masa lu aku ketinggalan sekali maaf ya, dari zaman ya, dinosaurus
1: maklumlah kamu kan siaran di radio dewasa ya deh ya yang ada satu dua nyempil aja yang sangat hit banget ya kan. Kayak,
2: apa lagu apa ini? Ini loh kak lagunya Tensi.
1: Iya ya kita kadang-kadang setelah kita semakin dewasa ya satu FM lagu kita tuh stuck di itu aja.
2: Iya lagi.
1: Kan kayak ada yang bilang bahwa selera kita terhenti pada saat pertama kali mendengarkan lagu. Kamu usia berapa waktu tuh mendengarkan lagu? Dek 13.
2: SD.
1: Lagu apa yang kamu mulai dengerin? Yang secara intensif tuh kamu dengerin terus dari mulai pertama kali kamu dengerin lagu atau radio.
2: Justin Bieber. Justin Bieber yang one time lagi. One bukan time. Yang baby.
1: Iya.
2: Yang one time. Dan itu ada masih berpikir, itu kan Justin Bieber belum akil balik ya. Ada pikir Justin Bieber itu cewek. Sumpah.
1: Bayi.
2: No. Yang one time itu kan lagunya kayak cewek soalnya kan.
1: Itu kan pertama banget dia
2: pertama
1: kan.
2: Pertama banget kan, dia belum akil balik tuh.
1: Suaranya belum pecah.
2: Belum pecah. Me plus you. Gitu kan masih kayak, ih cewek nih yang nyanyi ya gitu. Ternyata, oh cowok. Justin Bieber.
1: Ya itu.
2: Dan one time. Makanya sampai sekarang tuh masih hafal banget tuh sama liriknya one time.
1: Ya itu. Terus kita akan kesulitan ketika mendengarkan yang ada di bawah-bawahnya lagi.
2: Iya. Yeah. Kita tanya itu aja di topik bisa
1: apa?
2: Gak? Lagu pertama yang pernah Anda dengar dan masih Anda ingat sampai sekarang
1: iya,
2: apa?
1: Iya betul.
2: Coba bagikan pengalaman Anda. Kalau lagu selain Justin Bieber yang paling Anda ingat tuh adalah lagu MLTR.
1: Michael and Surok?
2: Iya.
1: Itu karena apa deh?
2: Take me to your heart, take me to your soul. Itu gara-gara Bapak Anda dengerin radio.
1: Karena orang tua kamu.
2: Karena orang tua,
1: dengerin radio.
2: Jadi tahu.
1: Iya, jadi Justin Bieber atau yang lebih tua lagi gitu
2: iya.
1: kan. Sedikit lebih tua lah kalau.
2: Iya.
1: Bahkan Bapak mungkin sosial aku jangan-jangan.
2: Enggak, Bapak kelahiran 65.
1: Oh ya enggak deh. Tua juga Bapakmu. Sosial ibuku ya.
2: Iya, kelahiran 65 dia Bapak.
1: Oke, baiklah. Tidak berarti.
2: Tiba-tiba dia ngomong seumuran.
1: Jangan-jangan kan maksudnya kalau misalnya Bapak mungkin seusia aku mungkin selera kamu akan jadi lebih tua lagi. Yes, begitu loh, itu analisanya ke sana.
2: BBA gitu ya.
1: Enggak ya kan. Aku juga enggak familiar banget dengan BBA kan aku mulai dengerin radio karena aku kelahiran 80-an ya. Jadi aku dengerin bener-bener mulai dengerin musik-musik dari tahun akhir 80-an, 90-an awal.
2: Oh.
1: Gitu makanya aku tahu Imaniar. Itu aku tahu. Kamu pasti enggak tahu Imaniar. Nah. Bahkan Kris Dayanti pada waktu masih namanya Dayanti.
2: Hah? Iya?
1: Pernah dia.
2: Dayanti
1: namanya. Dayanti namanya. Oh, iya. Pernah dia tuh berganti-ganti nama loh.
2: Oh.
1: Iya, awalnya itu adalah Dayanti namanya dia.
2: Dayanti. Dayang-dayang.
1: Bukan Dayang Uti. Bukan. Dayang Uti.
2: Oh, Dayanti.
1: Ngawur ya ini.
2: Maaf.
1: Iya,
2: ngawur ya.
1: Itu baru tapi mulai intensif maksudnya dengerin banget ya tahun 90-an sekian mulai request radio, maksudnya request di radio dan sebagainya. Itu dari A Whole New World. That's why kenapa aku tuh inget sekali A Whole New versi Celine Dion dan juga Phoebe Bryson.
2: Oke.
1: Okay. Iya, jadi kayak lagu-lagu siapa sih tadi pagi aku puter?
2: Iya, dia bingung.
1: Iya, aku lupa. Said I love you but I lie. Michael Bolton.
2: Oh.
1: Tua banget ya guys aku. Emang aku tua, ya kan?
2: Tapi ada tahu lagu itu kak?
1: Okay. I said I love you but I lie. Itu
2: tahu
1: itu ya.
2: Tahu.
1: Itu.
2: Terus ada juga pernah SMP itu ada pelajaran kesenian yang paling tak ingat itu adalah lagunya ini. You raise me up.
1: Josh Groban itu dia tahun 2000-an.
2: Itu ujian kesenian Ade.
1: Oh.
2: Menyanyikan lagu itu.
1: You tapi kan kamu udah usia berapa ya waktu itu ya?
2: 13.
1: Dari tahun 96 tambah 13 berarti tahun 2009 ya?
2: Iya, iya.
1: Lagu 5 tahun yang lalu.
2: Kok 5 tahun yang lalu?
1: Itu tuh lagu bukan yang lama-lama banget deh.
2: Tapi kita 2026 tapi sekarang.
1: You raise, iya waktu itu, waktu itu. Kita kalau waktu itu. Kan apa
2: masih
1: namanya?
2: Baru ya jatuhnya ya?
1: Jatuhnya belum lama-lama banget lah. Tapi itu lagu lama.
2: Lagu
1: ya
2: lama.
1: Kan? Tapi kan yang ulang sama Josh Groban di tahun 2003 atau 2004.
2: Iya, itu You Raise Me Up. Lagu Indonesia malah. Tidak ada yang terkenang ya
1: sama kamu dengerinnya dulu kan Radio Phoenix. Yang muter lagi banyak lagu yang banyak lagu-lagu luar ya kan.
2: Lagu Indonesia paling ini aja.
1: Tapi,
2: siapa yang pantas yang bisa ku andalkan. Bukan rayuan.
1: Zaman-zaman Melayu ya dek. Iya kan. Zaman-zaman Melayu
2: iya
1: ada
2: loh.
1: Armada.
2: Itu lagu siapa ya itu
1: Armada.
2: Ya.
1: Armada.
2: Emang
1: siapa
2: iya.
1: Siapa yang pantas.
2: Masa sih.
1: Pantas yang siapa.
2: Bukan
1: ih.
2: Bukan.
1: Siapa ya
2: sebenarnya? Siapa yang pantas? Yang bisa kuandalkan. Bukan rayuan. Bukan. Ada inget, inget muka vokalisnya tapi bukan Armada.
1: Hijau Daun.
2: Bukan. Suara
1: ya kan? Dengarkanlah pasti begitu
2: aku.
1: Udah dikasih tahu band-band Melayu kamu langsung. Langsung ini.
2: Bukan. Siapa yang pantas tuh bukan.
1: Siapa yang pantas?
2: Sigas ya?
1: Bukan. Govinda.
2: Ya,
1: aku juga salah.
2: Bukan rayuan.
1: Kamu tumbuh di saat lagu-lagu band-band Melayu itu lagi happening
2: iya,
1: banget
2: iya.
1: Deh. Makanya ST12. Itu lagu-lagu Indonesia yang kamu inget dalam inimu ya. Dalam otakmu yang gak bisa hilang itu. Ya itu berarti.
2: Demasif
1: emang apa ya, lagi? Ya agak dikit-dikit nyenggol lah ya. Ya Britpop by the way ya.
2: Iya
1: kan mereka ikut aluran Britpop tuh ya.
2: Iya.
1: Ya tapi demasi. Kan cara menyanyinya.
2: Jangan menyerah. Jangan menyerah.
1: Tapi emang masing-masing orang itu berbeda tergantung dengan usia sih dek ya kan. Kalau aku sih karena udah tua banget ya. Itulah yang ya aku sudah dengerin yang dari itu. Dari karena memang tante-tante sama omku itu suka banget dengerin radio.
2: Oke. Okay.
1: Jadi tuh aku dengerin radio aja terus. Dan okay. Kan dulu kan ada zaman-zaman masih ada muter sandiwara radio gitu kan. Tidak terlalu tertarik aku deh itu. Tidak.
2: Kenapa?
1: Tidak tahu, enggak tahu, tidak tahu.
2: Hidup lu sudah terlalu drama ya?
1: Enggak, ya kayaknya ya deh. Tapi kan masih kecil deh.
2: Oh, iya, iya,
1: aku tuh
2: iya.
1: Drama itu ketika udah sekolah tuh.
2: Oh, iya, baik,
1: drama,
2: baik.
1: Drama gong. Itu apa namanya, jadi lebih senengin dengerin lagu-lagu aku. Lagu-lagu yang ada di sana, chart-chart kayak gitu-gitu.
2: Oh
1: emang aku born to be music director.
2: Born to be banget kak.
1: Aduh, gitu. Jadi aduh. Aku suka banget dulu dengerin chart-chart yang ada kayak gitu-gitu dan oh tahulah kayak lagu-lagu yang ada tahunnya paling ya Whole New World itu yang paling membekas dalam hidupku. Sampai berani aku request ke radio itu padahal masih anak kecil ya, anak kecil. Makanya kalau kita ngobrolin tentang
2: musik
1: atau lagu gitu ya yang memiliki pengalaman apa ya dia pengalaman nostalgia benar
2: yang dari zaman anda pertama kali dengerin lagu gitu anda masih ingat nggak lagu pertama yang anda dengar tuh lagu apa?
1: Yes, lagu pertama yang memiliki ini deh yang memiliki
2: core memory.
1: Oh benar ya, itu aku dari tadi mau ngomong apa sih istilah zaman sekarang
2: core memory
1: dasar tua yang ada di core memory anda gitu yeah. Loh ketika dulu masih
2: remaja
1: mulai mendengarkan musik
2: gitu
1: mengenal
2: kan.
1: Radio atau
2: mungkin
1: TV.
2: lagu apa Dancing Queen mungkin kan.
1: Wow. Tapi by the way dulu aku waktu masih kecil bayi gitu ya bayi apa. Aku sih lupa ya dek. Tapi kata ibuku itu kalau misalnya aku tidur itu katanya kalau biar aku gampang tidur disetelin musik baru aku tidur.
2: Okay.
1: Dan itulah musiknya siapa tahu dek.
2: Siapa?
1: Cos Plus.
2: Ya ampun.
1: Kamu tahu Cos Plus kan?
2: Tahu tapi nggak tahu lagunya.
1: Oh iya itu deh.
2: Tahu tapi
1: Cos Plus. Itu karena kan bapakku katanya suka banget sama Cos Plus itu deh.
2: Oh, iya,
1: makanya dikasih lagu itu biar bisa tidur biar anaknya nggak ribut kali ya. Lebih ke anaknya biar tidak ribut.
2: Anaknya berisik.
1: Itu dia.
2: Risik kamu anak muda.
1: Lagu Santana FM atau musik yang ada di apa ya core memory Anda.
2: Iya, yang masih terkenang pokoknya sampai sekarang tuh lagu yang pertama kali Anda dengar itu apa sih?
1: Ya, yang memiliki kenangan yang kuat ya, yang sampai sekarang tuh apa ya enggak bisa hilang dalam pikiran
2: tertanam di pikiran Anda ya. Gitu.
1: Ingat aku tertancap.
2: Emang psikopat. Tertancap katanya kok.
1: Yuk kita ngobrol pagi hari ini ya.
2: Boleh kita tahu kita yuk 08 11 393 494 ya. Mm-hmm. Karena tadi udah banyak juga yang request kita belum baca.
1: Ya, tadi ada Mbak Endang juga udah datang loh, Dek.
2: Udah datang.
1: Mbak Endang
2: ya.
1: Itu tadi udah datang. Mbak Endang itu lagi ada di Kerambitan.
2: Oh.
1: Mbak, kamu ngapain di Kerambitan, Mbak?
2: Oh, ngapain, Mbak? Tadi Putu Oki juga joinan belum selesai nih ya, tak baca.
1: Kita udah beralih ke yang
2: kita
1: lain.
2: Kita potong aja ya. Tadi dia ikutan mini food, dia ikut tim lihat situasi ya. Kalau ada rezeki gaskan traktir tanpa bicara sama teman, pokoknya makan-makan. Sampai dikasih dia ikut tinggal bilang berapa semua. Karena prinsipnya tidak perlu nunggu kaya untuk bisa traktir orang.
1: Mantap. Hatimu sangat mulia ya.
2: Selamat liburan seperti buat
1: hotel.
2: Wow. Selamat liburan buat Mama Rose dan anak-anak, lumayan rame deh di kosan selama 2 minggu ke depan.
1: Asik. Akhirnya berkumpul, ada keramaian.
2: Ya. Terus tadi ada Budayu Asriani, Taila dong, It Is Love.
1: It Is Love.
2: Iya, ikutan mini food, saling traktir tuh kalau aku. Ini mau check up rutin dulu ya. Oke, semoga hasilnya bagus.
1: Aha.
2: Mbak Juni tadi udah lagunya Thank You. Terus tadi ada juga Mak Endang mengirimkan foto di Banjar Sembung.
1: Erike nih ada dia ikutan ya. Kalau aku tergantung dengan siapa ketemunya. Kalau misalnya sama teman-teman yang merasa dia lebih, biasanya aku biarin aja dia yang bayar.
2: Oh, gitu.
1: Aku gak mau merusak egonya dia. Tapi kalau baru-baru kenal gitu ya, biasanya aku lihat juga. Aku biasanya duluan ke kasir terus tiba-tiba dibilang, eh jangan biar aku yang bayar. Aku persilakan aja sih. Eres
2: jadi,
1: kamu.
2: Jadi itu cuma ini
1: acting
2: aja ya.
1: Acting ya. Gak nolak juga. Tapi kalau sahabat deket atau teman deket, biasanya aku gak, kita ganti-gantian atau split bill biasanya.
2: Okay.
1: Aku sama sahabat-sahabat deketku split bill biasanya.
2: Iya tetep.
1: Iya sedekat itu pun aku split bill ya udah split bill.
2: Tapi pasti sudah ada yang menjadi donatur pertama dulu.
1: Iya.
2: Udah pakai aku dulu.
1: Betul. Ya. Itu sudah ada yang bayar dulu, nanti kita tinggal bayar.
2: Bayar transfer-transfer
1: nanti
2: aja.
1: Nanti ada tugasnya yang menghitung split billnya. Kan gitu kayak Arim Hadi ya.
2: Bener.
1: Kan. Itu aku sih, cuman kalau memang ada satu occasional tertentu di mana nanti aku pengen traktir kalian ya gitu. Ya udah
2: baru
1: traktir.
2: Terus ada Agus Ade, ikutan mini food, kalau temanku baru gajian langsung traktir buat pesan makanan minuman. Baik, lagunya David Sitohang. Davin Sitohang.
1: Gak tahu.
2: Berisi ya Jody, yaudah ntar kita coba liatin
1: coba
2: ya.
1: Kita lihat ya.
2: Terus Mbak Ira ikutan topik ntar kita baca ya. Dokter Teguh selamat Dokter Teguh melaporkan toko Umar masih lancar.
1: Terima kasih.
2: Hati-hati di jalan Dokter Teguh ya.
1: Sambil kita ngobrol topik kita pagi hari ini ya, biar tadi tidak salah topik ya. Kita ngomongin tentang musik atau lagu yang pertama-tama ya. Yang pertama-tama Anda mulai dengerin dan memiliki sebuah kenangan yang tertanam sampai sekarang.
2: Yes, FM, coba kasih tahu kita yuk lagu apakah itu, dan kalau ada dan kalau Anda beruntung lagunya kita puter lho.
1: Ya kalau ada, kalau misalnya mereka nyari ABBA.
2: Makanya kalau ada dan kalau beruntung.
1: Kita cariin ya, khusus untuk hari ini aja.
2: Boleh, ayo.
1: Jangan susah loh,
2: ya,
1: males aku kalau susah. Tolong.
2: Kita tungguin joinannya ya.
1: Iya, karena kan banyak juga pendengar kita yang memang sudah dewasa banget. Jadi bahkan lebih dewasa daripada aku kan.
2: Iya.
1: Semoga
2: iya.
1: Lagunya ada ya. Karena kita ngomongin awal experience mereka mendengarkan lagu.

0: Jadi single lama milik Coldplay, sahabat Muna FM, The Scientist, spesial buat Erike yang sudah request lagu ini tahun 2002 ini, by the way. Berarti itu adalah sekitar 24 tahun yang lalu. Siapa yang core memorinya adalah lagu-lagunya Coldplay? Anda Ade, mulai mendengarkan.
1: Ade dulu dideketin sama cowok.
0: Oh.
1: Lagu yang dia gitarin tuh ke Ade tuh Yellow.
0: Musisi. Cowok
1: dia pemain basket dulu.
0: Oh, tapi bisa.
1: Pemain basket tapi sosokan kayak namanya dulu zaman dulu ya.
0: Iya.
1: Dulu deketin cewek
0: tuh. Ya, kan, tahu dia cara mendekati cewek itu adalah dengan nyanyian.
1: And it was called Yellow. Tapi zaman itu tuh sudah ada yang namanya kamera 360.
0: Ya,
1: okay. Tahu enggak sih? Kamera 360 yang punya filter biar cantik.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi laki-laki ini warna kulitnya gelap.
0: Oke, baik. Tapi ya kayak akulah ya, gelap banget lah ya.
1: Kayak Ade tapi lebih gelap.
0: Aku sama kamu tuh lebih gelap sih, Mas.
1: Kita sama warnanya,
0: Wak. Ya.
1: Saya coklat, Ade juga coklat
0: dia ya. Lebih gelap
1: dia
0: lagi.
1: Bukan coklat. Hitam.
0: Oh gitu
1: dark
0: ya.
1: Dark brown.
0: Oh dark brown, oke. Okay,
1: dark brown ya. Mm-mm. Tapi foto DP-nya.
0: Ireng yang sangat ireng.
1: Foto DP-nya putih, Wak.
0: Gak boleh membuli, Wak.
1: Foto DP-nya putih.
0: Oh jadi sangat berbeda. Oh.
1: Sangat berbeda, Wak.
0: Sangat berbeda jauh dari kenyataan. Itulah kenapa aku tidak suka pakai filter yang berlebihan ya, Wak. Terus akhirnya kamu.
1: Pak Aryano ngomongnya dark grey. Kan? Nah kan dia pemain basket ya.
0: Like, tapi hal yang wajar loh, dia pemain basket panas-panasan.
1: Wah, itu sangat
0: sangat wajar
1: yang
0: banget.
1: Yang sangat saya tidak setujui adalah di mana foto DP-nya dia dengan warna aslinya dia sangat berbeda, Wak.
0: Kontras ya.
1: Kontras kan. Padahal gak masalah kalau dia pun lebih. Maksudnya dia ada juga kan coklat ya. Dia kalau coklat lebih coklat lagi ya gak apa-apa. At least dia gak bohong dengan profile picture-nya dia.
0: Iya, gitu, iya kan. Bener-bener.
1: Kan profile picture-nya beda, Wak. Terus kita tuh.
0: Masalahnya jauh banget ya, Dek.
1: Jauh banget. Nah kita tuh deketnya. Dulu zamannya Friendster deh kalau gak salah.
0: Ini gara-gara Yellow nih. Kamu tidak Yellow.
1: Zamannya
0: Friendster. Tapi kamu dark brown.
1: Dark grey.
0: Pucet dong. Pak. Dia tuh manusia bukan jenazah. Masa dark grey?
1: Karena dia Coldplay lover, saya support dark grey. Jadi itu kita gak pernah ketemu.
0: Iya gak pernah ketemu.
1: Gak pernah ketemu.
0: Akhirnya.
1: Akhirnya tapi cacetan.
0: Ireng yang sangat ireng.
1: Udah digenjrangin gitar. Ini Mas Go Yellow. Yeah,
0: itu gitu. Udah ketemu pas.
1: Belum.
0: Gendrain kita dari mana?
1: BBM.
0: Video. Oh,
1: BBM.
0: Video call.
1: No, direkam.
0: Oh,
1: BBM
0: wow.
1: Kan itu direkam.
0: Tapi di BBM dia kelihatan putih.
1: Profile picture-nya.
0: Oh, profile picture-nya.
1: Dia enggak video.
0: Oh, enggak
1: rekam
0: video.
1: Suara aja.
0: Oh, suara.
1: Rekam suara okay, aja baik. Gitu loh, enggak video. Terkaset, habis itu foto. Habis itu ternyata dia bilang gini, "Dek, kamu ke ini enggak? Junior, senior."
0: Iya,
1: dia senior
0: baik.
1: Jauh.
0: Oh, di senior.
1: Dek, kamu ke ini enggak? Ke sekolah enggak?
0: Usia berapa dek kamu, Dek? SMA.
1: SMA.
0: Oh, SMA.
1: SMA baru kelas 1 SMA.
0: Oh, laris ya dia SMA-nya.
1: Kelas 1 SMA. Oh, ya Kak, sekolah gitu. Oh iya, ntar aku main basket kok. Oh iya gitu.
0: Wah, keren nih main basket.
1: Baru masuk. Jadi sekolah Ade tuh, dia SMA 3 ya, baru masuk. Itu udah lapangan basket langsung. Oh, okay. Jadi baru masuk tuh udah lapangan basket. Baru kita ke parkiran gitu.
0: Kamu karena saya wah, pasti kayak Wijin nih, ya kan? Ini Sumargo nih.
1: Pikir-pikir kayak Wijin dong. Seputih
0: kamu tahu Wijin ya?
1: Tahu, mantannya Giselle kan.
0: Iya benar.
1: Terus apa? Kirain seputih Wijin tuh. Set naik motor, masih pakai motor Beat biru yang kecil itu. Oh, iya. Let's get the beat.
0: Okay. Gitu, karena kan? Karena di profile picture-nya seperti itu ya kan.
1: Mata,
0: membayangkan kita.
1: Mata mulai menyapu lapangan basket.
0: Iya beneran, udah jelalatan nih
1: mana
0: matanya.
1: Mana nih
0: udah si Wijin? Nyeledat kanan kiri. Yoi,
1: Wijin aku yang mana gitu kan. Ternyata dia nungguin, Wak.
0: Dimana,
1: di depan di jadi lapangan basket kan ada ininya tuh.
0: Iya.
1: Apa sih namanya? Kayak bolong-bolong.
0: Oh yang ada, oh iya benar.
1: Iya, apa sih kayak tembok.
0: Yang bolong-bolong.
1: Yang bolong-bolong, tembok besi. Apa sih namanya? Ya itulah pokoknya kalau lapangan basket kan ada penyengkernya tuh, penutupnya terus, tuh kan. Ternyata dia nungguin di sana, Wak, nungguin aku lewat kan.
0: Terus pas ketemu gimana?
1: Tapi itu Ade gak berhenti.
0: Oke. Okay.
1: Tetap jalan pelan-pelan. Ade! Dia bilang gitu kan. Siapa nih ya kok hitam?
0: Kurang ajar, bisa gak? Tapi gak kamu suarakan kan?
1: Enggak.
0: Itu suara hati kan?
1: Enggak, itu
0: tolong
1: suara
0: jangan
1: hati,
0: ya.
1: Enggak, okay. Enggak.
0: Jadi tidak mengenali mengenali dia. Ya, sangat sekali. Berbeda dengan profile picture-nya sangat dia. Berbeda. Terus akhirnya
1: lewat dong saya, enggak nyapa balik. Siapa dia cuma kayak iya, kayak gitu doang. Iya, tapi enggak tahu itu dia.
0: Okay.
1: Jalan set parkir. Ini lagi di chat. Itu aku tadi loh. Yang manggil. Berbeda ya.
0: Terus kamu bilang gitu sama dia.
1: Enggak lah.
0: Berbeda ya enggak, kamu.
1: Enggak. Itu literally cocok banget sama sound itu loh. Ketika sound itu ada saat itu mungkin saya akan pakai ya.
0: Ini kita ngomongin tentang perbedaan antara filter, memakai filter dan tidak ya sahabat
1: iya,
0: FM ya.
1: Disclaimer kita, ya, disclaimer kita tidak ada mendiskriminasi lagi, siapapun
0: tidak.
1: Enggak. Itu pengalaman pribadi
0: kita
1: saya.
0: Kita juga sama-sama aja. Juga, cuman yeah, kan secara kulit muka kita dan juga badan kita sama aja. Cuman memang ini karena ada semacam unsur-unsur sedikit
1: PDKT
0: apa ya,
1: yang
0: penipuan
1: ternyata.
0: Filter ya kan. Karena di filter itu putih, bersih dan... sih gitu kan begitu ketemu jauh berapa 180 derajat
1: jauh ya
0: oh mungkin lebih lagi ya
1: mungkin
0: ya kan baik terus
1: ya udah dia coba jawab oh gitu ya kak sorry ya kak aku buru-buru nih
0: eh jahat mau... anak ini nggak ngobrol dulu kak udah dinyanyiin yeah, yellow
1: yeah, yellow
0: yellow kamu nggak ngobrol dulu
1: enggak. Sampai akhirnya kita tidak pernah ketemu
0: oke okay.
1: Gak pernah ketemu, gak pernah ketemu. Terus
0: Kayak semacam semesta mendukung nih. Aku tidak perlu menghindar.
1: Tapi akhirnya ketemu gara-gara narik uang.
0: Oh, oke.
1: Okay. Udah berapa tahun kemudian dia masih mencoba ngechat itu. Dia balas kayak udah mulai lama-lama balas.
0: Iya, kadang balas kadang enggak. Enggak ya, gitu. Nanti aja balasnya ya kan.
1: Ketemu di ATM. Pernah gak sih anda ketemu orang yang ternyata beda gitu? Sampai bikin
0: gitu lucu sebetulnya topik kita tapi nanti aja lah ini gara-gara kamu cerita sih setiap kehidupanmu itu bisa jadiin topik loh dek
1: sampai akhirnya ketemu di ATM ade Allah ini siapa
0: lagi nggak kenalin nah ini emang
1: ya kak siapa
0: nggak bisa bersedikit
1: manggilnya berbohong. Bapak lagi
0: eh kok bapak
1: karena jadi dia kerja di dia kerja di bank itu dengan pakaian bang kan?
0: Oh baik.
1: Ya pak, gimana pak? Aku
0: pape,
1: loh deh.
0: Pak.
1: Aku loh deh, si ini.
0: Yellow.
1: Oh iya, yellow. apa kabar baru ada? Apa kabar kak? Malu banget pak sumpah.
0: Udah menghindari waktu SMA.
1: Iya.
0: Ke bank ketemu.
1: Akhirnya dicet-cet lagi.
0: Dan akhirnya jadian gak?
1: Ya, akhirnya gak jadian. Gak akhirnya jadian. Kayak dia menyerah deh. Kayak maksudnya wanita ini kok pergi hilang ya. Gitu. Tapi sekarang
0: wanita
1: beliau...
0: Wanita biadab ini kok aku tidak direspon ya.
1: Iya lagi. Lebih ke gak tahu diri ya saya. Padahal warna kulit sama Wak sebenarnya.
0: Iya.
1: Cuma kayak...
0: Cuma karena...
1: Nipu banget sih DP lu kayak gitu loh.
0: Karena gak bisa mentolerir sebuah... penipuan kali ya dek ya.
1: Nah fun fact-nya adalah
0: apa?
1: kakaknya adek kan ngechat. dong lagi. Kakak adek ngechat. Jadi fun fact-nya adalah laki-laki ini seangkatan sama kakaknya adek.
0: Oh baik.
1: Waktu SMA.
0: Itu namanya dong.
1: Bukan itu Mak Ayu. Dia seangkatan sama kamu kok angkatan 31.
0: Jangan-jangan mantannya kakakmu lagi. Gak dapat adiknya dapat kakaknya. Habis itu ngejar kakaknya lagi. Dinyanyiin yellow gak? Tanya sama kakakmu. Kamu nyanyiin yellow gak? Yellow.
1: Kakaknya Ade bilang orang lain kan terus dia bilang enggak namanya si ini dia masih ngetik seangkatan sama kakak Ade.
0: Tapi disclaimer ya kita ngomongin tentang kenapa jadi seperti ini karena berbeda sekali. Kadang-kadang atau mungkin memang kita waktu itu lagi beradaptasi dengan filter kali Dek.
1: Makanya sudah. waktu zaman kamera 360 tak
0: iya
1: bilang
0: kan?
1: Yang beauty plus beauty apalah
0: ya,
1: beauty
0: plus plus plus ya kan. Udah semacam kita habis operasi plastik di Korea, Dek. kayak tiba-tiba wajah kita bisa seperti apa? Artis guys.
1: Insta beauty gitu namanya.
0: Iya jangan-jangan. Atau ya mungkin kita mungkin harus memaklumi ya dari sudut pandang yang lain, dimana bahwa bisa jadi itu kita waktu itu lagi beradaptasi dengan insta beauty itu, beauty filter itu.
1: Ini ya sahabat Pingin ya, kalau Ade gak siaran di Penguin, kakak Ade gak akan tahu gimana kisah hidup Ade. Ini kakak Ade baru ngechat.
0: Teh Bayu, terima kasih sama aku mbak. Aku selalu menggali kehidupan dia yang mungkin tidak kamu tahu.
1: Kata kakak Ade, oh si itu yang gede bongsor itu. Iya, yang pemain basket seangkatan kamu itu.
0: Jangan tanyain, pernah gak sama kamu deketin kamu gitu dong?
1: Kakak Ade enggak.
0: Oh ya Insta 360 kata Butuh
1: iya,
0: Oki.
1: Iya kan, Insta 360 namanya.
0: Seru sebetulnya kita ngomongin tentang, pernah gak ada bertemu dengan orang yang berbeda 180 derajat dari
1: foto. Ayo mau diubah gak?
0: Gak usah biarin aja, itu bisa pakai buat besok, besok ya kan. Tapi kayak udah hilang momennya tau gak sih deh.
1: Emang kita tuh harus cerita dulu sih ya. Aduh di TikTok ada yang udah nyapa banyak ya, banget.
0: Halo.
1: Mbak Yanti.
0: Mbak Yan.
1: Happy Money Day. Terus juga ada siapa lagi nih yang udah nyapa? Pak Deden.
0: Halo.
1: Sahabat aku dan bintang dari yang semua tening satu hati. Apa ini Pak? Bapak lagi berpuah. Berpantun atau berpuisi Pak? Ya.
0: Atau lagi masukin filter Pak?
1: Iya Pak, jangan Pak.
0: Ingat,
1: ya.
0: Jangan keras-keras filternya Pak.
1: Jangan keras-keras berbeda hasilnya. Iya. Oke. Terus ada lagi siapa nih? Yaudah. Nanti deh kita baca lagi di WhatsApp ya. Kita mau update dulu.
0: Tertegun dengan kisahmu yang sangat lucu, yang ireng, ireng yang sangat ireng. Hot headlines. Hot headlines. Mari kita lihat ada berita apa pagi hari ini sahabat UNFM. Kompas.com, Timnas Kanada menang dramatis atas Afrika Selatan di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026. Gol Steven Estaquio jelang akhir laga jadi penentu. Jalannya pertandingan Afrika Selatan versus Kanada berlangsung di Los Angeles Stadium pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari tadi ya. Hasil Afrika Selatan versus Kanada berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Afrika Selatan.
1: Yes.
0: Steven Eustaquio mencetak gol telat bagi Kanada saat laga memasuki injury time di menit ke 90 plus 2 ya kan.
1: Wow.
0: Dengan hasil ini Kanada berhak melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.
1: Asik.
0: Mereka akan menunggu siapa pemenang antara Belanda dan Maroko, sahabat Uni FM ya.
1: Aduh, kita tunggu ya, udah semakin ketat aja nih. Fase grup sudah bertambah, sebentar lagi 32 besar kita akan lihat ya. Dan sepertinya akan menjadi sepanjang sejarah, kalau tidak di final maka tidak akan bertemu.
0: Iya benar.
1: Portugal berlawan Argentina.
0: Maumu ya kan? Maunya Ade seperti itu, tapi kita tunggu saja.
1: Cristiano Ronaldo ya. Terus juga ada informasi, ini informasi yang tidak kalah penting adalah ternyata dibalik dari yang persiapan FIFA World Cup itu ada orang-orang yang sangat punya suatu hal yang berpotensi untuk mengubah bentukan dari stadionnya sendiri.
0: Oh gitu.
1: Karena FIFA ini ada namanya proses makeover loh yang dilakukan di stadion Kansas City setiap pertandingan Piala Dunia hendak berlangsung. Jadi stadion itu sudah punya ritual glow up-nya sendiri sebelum kick off. Dan ini ternyata dilakukan oleh tim yang sangat luar biasa. Jadi baik dari mengganti bendera negaranya, kemudian dari bentuk stiker-stikernya itu diganti, terus juga dari benderanya sendiri itu semua dipersiapkan oleh tim makeover yang sudah disiapkan oleh FIFA World Cup.
0: Oh baik. Mm-hmm. Kemudian juga ada berita dari Nasional, satu FM. Kamu ngikutin gak tentang kasus ada karyawan yang disekap itu loh dek?
1: Karyawan
0: ada,
1: yang mana nih?
0: Ada yang tiga karyawan yang disekap di sebuah percetakan. Itu ya. Ini dari CNN Indonesia, sahabat Uni FM, di mana tiga karyawan percetakan yang disekap di kawasan Senen, Jakarta Pusat, dituduh mencuri. Pelaku penyekapan disebut meminta tebusan kepada keluarga korban. Kapolsek Senen, Kompol Widodo Saputro menuturkan ketiga korban disekap akibat diduga ketahuan mencuri. Ia menyebut pelaku meminta uang tebusan kepada keluarga korban senilai 50 juta rupiah. Nah, Widodo mengatakan bahwa salah satu orang tua korban sudah memberikan uang 50 juta, tetapi korban tetap tidak dilepas, melainkan masih disekap dengan posisi kaki diborgol dan diikat tali baja, Ade. Lokasi tindak pidana itu merupakan sebuah ruko. Di saat ditemukan, kondisi kaki ketiga korban diborgol hingga diikat tali baja.
1: Oke, okay, wow. Baik. Jadi harus di ini ya. Sekarang ya kita harus lebih waspada ketika orang-orang di sekitar kita tuh belum pernah kelihatan beberapa hari lu.
0: Dan itu loh apa namanya, dan juga atas tindakan yang akan kita lakukan, ya kan? Kita harus berhati-hati. Apa implikasinya?
1: Iya.
0: Apakah ini berpotensi menjadi tindak pidana? Meskipun mungkin kita tidak suka sama orangnya gitu ya, deh, atau mungkin dia melakukan kejahatan juga sama kita misalnya gitu kan. Dan sesuatu yang kita lakukan juga harus kita perhatikan.
1: Iya, dan kita kan ada di negara hati-hati. Hukum ya.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik kalau memang itu dirasa melanggar, ayolah tetap percayakan pada hukum di Indonesia.
0: Betul.
1: Gitu ya. Kemudian ada informasi dari infipop.id, Jokowi menerima gelar adat Baginda Pemuka Bangsa dari masyarakat Lampung Pepadun dalam kunjungan hari kedua safari politiknya di Provinsi Lampung. Jadi gelar kehormatan tersebut diberikan oleh 5 kerajaan adat Lampung sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan kontribusinya bagi bangsa, serta disambut dengan tradisi nemui nyimah sebagai bentuk penghormatan kepada tamu penghormatan. Prosesi pemberian gelar diawali dengan rangkaian ritual adat mulai dari musyawarah keluarga Nuwak, nguruk diwai atau pengambilan air suci hingga cakak pepadun yaitu ritual sakral menaiki singgasana.
0: Oh baik, mari kita ke Bali satu FM ya. Di mana dari Nusa Bali, Kementerian Keuangan menyalurkan pembiayaan sebesar 336,6 miliar rupiah Ade untuk sejumlah proyek pemerintah di Bali hingga Mei 2026 melalui skema surat berharga syariah negara atau SBSN atau sukuk negara. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan hingga fasilitas keamanan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, Supendi, mengatakan terdapat 8 instansi yang menerima pembiayaan dari SBSN. Salah satunya untuk Universitas Udayana dan tempat lainnya untuk jalan serta kepada TNI Polri. Universitas Udayana menjadi salah satu penerima terbesar dengan alokasi 100 miliar rupiah yang digunakan untuk pengadaan mebeler, peralatan laboratorium serta pembangunan gedung laboratorium. Sementara Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Bali memperoleh 105 miliar untuk pembangunan dan peningkatan ruas jalan Singaraja Mengwitani.
1: Okay.
0: Jadi mungkin masyarakat juga boleh untuk sambil melihat-lihat ya kan.
1: Jadi ya
0: kita prosesnya, perjalanannya ya.
1: Tunggu saja prosesnya.
0: Hasilnya info, gitu loh.
1: Info dari No Dots ya, ini pemerintah resmi setujui tenor KPR rumah hingga 40 tahun.
0: 40 tahun?
1: Yes.
0: Wow, mungkin kita harus mulai nyicil dari usia 10 tahun kali deh. Jadi kan selesainya usia kita 50 tahun deh.
1: Aduh kok aku ketawa,
0: kalau
1: maaf ya.
0: Kalau kamu 30 tahun, sekarang kamu usia 30, anggap
1: berarti
0: 30 tahun.
1: Berjuang
0: kamu
1: hidup sampai 70 tahun.
0: Nyicil. Bener.
1: Lebih ke berjuang hidup dulu ya Wak, ya, ya, maksudnya ya. Maksudnya kayak gak tahu nyampe apa enggak kan Wak.
0: Iya berarti usia pensiun dinaikin dong.
1: Iya ya.
0: Karena kalau kamu masih usia 70 aja masih nyicil rumah.
1: Kapan kita ini?
0: Kapan kita santai?
1: Financial freedomnya kapan? Tapi ini ada info ya, katanya pemerintah kan sudah resmi menyetujui tenor KPR 40 tahun, cicilan 500 ribu per bulan. Dan ini dikatakan oleh Marwarar Sirait selaku Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP, komite menyetujui untuk tenor 40 tahun bisa dijalankan sesuai arahan Presiden dan mendukung penuh arahan Presiden. Kita buat skema-skema yang bisa dijalankan baik dan bermanfaat bagi rakyat, seledarkan oleh perbankan. Nah ini dikatakan memang kalau dari Komisioner BP Tapeheru-Heru Potjo Nugroho menjelaskan bahwa dengan masa cicilan yang lebih panjang, angsuran bulanan diperkirakan hanya 500 ribu hingga 700 ribu. Sehingga masyarakat yang berpenghasilan 2,8 juta per bulan berpeluang memiliki rumah pertama. Tapi 40 tahun ya.
0: Iya betul.
1: Kebijakan ini telah mendapat persetujuan dalam rapat terbatas Komite BP Tapera yang dihadiri Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, dan sejumlah pejabat terkait sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo. Kemudian selain tenor yang diperpanjang, pemerintah juga memastikan suku bunga KPR subsidi tidak berubah, yakni tetap 5% untuk rumah tapak dan 6% untuk rumah susun. Berlaku tetap sepanjang masa kredit meski terjadi kenaikan BI rate.
0: Oh gitu ya, jadi tidak ngambang gitu ya. Ini kalau kenaikan BI rate dia ikut naik dong cicilannya.
1: Karena enggak.
0: Yang dari 500 ribu bisa 1 juta setengah nanti itu.
1: 40 mungkin tahun nih.
0: Dari usia wek-wek kita bayi langsung nyicil rumah kali deh.
1: Tapi itu dia beberapa informasi kita di hot headline ya.
0: Pagi hari ini, Sautuna FM.

0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Dew, lo tau gak?
0: Ya.
6: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
7: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
6: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
7: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
6: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sahabat pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen, dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore, atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Perancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: yang satu ini lagu yang ada di core memorinya Ajun. Selamat pagi Kak Ajun, Kak Juna Juna. Kita lagi ngomongin tentang lagu apa sih Sabtu Nefem yang pertama kali Anda dengerin dan tertanam dalam core memory Anda sampai sekarang.
1: Benar sekali.
0: Gak bisa lupa banget pokoknya lagu ini ya.
1: Ayo joinan sama kita 0811 393 494. Kalau Jun Ajun tadi bilang kita mau ini dulu ya. Topik pagi.
0: Oh iya bentar. Habis ini ya.
2: Topik pagi. Topik pagi.
0: Yes, kalau dia bilangnya adalah
1: kalau lagu yang jadi core memory dari kecil itu banyak banget. Yang paling pertama itu adalah Krakatau Kau Datang.
0: Kau datang seketika dengan jiwa gitu kalau nggak salah dia gitu. Yang nyanyi Trio Tami.
1: Oh baik.
0: Ya dari grup Krakatau.
1: BTW di TikTok ada Mbak Yanti katanya mau tinggal dulu. Ya Mbak Yanti, ya, thank you ya. Hati-hati di jalan, semangat kerjanya. Mbak Lindsay juga mau request Paramore. Kita ada apa aja kok. Dikasih tahu judulnya aja ya. Ntar kita cariin. Hai. Mama Rosie juga tadi udah nyapa kita. Mbak Meta juga.
0: Halo. Ada Mbak Meta.
1: Ada tadi.
0: Oh lagi sibuk dia.
1: Lagi sibuk dia ya. Kalau Jun Ajun tadi bilang selain Krakatau Kau Datang, ini masih piye banget sih ya. Namun biar Bibi bisa puterin.
0: Sebetulnya aku tadi mau puterin ya, cuman di Spotify itu adanya Krakatau Reunion.
1: Oh.
0: Yang asli itu enggak ada. Nyari dari kaset kayaknya.
1: Makanya dia memilih The Cranberries ya. Tadi udah diputerin.
0: Langsung kita
1: spesial
0: puterin.
1: Buat Jun Ajun.
0: Iya dong.
1: Mengenang masa-masa zaman dulu.
0: Ada ya. Mbak Ira. Selamat pagi. Tadi kalau Mbak Ira itu musik atau lagu yang masih aku ingat sampai sekarang hari ini adalah pertama kali dengar lagu itulah dari Duran Duran. Judulnya Andan.
1: Dia Duran masih, Duran namanya?
0: Iya, Duran Duran Duran. Dia punya lagu terkenal banget judulnya Ordinary World.
1: Duran-duran dia punya tanaman duran.
0: Bukan duran-duran, bukan duran-duran-duran.
1: Bukan ya.
0: Bukan.
1: Duran-duran, duran-duran.
0: Iya, duran-duran tulisannya. Duran-duran ya.
1: Duran-duran.
0: Lagu dia paling terkenal se-global-global kehidupan itu adalah kok Andon, maksudnya Kam Andon. Iya kan?
1: Medurame Andon.
0: Iya. Kam Andon, Mbak. Mbak
1: Saira.
0: Yang mana? Aku lagi nyari Andon. Seingat aku sih mereka punya lagunya Come Andon.
1: Oke.
0: Gitu sih.
1: Itu enggak ketinggalan come-nya?
0: Iya, atau
1: karena go out
0: yang
1: duluan.
0: Yang mana? Iya benar.
1: Enggak jadi come, go out dia.
0: Iya, come out dia jadi.
1: Ya benar itu
0: iya
1: katanya.
0: Kan?
1: Oke.
0: Itu ya.
1: Sip, terus kita siapin ada Mbak Endang.
0: Halo Mbak Endang.
1: Mbak Endang katanya dulu masih bajang aku koleksi kaset Slang.
0: Slanker banget.
1: Slanker banget.
0: Tadi nanti aku cobain Slanker-nya. Yeah. Terlalu manis. Untuk dilupakan.
1: Punya band juga anak Slang juga.
0: Hah?
1: Punya band anak juga anak Slang juga.
0: Hah?
1: Punya kamu? Band juga anak Slang juga. Oh,
0: punya band
1: juga anak Slang, Slankers juga.
0: Itu. Oh, dia ngeband dulu.
1: Yes. Oh. Itu zaman-zaman SMA di kamar tuh banyak juga poster Slang. Mm-hmm. Tapi dulu juga dengerin Blink 182 sama Linkin Park.
0: Lebih mudaan lagi dong ya kan.
1: Iya, terus ini kampung ibuku katanya baik.
0: Alright.
1: Aku sampai bela-belain ngumpulin duit bekal buat beli kasetnya loh.
0: Oh gitu, mantap sekali.
1: Sedap. Ya.
0: Sedap. Terus?
1: Terus tadi ada yang request lagunya Kendrick. Oke, ntar kita siapin. Mbak Wiwin.
0: Halo Mbak Wiwin.
1: Cie, tumben gak di rooftop nih ngopinya ya.
0: Ya ngopinya di mana? Di taman ya?
1: Di depan sanggah.
0: Taman.
1: Di depan tugu ya. Pagi dua kesayanganku, mari ngopi kompor dulu yuk.
0: Aku udah ngopi Mbak.
1: Sama ada juga ya, sambil nikmati pagi habis bersih-bersih. Mau lagunya Layar ya, Happy Monday, Happy Full Moon, semoga semesta memberkati.
0: Layar terkembang.
1: Lagunya Layar katanya.
0: Lagu siapa ya Mbak ya?
1: Oh, coba ntar kita cari ya.
0: Ada kayaknya.
1: Ada sih harusnya.
0: Titi DJ ya kalau gak salah ya? Aku lupa no.
1: Layar
0: terkembang.
1: Layar.
0: Gak nemu aku.
1: Tadi cariin ya, dia gak tahu lagunya.
0: Ada dia kayak soundtrack film deh.
1: Cannot Help to Fall in Love.
0: Oh ada, Titi DJ sama Cakrahan. Lagu yang menjadi core memory Anda atau lagu yang pertama kali Anda dengerin yang sampai sekarang masih ingat. Sebenarnya masih banyak, cuman kita mau.
1: Titi DJ.
0: Ya, sebenarnya kita masih banyak yang belum diputer, yang belum dibaca. Cuman karena kita udah jam 9 ya, jadi kita harus puter yang lain dulu.
1: Yes.
0: Tapi yang pasti Anda boleh ikutan, nanti kita obrolin satu level.
1: Bener.
0: Lagu yang pertama kali Anda dengerin dan itu memiliki.
1: Tertanam banget di pikiran Anda, menjadi di core memory Anda itu apa?
0: Yes. Apakah Duran-Duran yang Come Undone?
1: Atau misalnya I Can Fall In Love With You kata Dokter Teguh.
0: Yes.
1: Ntar coba kita
0: atau
1: siapin.
0: Lagunya Slang ya kan. Ini khusus hari ini aja lo ya.
1: Iya lo, demi Anda lo.
0: Demi Anda lo.
1: Bibi sibuk banget mencari-cari lagunya biar bisa diputerin juga. Jadi manfaatkanlah saat-saat ini ya.
0: Khusus hari ini saja.

0: Back to the bus. Back to the bus.
1: Gara-gara lagu ini, Neo kena semprot Jay-Z. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Neo pertama kali bertemu dengan Jay-Z, bos label tempat dia bernaung, tanpa basa-basi, Jay-Z langsung memarahi Neo karena telah memberikan sebuah lagu kepada penyanyi lain. Lagu apa sih yang bikin heboh itu? Ternyata, lagu yang berhasil menjadi nomor 1 di Billboard Hot 100 selama 9 minggu, yaitu lagu Let Me Love You yang Neo berikan kepada Mario. I'm Wibin Nugraha, your music director.

0: ini.
1: Fajar Nur resmi merilis album perdananya berjudul Sementara Selamanya. Album yang berisi 8 lagu ini menjadi penanda perjalanan baru Fajar di industri musik tanah air, sekaligus menjadi ruang bagi dirinya untuk menceritakan pengalaman cintanya. Dalam perilisan album ini, Fajar Nur memilih lagu Salah Apa Aku sebagai focus track, menceritakan kelelahan seseorang yang berjuang mempertahankan hubungan seorang diri ketika pasangannya tidak lagi memberikan usaha yang sama. Fajar mengaku langsung tertarik pada lagu ini sejak pertama kali mendengarkan versi demonya.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: FM Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Dari tadi yang sudah dikasih lagu ini ya, baru diputar sekarang. Tantri, ibu pekerja. Tapi kita lagi khusus banget nih pagi hari ini ngomongin tentang core memory Anda. Lagu-lagu yang menjadi core memory Anda di waktu masih muda dulu, sahabat Bunda FM.
1: Benar sekali.
0: Cerita yuk lagunya dan juga pengalaman dengan lagu itu.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar. Tadi Dokter Tama udah dibaca belum?
0: Dokter Tama, belum. Belum ada ya dia?
1: Ada di Telegram.
0: Oh, Telegram.
1: Dokter Tama ikutan mini food dulu ya. Aku tim ikut situasi dan vibes. Kalau lagi ada rezeki ya traktir, kalau lagi santai ya split, semua jalan aja. Yang penting ketemunya, bukan hitungannya ya. Terus requestnya Adrian Halif 2001 kali.
0: Oke, okay, nanti sabar kita putarkan
1: Rian
0: ya.
1: Rian Putra, Leonie, Kelum Scott Stay. Oke.
0: Okay.
2: Topik pagi.
0: Yes, terus ada siapa lagi deh?
1: Terus kita ngomongin topik.
0: Kita ngomongin tentang lagu yang tertanam dalam core memory Anda.
1: Yes.
0: Pada dulu masih sangat muda ya.
1: Sangat remaja.
0: Ada tadi spesial ya, Can't Help Falling in Love buat Pak Dr. Teguh.
1: Yes, semoga sempat dengar ya dong.
0: Yes, tadi dia bilang lagunya adalah Hati Yang Terluka, Betania Sonata.

0: dengan maharnya.
1: Siap, balikin. Jangan, mahar.
0: Balikin.
1: Balikin enggak?
0: Luar biasa okay. Ya. Lagunya tadi kita puterin Julio Iglesias juga karena dia yang tertanam dalam core memory dia, I Can't Help Falling in Love.
1: Oke. Okay.
0: Dari Julio Iglesias ya.
1: Yes,
0: oke.
1: Okay. Tadi adalah siapa itu tadi?
0: Dokter Teguh
1: mana sih hilang? Oh ini dia.
0: Naik atas
1: udah.
0: Ya.
1: Junajun udah tadi. Udah. Terus juga Juninatif.
0: Halo Mbak Jujan.
1: Dulu waktu SD di Banjar itu ada namanya Pordes, oh, Pekan baik. Olahraga Desa. Nah, penutupan pasti ada hiburan. Di situ kakak-kakaknya ngedance dengan backsoundnya Billie Jean.
0: Oh.
1: Billie Jean.
0: Sambil moonwalk enggak kakak-kakaknya?
1: Kayaknya iya deh ya. Iya.
0: Pas purnama lagi kan moonwalknya. Au!
1: Ada suara serigala. Setelah mereka latihan, saya dah dan teman-teman dance saking pinginnya. Dari situ mulai tahu dan dengerin lagu-lagu. Terus waktu itu sering banget di nuansa malam, surya katanya muteran itu. Jadi keinget sama Billie Jean, Michael Jackson.
0: Oh, alright. Tapi kan memang lagu itu viral lagi.
1: Jadi kita masukin Juni. Lagi masukin lagi ini ke playlist kita. Yes.
0: Erike, dulu ya. Waktu masih bocah banget ya, waktu SD, memori yang melekat ya lagu-lagunya Blink, 182, Aqua, Venga Boys. Dan satu rumah itu genre-nya beda-beda. Abangku tuh doyan disco-disco house yang Arik King King kamu ireng atau Ciciro apalah kaden itu ya. Kakak pernah lihat lagu galau banget. Dia play Britney Spears yang From the Bottom of My Broken Heart ya. Diplay mulu sama dia katanya. Kalau Ortu lagu-lagu klasik seperti Brony Marantika, Pertama Kali Ku Melihat Dirimu. Pasti dirimu ya kan. Yang mencari suamimu.
1: Enggak gitu.
0: Enggak ya.
1: Enggak gitu.
0: Ternyata pinjol. Ada Biul, Maggie Z, Caca Handika, Dangdut dong.
1: Iya.
0: Nah kalau aku waktu kecil yang paling membekas selain lagu-lagunya Aqua, Backstreet Boys, Boyzone ya lah ada band yang Tiara ya. Awal mula dengan lagu ini aku masih bocah, rela-relain nabung buat beli album kasetnya. Bagus-bagus lagi lagunya di album itu. Ada Oh Seharusnya Tiara, tapi yang paling favorit ya Tiara.
1: Oh okay.
0: Tiara, kamu sangat Tiara. Terus apa lagi nih?
1: Diam kamu diam. Tiba-tiba tadi Wibi ngomong gini guys, semoga dia gak dengerin ya cerita kamu ya dia. Oh, atau sih sekarang dia kayak PNS deh, Wak.
0: Jadi gak bingung, ada kakakmu PNS bisa denger? Apalagi dia.
1: Tapi kita tidak menyebut
0: nama. Jangan nyebut nama dong ya. Itu pengalaman masa lalu, oke? Okay?
1: Budayu.
0: Halo, Dayu.
1: Lagu pertama yang bikin gila dengernya itu lagunya Scorpion.
0: Alright.
1: Wine of Chains ya. Sampai bela-belain ngumpulin uang jajan biar punya tuh kaset Scorpion.
0: Itu lagunya.
1: Tahu kok aku tahu. Request di radio juga itu terus, namanya juga suka ya.
0: Iya gak apa-apa. Ada Pak Ari ya, selamat pagi Pak Ari.
1: Mbak Meta dulu.
0: Yang masih terngiang-ngiang saat awal-awal denger radio itu adalah soundtracknya Zorro, I Want to Spend My Lifetime Loving You. Ada Fugees ya, The Fugees yang Killing Me Softly dan When You Believe, Whitney Houston dan Mariah Carey. Kamu kayak anak masih agak muda ya Mbak Met ya. Iya tapi ya, tapi lagu yang paling membekas itu adalah Mariah Carey yang My All. Lagu pertama kali mengenal cowok pemain basket Liga.
1: Juga. Pemain basket juga sama
0: iya,
1: kayak Ade.
0: Iya juga sama kayak Ade. Ireng juga sama. Tapi beda zaman itu belum ada HP. Jadi tidak bisa tipu-tipu. Zamannya Ade kan udah HP ya kan. Ireng yang sangat ireng. Terus apa lagi deh.
1: Aduh, request katanya lagunya. Ntar kalau bisa ya Mamet ya.
0: Pak Arya.
1: Pak Arya nih bilang kalau lagu paling berkesan Band of Roses. Sama okay. Boy band pertama New Kids on the Block. Oh, ya.
0: Step by step. Oh baby. Tahu kan lagu itu?
1: Tahu. Kalau pas ngeband bawain lagunya U2 sama U2, Oasis.
0: Padahal dengernya step by step ya kan.
1: Iya.
0: Berarti Pak Arya itu sangat luas loh mendengarkan ya. Musiknya.
1: Musikalitasnya tinggi ya Pak Arya ya.
0: Kemudian juga ada, ya ada Bunda Nia.
1: Ini Bunda Nia.
0: Dia kalau enggak Gemilang, Krakatau juga Ordinary World yang Duran ya, Ordinary World ya. Langsung dia gedein speaker ya. Happy ya Anda.
1: Ternyata Anda di zaman yang sama.
0: Iya benar, sama aku. Fancy Mbak Fancy.
1: Hai Mbak Fancy.
0: Walah aku tidak tua ya, bukan yang pertama sih tapi yang menetap dalam pikiran tuh Step by Step. Oh, atau sama. Tommy Page, A Shoulder to Cry On. Ini juga terkenal banget deh. Ganteng banget pada masanya. Semua cewek-cewek itu sebelum
1: Portland-nya dia pada masanya.
0: Iya, pada masanya dong. Iya, baik-baik. Karena udah tuek lah dia, okay, ya kan.
1: Oke, okay.
0: Selebihnya keinget lagu-lagunya Bapak Aku Gereja Tua ya. Hmm. Baik, terima kasih.
1: Oke, okay, sama-sama Mbak Endang. Mm-mm. Mbak En, kalau Mbak En dia bilang tadi oh lagu slang udah. Mm-mm. Terus makasih banyak lagunya. Aduh, aku jadi sedih keinget zaman dulu.
0: Oh, dong. Baik.
1: Mbak Romi.
0: Hai Mbak Rom.
1: Kalau Mbak Romi lagi suka Ari Wibowo,
0: oh.
1: Ida Ayu Komang.
0: Oh, Ida Ayu Komang.
1: Ada
0: gitu.
1: Ya?
0: Ada lagunya kayak gitu-gitu.
1: Oh, lupa ada. Judulnya sedih mm-hmm. banget pas lagi ngerawat nenek yang lagi sakit. Sampai sekarang masih ingat terus sama lagunya Dewi Yul. Pasti nangis keinget nenek.
0: Dewi Yul, kau bukan dirimu
1: yang
0: lagi. Lalu. Kau bukan diriku lagi. Jadi kita bukan masing-masing diri kita.
1: Jadi kita siapa?
0: Kita, siapa kita?
1: Kita siapa?
0: Aku siapa?
1: Kamu
0: aku
1: siapa?
0: Ireng. Ya saat Ireng.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

Bintang asal Afrika Selatan, Tyla, kembali melanjutkan perjalanan menuju album keduanya A-Pop dengan merilis single terbaru berjudul Is It Love. Lagu ini menyusul dua rilisan sebelumnya, She Did It Again bersama Zara Larsson dan juga Chanel. Lewat Is It Love, Tyla menggabungkan genre pop dance dengan lirik yang lebih emosional. Lagu ini mengangkat pertanyaan tentang makna cinta yang sesungguhnya, menyoroti kerentanan dan kebutuhan akan hubungan yang benar-benar tulus.

0: Minggu ini FM Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Bagaimana happy kan Anda? Tiba-tiba ada step by step. Oh baby. New Kids on the Block, sahabat Duna FM. Ini spesial buat yang core memorinya itu adalah New Kids on the Block yang step by step, yeah. Mbak Fancy.
1: Beruntunglah yeah. Anda ya, karena yang siaran pagi adalah MD.
0: Music Director. Bebas.
1: Bebasnya dia aja. Yeah.
0: Karena topiknya memang pas banget sih ya kan. Mbak Dani.
1: Hai Mbak Dani.
0: Waktu kecil mamaku sering dengar lagu Gang Kelinci. Itu nyangkut banget di kepala. Waktu remaja NKOTB dong yang Please Don't Go Away. Mm-hmm. End of the Road, Boys to Men, November Rain by Guns N' Roses. Itu yang selalu terputar di kepala gitu. Cuma waktu kita udah gak cukup Mbak Dan. Yeah. Atau mungkin kita nanti sebulan sekali bagaimana kalau kita kayak
1: boleh.
0: Gini.
1: Setuju ya gak kan? Anda?
0: Setuju gak kalau sebulan sekali kita... bebaskan Anda untuk request lagu-lagu core memory iya. Anda.
1: Kita dedicated-kan acara pagi untuk mengembangkan core memory Anda.
0: Jadi lebih pagi deh. Jadi kalau kayak iya. Gini kan telat gak bisa keputer iya. Ya kan.
1: Pokoknya kita akan siapkan waktu iya, Anda, kalau Anda memberikan
0: bilang dong
1: suara.
0: Setuju ya kan.
1: Jika setuju cepat jawab sekarang.
0: Cepat jawab sekarang.
1: Setuju.
0: Setuju gak kalau nanti sebulan sekali kita akan bikin lagu-lagunya itu khusus buat core memory Anda. Iya. Buat lagu-lagu lama banget masa kecil Anda gitu loh yang membuat Anda dengerin lagu gitu loh.
1: Kalau ada 10
0: seminggu
1: orang
0: sekali, please.
1: Jangan nanti kita kena SP.
0: Iya, tapi kita ngomong dulu sama bos-bos kita dulu nih.
1: Iya.
0: Ada program director, ada station manager. Station manager kita lagi dengerin.
1: Iya.
0: Gimana
1: kalo,
0: Bu?
1: Kalau ada 10 orang yang bilang setuju, kita akan ajukan.
0: Iya, benar.
1: Setuju. Oke, baru ada 1 2.
0: Semua pada setuju.
1: Belum. No. Baru 1 2 iya. 3. Baru ada Jun Ajun, Mbak Desa, Mbak Meta, Mbak Dani, Mbak Erik. Kan ada Erik, Wiwin, Mila. 1, 2, 3. Ntar lu kalau belum 10 gak bisa nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Yang komen okay. Station manager.
0: Station manager kita udah bilang oke. Okay. Seminggu sekali apa sebulan sekali Bu?
1: Ayo. Ibu station manager
0: kita,
1: mau seminggu sekali apa sebulan sekali?
0: Kita kasih reward buat Anda.
1: Iya.
0: Ini Anda yang sudah tidak muda lagi ya kan. Yang memang core memory Anda itu ada di zaman itu. Tapi jangan sering-sering ya kan. Khusus di pagi aja.
1: Pilihannya seminggu sekali apa sebulan sekali? Gak ya, ada seminggu dua kali. Gak ada. Gak ada.
0: Tolong. Ini semua setuju semua nih Mbak Lisa. Halo Mbak Lis.
1: Mbak Esther yang enggak komen apa-apa cuma bilang setuju.
0: Banget.
1: Esther di dalam. Tolong. Mbak Diasa Fitri.
0: Mbak Wiwin.
1: Mbak Diasa Fitri pun kagak komen iya. Apa-apa cuma seminggu sekali.
0: Iya benar. Mbak Wiwin setuju seminggu sekali kalau sebulan sekali kelamaan.
1: Mbak Lisa juga udah, saya setuju Bibi, Ade.
0: Yeah.
1: Mbak Desmas, enggak dua kali gak bisa kita.
0: Iya yeah, bener.
1: Dua kali kita gak bisa, karena lagu-lagu yang biasa kita puterin pun kadang suka gak keputer soalnya
0: yeah,
1: ya.
0: Iya bener banget.
1: Mbak Meta seminggu sekali sepakat, sepakat. RK tiap Senin nentuin hari sendiri.
0: Kamu nentuin enak sendiri. Aja kamu nentuin sendiri.
1: Mbak Endang sampai setuju seminggu dua kali. Tidak bisa. Setuju. Ini station manager kita berkata.
0: Sebulan sekali,
1: tapi jangan terlalu tua. Maksimal yang hits 38 tahun yang lalu sesuai usia penguin. Tapi nanti kita kembalikan lagi sama PD kita juga ya.
0: Iya,
1: sahabat penguin FM ya.
0: Kita ini ngobrol kan, lagi lah ya.
1: Kita ajukan, tapi karena sudah ada lebih dari 10 orang yang
0: kita
1: berkata.
0: Kita ajukan berarti.
1: Setuju, kita ajukan.
0: Yes. Ya nantilah kita pikirkan, karena memang yeah. Kalau kita ngelihat bahwa budaya tren itu bisa terjadi di tahun mana aja deh.
1: Bener.
0: Ada lagu 63 tahun yang lalu, ya kan, itu ternyata sukses lagi, kayak
1: yes.
0: Gitu-gitu loh. Jadi itulah kenapa kayaknya kalau kita ngomongin tentang core memory kita tentang lagu lama, seru juga nih,
1: iya.
0: Ya kan.
1: Mungkin kita pakai tanggalannya kali ya, setiap tanggal sekian, kalian iya. Tungguin dah.
0: Pikirin ya, nanti kita pikirkan dulu.
1: Iya, nanti kita ajukan dulu.
0: Ya kita langsung closing sekarang juga, bye.
1: Bye.

FM Yourself Music Station terus berkarya, terus berkembang. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Lagi cerah sekarang ini di luar, semoga hatinya juga cerah ceria ya. 29 Juni 2026, waktunya Dwi Putra untuk temenin sahabat Green FM di Office Hours. Untuk sesi 1, dan seperti biasa dong, kita akan berjalan bersama-sama di sini sambil kerja ya. Sampai dengan jam 1 siang nanti. Stay tuned.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Station terus berkarya, terus berkembang. Nice to meet ya, Meghan Trainor, sahabat Dunia FM. Gimana kalau kita hari ini menyapa hari Seninnya dengan nice to meet you hari Senin. Senang bertemu kembali dengan hari Senin ya. Semoga semangat awal pekannya membara, menyala, dan semua agenda hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Begitu juga dengan hal-hal menarik yang sekarang ini sedang dikerjakan. Tapi by the way, lagi ngerjain apa sih? Ada hal yang menarik gak sih dikerjain hari ini? Kalau belum ada, gimana? Kalau kita cari-cari, yuk. Kita cari-cari hal-hal menarik yang bisa dikerjakan untuk hari Senin ini buat jadi mood booster lah ya pekan ini. Lumayan lah ya. Gimana kalau kita mulai aja dengan request lagu? Itu hal menarik juga tuh yang dikerjain di awal pekan. Apalagi di awal jam-jam kerja sekarang ini, yuk. Langsung aja di 0811-393-494, WhatsApp atau Telegram. Kemudian DM di Instagram, komen di fans page Facebook kita, @pengunafmbali, atau di X @radiopengunafm. Dan jangan lupa dong, office hours untuk sesi satu ini, sahabat Pengunafm bisa streaming juga ya, via live.radiopengunafm.com.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB STIKOM Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB STIKOM Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? STIKOM Bali, STIKOM Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB STIKOM Bali. Always the first.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.

0: Blast on.
1: Jadi ternyata bisa menggunakan wet brush loh sahabat NFM. Kalau ketakutan itu karena rambut angkat rontok atau rusak, mungkin bisa digunakan wet brush ya. Sisir yang biasanya digunakan untuk menyisir rambut basah yang rentan kusut dan patah. Nah, sisir ini memiliki bahan yang lebih lembut lah ya dari sisir lainnya karena mayoritas terbuat dari plastik elastik dan nilon. Gigi sisir ini juga tergolong renggang dan ini akan mengurangi rasa sakit saat menyisir rambut kusut. Kemudian tergolong fleksibel juga. Dan ini mengurangi potensi rambut patah karena gigi sisirnya mampu menyesuaikan diri di helaian rambut dengan lentur. Weh, hebat ya gigi sisirnya ya. Sehingga ya itu dia tuh, nyaman dan aman untuk rambut dan kulit kepala. Kemudian penggunaannya juga simpel banget ya. Setelah keramas, kita bisa keringkan rambut dengan handuk, kemudian gunakan serum rambut untuk menjaga kesehatan rambut. Terus tunggu hingga 10 hingga 15 menit agar rambut kita lebih kering. Nah, mulai deh sisir rambut dari puncak kepala hingga ujung rambut secara perlahan dan finally styling rambut sesuai gaya kita. Simpel kan? Tinggal kita siapin waktunya biar nggak buru-buru. Jadi mulai sekarang jangan takut sama sisir. Sisiran lagi dong biar rapi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.

Happy Music Music Station terus berkarya, terus berkembang. About Damn Time. Selamat pagi saya untuk yang baru saja join di Office Hours. Apa kabar untuk Dian Kusuma? Thank you banget ya. Tadi sudah menyapa dan request lagunya bentar lagi. Maksudnya lagunya bentar lagi diputerin. Thank you banget ya Dian. Kemudian ada Bayu. Coba saya lihat ya, mudah-mudahan masih ada di playlist kita. Kemudian ada Desak Mariani, thank you so much sudah menyapa kita di Office Hours. Ada Tracy juga yang hari ini bekerja dengan giatnya ya. Harus memimpin diri sendiri, katanya penting banget ya. Iya sih ya, sejatinya sih kalau kita ngomongin tentang memimpin diri sendiri, setiap orang itu adalah pemimpin bagi dirinya sendiri, ya kan? Kalau di dunia kerja, ya kemampuan seperti ini akan membentuk karakter dan cara kita bekerja, ya. Jadi ketika kita bekerja di satu tempat secara profesional, ya maka kita udah terikat tanggung jawab dong untuk bekerja secara maksimal. Dan hal tersebut benar-benar membutuhkan kemampuan self-leadership yang baik. Jadi gak ada salahnya dong kalau mulai sekarang nih kita mulai memperkuat self-leadership kita. Apalagi kalau misalnya kita sudah kerja ya. Kalau misalnya kita mampu memimpin diri sendiri, kalau apabila diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi, kita bisa memimpin orang lain dong yang lebih banyak. Nah, kita ngomongin tentang self-leadership. Cara pertama untuk membangun self-leadership ini ialah dengan menetapkan tujuan untuk diri sendiri. Jadi tujuan ini dijadikan cara ya untuk memperbaiki diri melalui proses yang sistematis dengan melibatkan pemikiran untuk memutuskan dan mengeksekusi keputusan-keputusan yang udah kita tuliskan. Jadi pastinya kita harus punya dong tujuan hidup yang jelas untuk 1 tahun, kemudian 5 tahun yang akan datang, 10 tahun mungkin. Dan hal tersebut juga sudah kita visualisasikan dalam pikiran sehingga kita tahu langkah-langkah yang harus kita lalui untuk menuju pada hal tersebut ya. Biasanya kalau saya menggunakan dengan board gitu ya, papan mimpi, dream board. Iya sih ya, ada gambar-gambar ditempel gitu kan. Jadi cara ini merupakan aspek yang sangat fundamental sih sebelum kita melakukan hal lain, karena dengan adanya tujuan yang jelas kita tahu apa yang kita mau dan kita ingin capai serta alasan-alasannya. Jadi biar gampang gitu memvisualisasikan, gampang mengaktualisasikan. Dan selanjutnya jangan lupa untuk self-monitoring dan self-reinforcement. Nah kalau kita ngomongin tentang self-reinforcement ini, maksudnya ini ialah bentuk penguatan diri di dalam suatu tujuan tertentu. Tekad kuat, etos kerja, dan loyalitas diuji di sini. Good luck ya!

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kenapa sih, Nak? Ulang kok muka cemberut aja?
2: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
1: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
2: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
1: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
2: Masa, Pak?
1: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
2: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
1: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
2: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
1: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
2: Oke, Pak.
3: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
4: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Getsu, Bulu Indah, Pomogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juni 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Lipa Music Music Station, Anak Sekolah featuring Gerry Alfredo. Ini bareng Lala Huta ya, bareng Gerry Alfredo. Kemudian banyak lagi tuh di situ, ada Anan, bener ya namanya ya, Ananda Bams, Olivia Ruth. Keren banget sih ya lagunya ya. Ngajak kita untuk kembali mengenang masa-masa anak-anak sekolah. Mengenang masa-masa anak-anak sekolah, masa putih abu-abu. Ada yang lagi kangen gak sih sama masa-masa SMA itu? Kangen sama serunya jalan ke kantin bareng segerombolan temen, kemudian nongkrong di depan kelas ya. Deg-degan nungguin seseorang di parkiran, sampai kenangan sama guru-guru yang sabar membimbing kita, ya kan? Atau kangennya kalau lagi dijemur ya. Dijemur bareng geng, seru tuh di lapangan basket ya. Selamat pagi yang baru join di Office Hours. Gimana? Ada yang lagi bengong-bengong aja? Ingat kerja loh, ini lagi di office ya, bukan lagi di taman kota ya. Tapi di office kita lagi menghadapi laptop, kita lagi menghadapi PC kantor yang minta untuk disentuh, minta untuk dikerjain email-emailnya ya. Selamat pagi untuk Jeruk Putu, apa kabar? Lagunya bentar lagi diputerin, BTS yang Swim. Desak Mariani, thank you banget ya, lagunya tadi udah diputerin, Frozen by Madonna. Ada Bayu yang hari ini mau dengerin lagunya Yovie and Nuno, Sempat Memiliki. Ini sudah masuk ke playlist saya untuk hari ini, ditunggu ya Bayu ya. Fapang, thank you banget ya Fang. Fapang hari ini mau dong request lagunya Zayn Malik yang Dark Still Down ya. Dark Still Down featuring Sia. Makasih banget ya, salamnya untuk Aldo, kemudian salam untuk Sanjay juga. Salam untuk Rian, Agus, Eka, Dewi, dan all crew, terima kasih banyak. Siapa lagi? Ada Gus Bawa. Wah, Gus Bawa hari ini mau dengerin lagunya adalah, sebentar, oh, Sila on Seven yang Sederhana. Masih jadi jawara kita di Penguin Hot Music Chart, jadi pasti diputerin. Thank you banget ya Gus Bawa ya. Dian Kusuma juga bentar lagi diputerin lagunya Dream Out Loud, Ina bareng Matoma. Thank you banget. Siapa lagi ya? Di Telegram juga sudah ada yang menyapa kita, Rian Putra di Uluwatu. Hari ini mau dengerin lagunya yang masuk ke new playlist kita untuk minggu ini, I Don't Wanna Hurt You, Clean Bandit. Thank you banget ya. Yang lain gimana nih? Yang lain kasih tahu dong lagu kesukaannya di sini, mumpung masih ada 2 jam waktunya untuk puterin lagu di Office Hours untuk sesi 1 sama dengan jam 1 siang ya. WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, dan kita di Instagram atau komen di fanspage Facebook juga boleh. ID-nya adalah @pingunfmbali atau di X @radiopingunfm. Streaming juga ya biar lebih seru ya. Di live.radiopingunfm.com. Sekarang kita mau dengerin lagu bareng-bareng ya, Dream Out Loud.

0: Sahabat Pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
5: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.

Setelah hampir setahun tanpa merilis musik baru, trio elektronik asal Inggris Clean Bandit akhirnya kembali dengan single terbaru berjudul I Don't Wanna Hurt You yang dirilis pada 17 Juni 2026. Dalam lagu ini, Grace Chateau, Jack Patterson, dan juga Luke Patterson ini menggandeng penyanyi sekaligus penulis lagu asal Irlandia Big Pig untuk kolaborasi perdana mereka. I Don't Wanna Hurt You menjadi rilisan pertama Clean Bandit sejak Leave, kolaborasi mereka bersama Liasa yang dirilis pada Agustus tahun lalu. Lagu ini juga menandai single kedua Clean Bandit sebagai artis independen. Sementara itu, bagi Big Pig, lagu ini menjadi kolaborasi keduanya sepanjang tahun ini setelah sebelumnya merilis Take It bersama Marsha Jefferson dan juga Malarkey pada April lalu.

0: FM Yursin Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sempat memiliki apa nih? Kemarin itu sempat memiliki tampilan rumah yang bersih, tampilan rumah yang cerah. Tapi sekarang gimana dong? Tampilannya kusam. Wah, kalau punya tampilan rumah yang bersih dan cerah, itu kayaknya sebagian dari kita menginginkannya. Emang ada yang tidak menginginkan tampilan cerah dan bersih dari rumahnya? Kayaknya semua ya. Dan salah satu cara paling efektif untuk mempercantik rumah itu adalah dengan mengecat dinding. Baik itu bagian luar maupun di dalamnya. Tapi nggak semua cat bertahan lama loh. Kondisi ini tentu membuat tampilan rumah jadi kurang menarik kalau misalnya catnya itu pudar. Selain itu, kondisi tersebut juga membutuhkan pengecatan ulang yang sering. Jadi ya gitu deh. Perlu waktu, kemudian perlu tenaga, kemudian ini nih yang agak-agak berat in this situation ya, biaya tambahannya. Karena cat ini adalah salah satu elemen yang lumayan lah ya menguras isi dompet kita.
1: Home sweet home.
0: Terus apa dong penyebab-penyebab dari cat rumah bisa cepat pudar biar kita bisa menghindarinya, setidaknya bisa meminimalisirnya? Yang pertama itu adalah paparan sinar matahari berlebih. Jadi ini memang di daerah tropis seperti Indonesia ini kan sinar matahari bisa jadi musuh utama cat rumah ya, terutama untuk bagian luar atau eksteriornya. Dan penyebab lainnya itu adalah menggunakan cat kualitas rendah, karena ya nggak semua cat diciptakan sama. Beberapa cat dijual dengan harga murah tetapi ternyata memiliki kandungan bahan aktif yang lebih sedikit. Jadi cat seperti ini umumnya nggak memiliki daya rekat yang baik dan cepat luntur jika terkena hujan, jika terkena panas. Cat berkualitas tinggi biasanya mengandung resin, pigmen, dan zat aditif khusus yang membuat warnanya lebih tahan lama. Ya walaupun harganya sedikit lebih mahal sih, tapi cat seperti ini nih justru lebih hemat ya dalam jangka panjang. Jadi kita ngitungnya dalam jangka panjang aja, ngitung-ngitungnya ya dibagi sekian tahun, dibagi 5 tahun atau 10 tahun mungkin misalnya. Karena kita nggak perlu sering-sering mengecat ulang kalau misalnya menggunakan cat yang dengan kualitas tinggi walaupun sedikit lebih mahal. Kemudian apalagi tuh? Permukaan dinding yang tidak dibersihkan dengan baik. Nah, ini nih, karena buru-buru, dikejar-kejar. Dikejar-kejar, pokoknya proyeknya mesti selesai dalam waktu 2 hari. Waduh. Jadi sebelum melakukan pengecatan, permukaan dinding harus benar-benar bersih ya. Benar-benar bersih. Debu, minyak, sisa cat lama, jamur, atau bahkan garam yang menempel di permukaan ini juga bisa menghambat daya lekat cat loh. Akibatnya, cat tidak menempel secara sempurna, dan akan mudah mengelupas atau pudar. Tuh, benar-benar diperhatikan jenis catnya dan cara ngecatnya agar tahan lama ya.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
5: Back to the past. Back to the past.
6: Gara-gara lagu ini, Neo kena semprot Jay-Z. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Neo pertama kali bertemu dengan Jay-Z, bos label tempat dia bernaung, tanpa basa-basi, Jay-Z langsung memarahi Neo karena telah memberikan sebuah lagu kepada penyanyi lain. Lagu apa sih yang bikin heboh itu? Ternyata, lagu yang berhasil menjadi nomor 1 di Billboard Hot 100 selama 9 minggu, yaitu lagu Let Me Love You yang Neo berikan kepada Mario. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Pina pemirsa di Music Station, terus berkarya, terus berkembang. We can make it happen. We can make it happen. Life is free, sahab FM dari Arcana. Di Office Hours untuk 29 Juni 2026 masih di Office Hours. Dwi Putra masih di sini dong, temenin sahabat FM yang sedang giat-giatnya bekerja ya. Menjemput rejeki, menjemput cuan, mengumpulkan cuan dan menambah pundi-pundi depositonya ya, deposito, reksadana atau apalah itu namanya ya. Oke, kalau sekarang ini masih saya undang ya sahabat FM untuk request lagu yuk di 0811-393-494, DM di Instagram kita, ataupun komen di fans page Facebook masih boleh kok, at Penguin FM Bali ID-nya. Atau kasih tahu lagunya, kemudian mention X kita ya, at Radio Penguin FM.
1: Penguin News.
0: Sahabat Win FM, sosok misterius yang dijuluki Batman of Lagos de Moreno viral di media sosial setelah disebut memburu pencuri sepeda motor pada malam hari di kota Lagos de Moreno, negara bagian Jalisco, Meksiko. Kejaksaan negara bagian Jalisco mengkonfirmasi telah membuka penyelidikan terhadap serangkaian kasus yang dikaitkan dengan sosok yang dijuluki Batman of Lagos de Moreno. Menurut pihak kejaksaan, terlepas dari tuduhan pencurian yang dialamatkan kepada mereka, orang-orang yang ditemukan terikat tersebut tetap diperlakukan sebagai korban selama proses penyelidikan berlangsung. Mereka kemudian dilepaskan dan dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan akibat luka yang diderita. Laporan media setempat menyebut sedikitnya 5 orang ditemukan dalam kondisi serupa dalam kurun sekitar 10 hari selama Juni 2026. Fenomena tersebut memicu perdebatan di Meksiko. Sebagian masyarakat menilai aksi itu muncul akibat frustasi terhadap tingginya kriminalitas, sementara aparat menegaskan penegakan hukum tetap menjadi kewenangan negara dan tindakan main hakim sendiri berpotensi melanggar hukum. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

0: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

cinta. Nah, kalau saat ini mesti diyakini dong. Yakin aja bahwa pengalaman tidur yang nyaman setiap hari ini cuma bisa kita dapetin dari spring bed Lady Americana. Kalau saya ini sih yakin banget. Karena Lady Americana ini kan merek spring bed dari USA. Ini adalah spring bed premium ya, dan berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Cocok banget ya buat sahabat Green FM yang classy, selera berkelas internasional, tuh buruan ganti kasurnya ya. Lady Americana ini hadir sebagai spring bed mewah dan berkualitas tinggi yang didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring, menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium nih, seperti latex, memory foam with gel, ultrasel, dan dengan teknologi ViroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri serta melindungi kasur dari microorganism. Apalagi kalau Lady Americana ini kan terbuat dari kain serat bambu nih. Ini memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Follow dan cek promo seru dari Lady Americana di Instagramnya @LadyAmericanaBali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.

0: kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini, kamu nggak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bu, kenapa menu lemes gitu? Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
6: Belum pakai elit ya, Bu.
5: Emangnya elit spring bed bagus ya?
6: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
5: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

Music Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sudah 21 menit dari pukul 12. Sekarang ini ada yang ngerasa keteteran ya hari Seninnya ya. Kenapa sih? Karena hari Senin ini diawali dengan meeting yang berkepanjangan atau meeting yang banyak atau laporan-laporan yang dibuatnya di hari Senin. Wah, ini adalah satu pelajaran ya. Satu pelajaran bahwa hindari menumpuk semua meeting atau hindari menumpuk semua laporan di hari Senin. Iya kan? Otherwise kita akan merasa keteteran gitu loh. Apalagi ini kan satu transisi gitu ya. Dari libur ke bekerja kembali. Jadi boleh ya didistribusikan beban kerja secara merata sepanjang minggu. Kita mulainya dari hari Jumat nanti. Hari Jumat nanti kita sebelum akhir pekan rapikan meja, kemudian buat daftar tugas draftnya lah ya untuk hari Senin. Agar Senin ini kita gak mulai dari nol gitu kan. Selamat siang dulu nih yang sekarang ini masih bersemangat untuk beraktivitas, harus dong. Kalau tidak bersemangat, bukan Dr. Ardi namanya ya. Adi Pratama, thank you banget sudah menyapa kita di sini. Pengen dengerin lagunya Rio Lascard yang Sumpah Mati. Thank you banget ya, Dr. Ardi. Semoga sehat-sehat selalu. Ada Romi Jimbaran, lagunya udah diputerin tadi ya Romi ya. Semangat pokoknya. Salamnya untuk siapa nih? Ada Dian Kusuma, Desmar, kemudian ada Titin, ada Rose, Daya Sriani juga dapat salam, Iga Pancaneki juga dapat salam. Semua sahabat FM dapat salam dari Romi. Thank you banget ya Kakak Romi. Daya Sriani juga, thank you banget Ibu Cantik. Sehat-sehat selalu ya. Lagunya To Love You More. Kemudian siapa lagi ini? Adalah Stefani Carmelita. Thank you banget. Ini kayaknya belum ada ya di playlist kita. Kalau mau boleh kasih tahu lagu yang lain ya. Adalah Titin. Tadi saya ngeliat Titin ya. Di manakah dia? Titin, apa kabar Titin? Titin pengen dengerin lagunya Home. Makasih ya Titin. Titin hari ini nggak buat apa-apa nih Titin. Biasanya kan ada tuh foto-fotonya buat rainbow cake lah, buat sambel lah, buat goreng tahu lah, goreng kerupuk lah. Pokoknya dikerjain semua demi cuan-cuan-cuan-cuan ya. Thank you banget ya Titin, sehat-sehat selalu ibu pekerja. Kemudian siapa lagi ini adalah Azahra Aini ya ampun Tuhan namanya. Thank you banget ya sudah menyapa kita. Terus ada YSL juga. Lagunya, gak request lagu, cuman salam aja. Makasih banget. Makasih. Ada yang sudah sapa di fanspage Facebook juga. Ada Ahmad Alvaris. Thank you banget. Lagunya Arjuna dari Dewa. Masih ada gak sih? Arjuna, hold on. Semoga masih ada ya. Arjuna. Oh ada nih, bentar lagi ya diputerin ya. Terima kasih banyak ya. Ada Gusti Parwati juga, Ricky mau lagunya Bawakan Aku Cinta dari Eta. Ini lagunya keren juga ya, Eta ya. Udah lama gak dengerin lagu ini, tapi sepertinya tidak available di playlist kita. Cuma kasih yang Cinta Cuma One, Cinta Cuma Satu. Ya, gimana sih nih judulnya? Agak-agak ya, Nindi, Cinta Cuma Satu. Oh oke, okay. Ditunggu ya, sudah dimasukkan ke antrian. Ada Nyoman di Klungkung, terima kasih Nyoman. Ada yang menyapa juga dari Karangasem. Kemudian ada Hendra Saputra, Ketut di Buleleng, makasih ya. Dokter Agung, thank you banget ya, Dokter Agung sudah menyapa dari Candi Dasa. Hati-hati di jalan lah, emang kantornya di Candi Dasa, kok hati-hati di jalan? Iya nanti pulangnya hati-hati di jalan. Kemudian ada Apong di Klungkung. Ada Virgo juga, thank you banget ya di Medan. Makasih yang sudah sapa-sapa kita di Office Hours. Lagunya nanti diputerin, diantrikan satu persatu nanti di play. Saya masih punya waktu sekitar 30 menit lah ya, sampai dengan jam 1 siang nanti. Kalau mau request lagu, coba-coba aja. Siapa tahu keputer ya. Coba-coba peruntungannya di...

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathion dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: FM Yorkshire Music Station terus berkarya, terus berkembang. Something just like this. Masih di Office Hours, sahabat Bun FM sekarang ini lagi bertanya-tanya ya, ini nanti weekend mau kemana sih? Wah, weekendnya masih jauh, udah mikirin dari sekarang. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Yang penting kita udah terplanning, itu namanya terplanning, terencana ya. Even untuk weekend yang 7 hari ataupun 5 hari lagi, kita udah merencanakan dari hari Senin ini. Karena Seninnya agak-agak membosankan ya. Jadi udah kita planning aja untuk refresh nanti ya di hari Jumat. Anyway, kalau mau refreshing, kita mau ke Ubud ya. Gimana kalau kita ke Toy Ubud ya? Karena Toy Ubud ini punya paket lengkap buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang beda. Trekking ke air terjun plus makan siang, cukup bayar Rp150 saja per orang. Kemudian mau staycation, ada The Keong Unique Lodge yang siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk 2 orang. Ini sudah termasuk sarapan ya, atau yang suka camping boleh ya, pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud. Nah, untuk harga dan detail silakan hubungi 0811-3831-2503. Sekali lagi ya, 0811-3831-2503 ya. Dan cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan untuk teman-teman kantornya, boleh banget ya Toya Ubud pilihannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, ini sudah termasuk satu malam di Green Camping, makan malam, sarapan dan aktivitas trekking ke air terjun, dan cocok banget buat outing kantor atau family gathering. Silakan dikumpulin teman-temannya minimal 20 orang aja. Yuk bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti. Nikmati alam, kenyamanan dan harga hemat hanya di Toya Ubud.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya.

bengong ya kalau misalnya udah tahu seperti itu ya. Begitu juga dengan jam kerja nih. Jam kerjanya juga gak panjang-panjang banget. Dipanjangin sih, tapi itu konsekuensi banget ya. Berarti lembur. Gak mau lembur dong hari Senin ini. Makanya kita mesti serius ngerjain kerjaan-kerjaan kita ya. Jangan ngerumpi terus, jangan ngobrol terus. Eh gimana weekend kemarin? Terus sambil ngunyah, kemudian setelah ngunyah bikin kopi. Setelah ngopi, ya bersihin kuku. Wah, kerjanya kapan dong? Life's too short, sahabat NFM. Thank you banget ya sudah ada di Office Hours bareng-bareng saya dari jam 10 tadi. Makasih buat yang sudah menyapa, terima kasih sudah request lagu ya. Yang baru join ada siapa ini? Maaf banget ya, saya belum bisa puterin lagunya. Dari siapakah ini? Ivory, Christabel, kemudian ada siapa lagi ini? Adalah Jessica, terima kasih banget. Ada Tian juga. Makasih ya Tian ya, nanti request lagi di jam berikutnya ya, di Office Hours 2 bareng Dewi Ragata ya. Kalau gitu saya mau kerja di sebelah dulu ya, kerja di sebelah, kerja gedung sebelah atau kerja di seberang. Langsung dari Jalan Gatot, Subroto Barat dan Pasar Bali, saya Dwi Putra pamit, have a good one, see you.

Music Station terus berkarya, terus berkembang. Ready dong, sudah siap Dewi Ragata melanjutkan temani Anda di Office Hours sama Pingin FM sampai jam 4 sore. Yang mau dengerin lagu favoritnya, request dari sekarang, saya tunggu.

biar Sweet Music stays in, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, Pink, Pantress, and iSpace. Itu dia Boys Liar di 10 menit lewat dari jam 1 siang. Sahabat Pingin FM, apa kabarnya dulu di Senin 29 Juni 2026? Senin akhir bulan seperti ini biasanya lebih sibuk daripada Senin-Senin yang lain ya. Oke, untuk menyemangati kesibukan Anda, boleh istirahat sebentar sambil dengerin lagu favorit, silahkan ya. Ke WhatsApp atau Telegram di 08 11 39 3 4 94. Nanti juga boleh menyapa di Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali. Format requestnya nama, spasi usia, lagu, dan juga salam-salamnya. Follow X kita di at Radio Pingin FM, TikToknya di at Pingin FM Bali. Yang mau streaming juga boleh di live.radiopinginfm.com. Di rumor saya punya kabar dari Harry Style yang membuat cemas para penggemarnya. Ada apa dengan Harry Style dari kreatifdis.com? Saya bacakan nanti untuk Anda. Kemudian di segmen Fit and Health, Sahabat Pingin FM, ada yang ini gak sih di sosial media mengenai cuaca panas. Nah, apa sih kira-kira yang membuat kita jadi cepat mudah marah gitu ya saat cuaca panas, Sahabat Pingin FM, yang katanya bisa menaikkan tekanan darah, yang bisa bikin kita marah-marah. Aduh, jangan dong ya. Ngadem dulu sambil dengerin lagu favorit ya. Request di sini Sahabat Pingin FM. Ada juga informasi di Family Time. Nanti kita akan bahas mengenai toxic parenting yang jangan sampai dibiarkan. Bagaimana cara memutus rantai toxic parenting supaya nanti enggak lanjut ke anak-anak kita. Agak bahaya. Nanti informasinya saya sampaikan juga untuk Anda sambil dengerin lagu favorit supaya bisa menambah semangatnya. Langsung aja yuk di play lagu berikutnya. Saya tunggu lagu favorit Anda ya. Ini dia spesial untuk Sahabat Pingin FM yang stay tune. From Bruno Mars, I Just Might. Enjoy.

0: Res, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Ti. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari.
0: Bener.
1: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
1: Yuk, Ti, tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, smart decisions, brighter futures.
2: Hai.
3: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.

0: Music Station terus berkarya, terus berkembang sahabat Dingin FM. Lagu lama, tapi ini juga pakai sampel lama ya. Cuman saya lupa ini sampel lagunya siapa. Yang jelas adalah Mutia Buana, Real Girl, di 20 menit lewat dari jam 1 siang. Dewi Rakyata baru saja memulai office hours untuk Senin 29 Juni 2026. Anda juga yang baru memulai kembali aktivitasnya setelah istirahat makan siang, boleh kok. Supaya lebih sedikit santai Seninnya, dari tadi pagi sudah gedebak-gedebuk ya. Biasa kan hari Senin, akhir bulan juga ya, tambah sibuk aja semuanya. Sini buat saya sibuk juga sahabat Pingin FM dengan mencari-cari lagu yang Anda request. Boleh kasih tahu ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 4904. Instagram sudah saya update, Facebooknya masih tertunda. Nanti ya di app Pingin FM Bali, like, komennya ditunggu. Untuk format requestnya jangan lupa nama, spasi, usia lagu, dan juga salam-salamnya. Ada yang sudah menyapa saya, biasanya menyapa di Facebook, ada Aba Wezal di Gianyar. Stay tune di Pingin FM. Oke, lagunya adalah Silaun Seven yang sederhana. Masih jadi jawara gak ya Silaun Seven-nya? Saya kurang update nih. Sebentar, coba saya cek dulu. Oh, masih ternyata jadi jawara. Ditunggu ya. Ada Mbak Romi, hai, semangat siang. Tantri, ibu pekerja Dewi, baik. Ada Ayu Sinta juga. Niji yang hapus aku. Selamat hari Senin aja setelah makan siang ya. Lanjut aktivitas. Salam-salamin nanti dibaca. Yang lainnya juga yuk saya bacakan di jam 2 siang. Tapi lagunya diantrein dari sekarang. Makanya langsung ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 4904. Kemudian di Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali. Fast responnya ke WhatsApp ya sahabat Pingin FM. Format requestnya nama, spasi, usia lagu, dan juga salam-salamnya.
1: Traffic light, traffic light.
0: Langsung update juga bagaimana kondisi jalanan kota Denpasar siang hari ini. Apakah lancar-lancar saja di hari Senin atau ternyata ada kemacetan? Coba kita cek yuk. Kalau dari Jalan Setiabudi menuju ke Cokro Aminoto, sahabat Pingin FM, ini lancar aja. Kok agak melawan arah ya? Setiabudi menuju ke Cokro Aminoto, iya, tapi lancar aja. Setelah melewati Maruti juga lancar. Kemudian ke Gatot Subroto Tengah lancar juga sahabat Pingin FM. Ke Gatot Subroto Timurnya yang padat lumayan ini ya. Dari Gatsu Tengah, kemudian melewati Jalan Suli, kemudian ke Gatot Subroto Timur, cukup antriannya panjang di traffic light. Setelah Kenyeri juga masih sama. Mau ke mall juga, oh mau ke mall siang hari ini lancar aja. Di Noja lancar, kemudian Trengguli lancar juga sampai dengan Gatot Subroto pertemuan dengan WR Supratmannya ramai. Jalan Raya Batu Bulannya lancar. Kembali ke Gatot Subroto Barat aja deh ya, siang hari ini seperti apa. Dari Gatsu Tengah dulu masih lancar, Pidada juga lancar. Kemudian di Jalan Kargo Permai hanya antrian di traffic light. Jalan Buluh Indah pun sama, Gatot Subroto Barat lancar, menuju ke Keboiwo lancar. Kemudian di Dialung, Jalan Raya Padang Luih ramai tapi lancar. Kerobokan juga lancar aja, Jalan Raya Canggu siang hari ini cukup lancar. Setelah Jalan Raya Anyar, ramai kondisi jalanan di sana ya. Bahkan satu arahnya macet merah di Jalan Raya Canggu. Saya balik lagi deh ke Gunung Sanghyang, sahabat Pingin FM, lancar saja. Di Gunung Agung juga ramai lancar saja ya. Kemudian kita ke Bukit Tunggal lancar, Jalan Imam Bonjol sekarang menuju ke Jalan Subur lancar. Imam Bonjol, nah di Tuku Umar Barat ya, Simpang Buagan itu ramai. Kemudian Imam Bonjol yang padat ya, sampai dengan Gunung Soputan macet dua arah. Terus Pulau Galangnya lancar, kemudian ke Imam Bonjol, Sunset Road yang hari ini ramai lancar saja. Jalan Raya Kuta lancar, kemudian di Jalan Bypass Ngurah Rai ramai sahabat Pingin FM ya. Di Jalan Gria Anyar, oke lancar saja, baiklah hati-hati dalam perjalanan. Dan jangan lupa, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

asal Rumania, Ina, resmi merilis single terbarunya yang berjudul Morenito pada 19 Juni 2026. Lagu ini bernuansa musim panas, diproduksi oleh Global Records dengan kolaborasi musisi Alex Katoy, Adi Istrate, dan juga Alexandra Stanciu. Ini pertama kali memperkenalkan lagu ini di Instagram pribadinya dan langsung mendapatkan review positif dari para penggemarnya. Lagu ini menggabungkan masa pop dan juga genre Latin dance yang memikirkan.

yang sudah di request Niji, ini dia Hapus Aku lagu lamanya. Sudah saya play untuk yang request ya. Lagu lama memang masih oke untuk kita dengerin, tapi kalau koneksi internetnya lama dan lelet bikin kesel ya. Makanya kalau sahabat pingin FM mau koneksi internetnya cepat dan stabil, segera langganan Vigonet saja dengan syarat mudah, proses cepat dan gratis instalasi. Vigonet melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis hingga dedicated dengan rasio upload dan download 1:1. Cakupan areanya luas, ada di Denpasar, Tabanan, kemudian Singaraja, Negara, Gianyar, Bangli, Klungkung dan masih banyak lagi. Kalau biaya berlangganan mulai dari 277.000-an saja, tapi kalau ada promo harganya lebih murah daripada ini. Makanya informasi lebih lengkapnya hubungi WhatsApp Vigonet 0811 3941 6306, 0811 3941 6306, atau follow Instagramnya di @vigonetofficial, klik di www.vigonetwork.com. Anda bisa cek cakupan area dengan kirim map lokasi ke WhatsApp Vigonet. Yo, yang mau internetnya cepat dan stabil, sudah langganan Vigonet saja. Syarat mudah, proses cepat dan gratis instalasi.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Gagal move on, dengerin lagu ini ya. Describe the man who can be moved. Foto yang sudah request, yang belum, mohon bersabar. Antriannya gak panjang kok, makanya dibuat panjang dong loh. Panjang antrian lagunya. Kalau mau dengerin kasih tahu langsung ya ke WhatsApp ataupun Telegram di 08113934944. Sapa saya juga di Instagram dan Facebook. Like aja, jangan lupa sahabat Tungin FM, komen aja di sana di @Tungin FM Bali. Format requestnya nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Nah ini dia, penyanyi peraih penghargaan Grammy Harry Styles ternyata bisa keselak air juga loh.
1: Rumor.
0: Gak boleh tertawa. Ini orang lagi keselak, Dewi. Udah keselak dia, kepleset. Istilahnya sudah jatuh tertimpa tangga gitu sahabat Tungin FM. Tapi saya sempat lihat tayangannya memang di media sosial. Ada aja netizen yang gercep gitu ya. Dari kreativebiz.com. Jadi Harry Styles sempat membuat para penggemarnya itu panik. Dia mendadak ambruk di atas panggung saat menggelar konser di Stadion Wembley London pada Jumat dini hari. Insiden ini terjadi gara-gara itu dia, Harry Styles ini keselak air. Jadi dia lagi minum, dia keselak gitu ya. Saat membawakan lagu milik hitsnya sendiri, As It Was. Kejadian bermula ketika Harry mencoba melakukan aksi panggung khasnya, namanya Whale Move atau menyemburkan air ke udara. Walat sendiri ya. Terus dia keselak airnya sendiri, keselak sama sisa air yang masih tertinggal di mulutnya. Sesaat setelah melakukan aksi tersebut, terjatuh juga ya, terlentang di panggung. Jatuhnya tuh terlentang sahabat Tungin FM di panggung. Dan setelah itu dia batuk-batuk saat berusaha mengatur nafasnya kembali. Dan ini memang sempat memicu kekhawatiran ya di antara para penonton yang hadir saat itu. Tapi Harry menunjukkan profesionalismenya yang luar biasa. Dia hanya berada di lantai selama 17 detik aja sebelum akhirnya berdiri lagi. Harry langsung melambaikan tangan ke arah penonton untuk memastikan bahwa dia baik-baik aja kok, gak apa-apa gitu ya. Walaupun sakitnya sih gak seberapa, malunya mungkin yang ditanggung ya. Apalagi ada jejak digital ya kan. Kemudian dia langsung melanjutkan penampilannya sampai konser selesai. Insiden itu terjadi di tengah gelombang panas ekstrim yang lagi melanda wilayah Inggris, di mana suhu udara di London dilaporkan mencapai sekitar 37 derajat Celcius. Harry Styles sendiri saat sekarang ini memang disibukkan oleh rangkaian tur dunianya bertajuk Together Together. Semoga di panggung-panggung yang lain aman-aman ya Harry Styles. Gercep aja netizen, langsung ada yang memposting. Dan tapi ya itu dia, tetap profesionalisme, malunya yang mungkin akan ditanggung seumur hidup ya.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah.

Bingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Saya pilihkan lagu dari Drake, sahabat Bingin FM, One Dance di jam 2 siang. Ada yang merasa kegerahan atau adem-adem aja kok cuacanya, beda dengan di Eropa sana, sahabat Bingin FM. Update untuk gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa dalam beberapa pekan terakhir ini memang memicu lonjakan angka kematian di sejumlah negara. Di Perancis ya, saya baca dari Instagram, otoritas kesehatan memperkirakan sedikitnya ada 1000 kematian tambahan terjadi selama puncak suhu tertinggi, dengan mayoritas korban ya merupakan warga lanjut usia di atas 65 tahun. Jadi cuaca ekstrim ini juga memecahkan rekor suhu di berbagai negara seperti Jerman, ada juga Republik Ceko sampai dengan Denmark. Dan dampaknya meluas mulai dari kebakaran hutan, ada gangguan transportasi, rel kereta yang rusak akibat panas, sampai dengan evakuasi ratusan penumpang kereta yang terjebak tanpa pendingin udara. Di Berlin sendiri polisi bahkan menggunakan meriam air. Ya, ini saya lihat juga postingannya di media sosial ya, untuk membantu mendinginkan warga dan juga wisatawan yang beraktivitas di ruang terbuka. Nggak jadi deh, saya nggak jadi ke Eropa, udah. Ya, pending dulu sahabat Bingin FM. Tapi tenang aja, lagu favorit Anda nggak akan saya pending. Pokoknya begitu masuk WhatsApp-nya di 08113934 untuk request langsung di play ya. Salam-salamnya sekarang saya bacakan, silahkan. Saya ke WhatsApp dulu yang sudah menyapa. Semangat siangnya adalah Dr. Ardi Pratama. Iya loh dok, gak tahu kenapa lagunya Adrian Halif ini kok gak bisa di play. Ada yang 2001 kali ada, cuman saya tadi cek dulu kan, saya klik, loh kok gak mau, kok gak muncul, mohon maaf ya. Lagi otw pulang Dewi, hari ini kerja setengah hari dulu deh. Semoga di jalan hari Seninnya selalu diberikan kelancaran dan keselamatan ya. Diganti sementara sama Why Don't We Eat Later. Baik. Kemudian adalah Kum, lagi di mana itu Kum? Oke baik, selamat ngafe aja kalau gitu di hari Senin ini ya. Santai betul. Kemudian ada juga Ketut Pondok, Agus Adi juga menyapa saya. Saya cek dulu lagunya. Wirawan, apa kabarnya Wir? Lagi OTW kah? Atau ngadem di kantor aja? Ariana Grande sama The Weeknd yang Save Your Tears. Siap untuk sahabat Bingin FM, Dewi semangat siaran. Terima kasih Mbak Tian. Siapakah yang berulang tahun hari ini tapi jamrutnya tetet, totetet, gak ada di list kita, mohon maaf ya. Kalau gak ada lagunya siapa aja boleh. Yang penting temanya ulang tahun Dewi, siap. Mau ngucapin selamat ulang tahun untuk bestie aku Ika, semoga sehat, makin sabar, bahagia, dan wishlistnya bisa terwujud semua. Oke, itu dia ya, semoga Ika lagi stay tune di Bingin FM dan sudah didengarkan salam-salamnya. Ada Dayu Asriani juga, Blur Mars yang caca-caca ditunggu. Kemudian Mbak Desmar tadi sudah ya, Ina di Penguin New Playlist sudah ke play juga. Untuk Dewi semangat tugas aja. Ada Mbak Ayu Sinta yang menyapa tadi di jam setengah dua ya Mbak, tapi lagunya sudah di play. Selamat hari Senin untuk semuanya. Setelah makan siang semangat kerja lagi, lanjutkan aktivitas. Aktivitasnya sampai jam berapa Mbak Ayu Sinta? Salamnya buat si Arfi, Clara, Rendra, dan Vita. Ya ya ya, punya singkatan ya mereka ya, geng si Arfi. Seperti mobil. Ada Clara, ada Rendra, ada Vita, oke. Ada Mbak Rom juga yang menyapa saya, Mbak Romi, tantri ibu pekerjanya ditunggu. Salamnya buat Mbak Dian Kusuma aja, Mbak Desmar, Mbak Titin, dan Mbak-Mbak yang lainnya lagi stay tune di Pingin FM ya. Untuk sahabat Pingin FM deh, semangat hari Senin aja semuanya, Dewi semangat siaran, oke. Ada Mbak Waisel juga, nanti lagunya Selawan Seven di play ya. Oh, Wirawan OTW kok dia Dewi kena macet saya di Nangka Utara. Oke, baik. Semoga selamat sampai tepat tujuan nanti ya untuk Wirawan yang lagi on the way. Saya lanjut lagi menyapa di Facebook sahabat Bingin FM. Anda boleh langsung aja komen di fanpage on Facebook ya, di @BinginFMBali. Oke, sudah ada yang menyapa saya, semangat siangnya. Untuk yang sudah komen dan like-nya, ada Gusti Ayu Parwati di Ceko Maria. Kemudian Wayan Sukerti di Nangka hadir Dewi, terima kasih. Wayan Siaja, Danang Oman juga, Ide Bagus Widiantara, Gede Sudana, semangat siangnya. Yan Sutama ada Riki Sadine, Wayan Berata juga di Batu Bulan. Kemudian Koming Suwerti juga sudah menyapa di Facebook, sudah meramaikan like dan juga komennya, terima kasih. Satu persatu lagunya di play untuk Wirawan dulu ya, From The Weeknd, Ariana Grande. Ini dia, Save Your Tears. Yang lainnya bersabar, stay tune sampai jam 4 sore.

Sullivan yang pernah memenangkan Brit Awards dan tampil di tour stadion bersama Ed Sheeran, Miles Smith resmi melepas album debutnya My Mess, My Heart, My Life pada 19 Juni kemarin. Bersamaan dengan perilisan tersebut, Miles Smith juga membagikan single terbarunya berjudul Heaven yang menjadi salah satu gambaran dari arah emosional album tersebut. Heaven mengangkat inspirasi dari orang-orang terdekatnya yang mulai membangun keluarga dan menjalani kehidupan baru bersama pasangan mereka. Pengalaman menyaksikan cinta yang tulus tersebut membuat Miles Smith merenungkan sosok-sosok yang membawa ketenangan, kebahagiaan, dan rasa aman dalam hidup. Lewat lagu ini, dia menyampaikan gagasan bahwa surga tidak selalu berupa sebuah tempat, melainkan bisa hadir dalam wujud seseorang yang membuat dunia terasa lebih ringan dan penuh makna.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong. Iya, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi. Ayo, ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
10: Aku mau tea juice lemon.
11: Kalau aku mau tea juice madu.
12: Aku gula batu.
11: Mau melati.
12: Apel-apel.
8: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
9: Asik.
8: Nah, gimana? Enak es tehnya?
11: Enak.
12: Mau dong.
11: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
12: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
8: Mau tea juice lagi?
9: Mau.
8: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
11: Panas-panas enaknya minum tea juice.
12: Semua rasanya enak.
8: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
2: Dari Wings Food.

Minggu FM Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Boleh deh espressonya double shot, sahabat Pingin FM. Sabrina Carpenter, pilihannya mau yang normal atau less ice atau yang hot aja, tergantung bagaimana situasi cuaca ya. Tapi hati-hati memang saat suhu udara meningkat. Nah, tubuh akan bekerja keras untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Apa dong yang harus kita lakukan ya di saat cuaca panas, selain minum espresso yang dingin gitu ya. Kira-kira apa saja yang harus kita persiapkan? Be that help. V dan Health. Banyak hal yang harus diwaspadai, sahabat Pingin FM, saat cuaca panas-panasnya. Tentu saja harus cukup minum ya, tapi jangan berlebihan juga, seperti yang saya baca dari adntimes.com. Jadi minumnya juga jangan langsung banyak, tapi harus secara berkala, terutama kalau kita banyak berkeringat ya. Tapi jangan memaksakan minum dalam jumlah yang sangat besar sekaligus, karena hati-hati orang dengan penyakit ginjal, kemudian juga jantung, atau mungkin pembatasan cairan, ini perlu mengikuti saran dokter terlebih dahulu ya. Beberapa kondisi memang sangat tidak disarankan untuk minum terlalu banyak. Kemudian yang paling penting juga adalah menghindari aktivitas berat saat matahari lagi terik-teriknya. Kalau memungkinkan, batasi aktivitas luar ruangan di siang hari. Pilih pada pagi hari aja, atau nanti deh setelah sore boleh, sahabat Pingin FM ya, dengan menggunakan pakaian yang nyaman juga. Dinginkan tubuh kita, bila perlu masuk ke ruangan yang ada AC-nya aja. Kompres dingin juga boleh ya. Dan kita harus mengurangi paparan langsung sinar matahari saat cuaca lagi panas-panasnya. Dan jangan lupa juga pola makan ini harus dijaga ya. Saat cuaca panas, bagian orang lebih sering minum minuman yang manis, yang dingin ya, atau makanan yang tinggi garam. Nah, ini bisa mempengaruhi tekanan darah. Pilih makanan yang ringan aja, yang lebih seimbang, sahabat Pingin FM. Dan jangan sampai nanti perut kita juga kosong, karena ini akan membuat tubuh terasa makin lemas saat udara panas. Ngemil-ngemil aja gak apa-apa, sambil minum dulu kopinya. Yuk kita dengerin Charlie Puth. Ini dia yang sudah di request, featuring Utada Hikaru, Home.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
5: Matur suksema.
4: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Gara-gara lagu ini, Neo kena semprot Jay-Z. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Neo pertama kali bertemu dengan Jay-Z, bos label tempat dia bernaung, tanpa basa-basi, Jay-Z langsung memarahi Neo karena telah memberikan sebuah lagu kepada penyanyi lain. Lagu apa sih yang bikin heboh itu? Ternyata, lagu yang berhasil menjadi nomor 1 di Billboard Hot 100 selama 9 minggu, yaitu lagu Let Me Love You yang Neo berikan kepada Mario. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Lagu lama dari Krisya saya berikan untuk sahabat Pingin FM yang masih stay tune. Pasti lagi ikut nyanyi lagunya ya. Masih hafal kan liriknya? Wah, pas sekali pilihan lagu saya. Supaya bisa cool down dulu siang menuju sore ini sahabat Pingin FM di jam 3. Krisya, itu dia Andai Aku Bisa. Yang bisa saya lakukan adalah memutarkan lagu favorit Anda. Makanya request dulu, kasih tahu ke WhatsApp atau Telegram 0811 3934 94. Boleh juga salam sapanya melalui Instagram dan Facebook di @pingunfmbali. Format request nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya disegerakan karena sekarang saya bacakan ya. Made Hendra Saputra yang sudah menyapa dari Tabanan hadir. Dewi, terima kasih. Ada Pandi juga di Bangli menyapa ya. Leo Wicaksono juga semangat siangnya. Yang lain di Facebook tadi sudah saya sapa satu persatu. Ada Gusti Ayu Parwati, ada Ricky juga. Untuk lagunya ditunggu sahabat Pingin FM ya. Request saya buka sampai di jam 3:30 saja. Yang baru menyapa di mana ini, di WhatsApp. Oke, ada Papang, semangat siang Papang. Lagunya tadi sudah dipilihkan Ariana Grande yang Side to Side. Salamnya buat Aldo Ekarian Sanjayati ya, dan juga Dewi. Terima kasih. Sama-sama Papang, terima kasih sudah menyapa. Afif, apa kabarnya? Ya, lagi stay tune di Pingin FM. Dan mau lagu lamanya Shania Twain, You're Still the One, sudah ada di list lagunya ya. Nanti akan di play, ditunggu dulu. Kemudian Putu Oki akhirnya menyapa nih setelah long weekend ya. Sekarang diriku ada temennya di Siulan kak. Ada Mama Rose dan juga anak-anak yang liburan ya di Denpasar. Oke, semangat berkumpul bersama keluarga di momen libur sekolah anak-anak ya. Oke, yang penting semuanya sudah dipersiapkan. Oh, dana-dananya sudah disiapkan ya. Selama 2 minggu aman ya. Karena kan liburan anak-anak, waduh, ini harus dipersiapkan juga supaya mereka enggak main gadget terus ya. Kuota harus lancar, Ki. Tapi bicara tentang anak, sahabat Pingin FM, nanti di Family Time saya punya informasi mengenai toxic parenting. Apakah kita salah satu, salah duanya? Jangan-jangan iya. Tapi bagaimana cara memutus rantai toxic parenting itu, pola pengasuhan yang diterapkan orang tua kita dulu. Nah, ini bisa mempengaruhi secara tidak langsung ya ke kita, dan kita menerapkan ke anak. Nah, bagaimana memutus rantainya? Apakah bisa tinggal di-cut begitu saja? Nanti coba di Family Time di jam 3:20 saya bahas ya. Harus stay tune, oke? Okay? Sudah semua saya sapa di WhatsApp. Belum, ketinggalan satu. Mohon maaf. Tadi soalnya kita sibuk ya menentukan lagu, pilih-pilih lagu. Ini ada Ika. Ika, temannya Mbak Tian yang tadi sudah di-play lagunya Happy Birthday. Katanya Mbak Ika lagi ulang tahun ya? Betul ya? Oke, salam balik katanya buat Tian sama Besti deh. Thank you ucapannya. Happy Birthday juga walaupun sudah telat sehari, gak apa-apa. Oh, telat sehari ya gak apa-apa dong. Yang penting kadonya jangan telat, Kak. Oke, dua Cancer akhir Juni nih Dewi. Wah, berarti hari ini Ika, kemarin adalah Mbak Tian ya? Oh, baiklah. Semoga pertemanannya makin awet, makin...

Kenapa ya, oh katanya Mbak Ika nih untuk Mbak Tian, semoga semakin awet muda, oke, semakin sehat, tercapai segala keinginannya. Oke, baiklah, itu dia. Lagunya tadi Ariel ya, saya pilihkan yang dulu kita masih remaja, sekarang kita sudah usia. Diisi sendiri ya. Oke, kemudian siapa nih? Oh, Afif, kabar baik Dewi, thank you. Semangat siaran, sehat selalu. Oke, Afif, ditunggu lagunya ya. Sudah disiapkan di list, tenang aja. Antriannya gak terlalu panjang kok. Untuk sobat pengen FM yang mau menambah daftar antrian untuk lagu favorit, boleh aja langsung ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 4094, atau menyapa di Instagram dan Facebook at Penguin FM Bali. Segera kan, saya mau play lagu sekarang nih ya, di at Penguin FM Bali. Sekali lagi, untuk format request dan nama, spasi usia lagu, dan juga salam-salamnya request, saya buka sampai di jam 3:30. Yuk, jam-jam rawan ngantuk, kita kasih lagu yang bikin semangat dulu. From One Ok Rock, ini dia, Let Me Let You Go.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Apa? Kiamat?
10: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
11: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gasik.
12: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
13: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
14: Ya, kok aku dikit dari grup?
15: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.

Astro. No.

Setelah hampir setahun tanpa merilis musik baru, trio elektronik asal Inggris Clean Bandit akhirnya kembali dengan single terbaru berjudul I Don't Wanna Hurt You yang dirilis pada 17 Juni 2026. Dalam lagu ini, Grace Chateau, Jack Patterson, dan juga Luke Patterson ini menggandeng penyanyi sekaligus penulis lagu asal Irlandia Big Pig untuk kolaborasi perdana mereka. I Don't Wanna Hurt You menjadi rilisan pertama Clean Bandit sejak Believe, kolaborasi mereka bersama Liasa yang dirilis pada Agustus tahun lalu. Lagu ini juga menandai single kedua Clean Bandit sebagai artis independen. Sementara itu, bagi Big Pig, lagu ini menjadi kolaborasi keduanya sepanjang tahun ini setelah sebelumnya merilis Take It bersama Marsha Jefferson dan juga Malarkey pada April lalu.

0: Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, Club Play Him for the Weekend di tahun 2016 lagu ini ya. Saya play untuk Anda yang masih stay tune di Pingin FM. Semangat siang dulu, jelang sore untuk Surya atau Deyung ya di Instagram. Tadi menyapa melalui DM Instagram yang dengerin Pingin dari SMP sampai sekarang kuliah. Terima kasih. Tapi lagunya gak ada di list, boleh diganti ya Surya. Lagu yang lain silahkan. Yang mau request juga boleh sampai di jam 3:30. Yuk 10 menit lagi disegerakan, karena lagunya sudah banyak yang saya play Sobat Pingin FM. Yang tersisa yang masih entry di list adalah Shania Twain, You're Still The One, dan Riff yang Bunga. Jadi untuk lagu favorit Anda disegerakan, saya tunggu sampai di jam 3:30. Fast respon ya ke WhatsApp atau Telegram 0811 3934 94, Instagram dan Facebook di app Pingin FM Bali.
1: Family Time. Family Time.
0: Libur masih berapa minggu anak-anak? Sampai bulan Juli tanggal 13 ya? Tanggal 13 ya kan? Ya gak sih? Saking lamanya libur ya sahabat Pingin FM. Kemudian melihat anak, aduh santai, layah-layah di kamar, bangun siang. Rasanya kok gak rela ya? Dulu kita gak boleh yang namanya bangun siang. Liburan tetap bangun pagi, mau ngapain kek, pokoknya ada aja yang dikerjakan. Nah, ini kembali lagi ke pola pengasuhan yang diterapkan orang tua kita dulu ya. Seringkali mempengaruhi apa yang kita lakukan sekarang, sahabat Pingin FM. Dari cnnindonesia.com, wah jangan-jangan kita sedang menerapkan toxic parenting nih sama anak-anak. Nah, dalam beberapa kondisi, pengalaman-pengalaman kita dulu bisa membawa kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik untuk anak zaman now. Jadi toxic parenting merupakan pola pengasuhan yang ditandai dengan perilaku yang dapat mengganggu perkembangan emosional dan juga psikologis anak. Tanpa disadari, pola ini beresiko terus berulang dari generasi ke generasi. Mari kita cut off aja, yuk. Kita putus rantai toxic parenting. Beberapa hal harus kita ketahui, sahabat Pingin FM. Kita harus memahami cara memutus rantai toxic parenting menjadi langkah penting ya bagi setiap orang tua. Dengan kesadaran dan tentunya komitmen yang tepat, siklus pengasuhan yang tidak sehat bisa kita cut off aja. Kenali dulu perilaku toksik dalam pengasuhan. Jadi langkah pertama dalam cara memutus rantai toxic parenting adalah kita menyadari adanya pola perilaku yang tidak sehat. Orang tua perlu mengevaluasi. Tuh, kita juga harus mengevaluasi diri ya. Apakah selama ini sering mengkritik anak secara berlebihan, terlalu mengontrol, kemudian menggunakan rasa bersalah untuk mempengaruhi anak, atau mungkin mengabaikan perasaan mereka. Kesadaran diri menjadi pondasi yang penting, karena perubahan tidak akan terjadi tanpa pengakuan terhadap masalah yang ada. Jadi kenali dulu perilaku toksik dalam pengasuhan. Apakah kita, yaitu dia, terlalu mengontrol anak, kemudian juga sering mengkritik mereka secara berlebihan ya. Dan kita juga harus bisa menghormati batasan dan kemandirian anak. Jadi setiap anak itu punya hak untuk berkembang sesuai dengan tahap usianya, sahabat Pingin FM. Jadi orang tua perlu memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil keputusan sederhana, belajar dari kesalahan, dan juga mengembangkan rasa percaya diri mereka. Menghormati privasi anak juga penting. Sikap yang terlalu mengatur atau selalu mencampuri urusan anak ini bisa membuat mereka kesulitan menjadi pribadi yang mandiri di masa depan nanti ya. Dan juga membangun komunikasi yang terbuka. Komunikasi yang sehat akan membantu anak merasa dihargai dan didengarkan. Nah, kita orang tua bisa melatih untuk mendengarkan tanpa langsung menghakimi. Atau pas anak lagi bicara, kita langsung potong aja pembicaraan anak. Ketika anak menyampaikan perasaan atau masalahnya, yang perlu kita lakukan adalah memberi respon yang penuh empati, karena cara ini akan memperkuat hubungan emosional sekaligus membuat anak merasa aman untuk bercerita pada orang tuanya. Dan kita juga harus bisa mengelola emosi serta luka masa lalu. Banyak pola toxic parenting berasal dari pengalaman masa kecil kita yang belum terselesaikan. Orang tua yang pernah mengalami kritik berlebihan, kekerasan verbal, atau pengabaian ini beresiko mengulangi pola yang sama kepada anak-anak mereka. Nah, maka dari itu, salah satu cara memutus rantai toxic parenting yang efektif adalah mengenali pemicu pribadi, emosi pribadi ya. Sekali lagi, ini adalah kita harus mengenali pemicu emosi pribadi dengan memahami sumber kemarahan, kekecewaan, atau trauma masa lalu. Nah, kita bisa nantinya merespon anak dengan lebih tenang dan juga lebih bijaksana. Kitanya dulu yang disembuhkan ya, supaya tidak meneruskan pola toxic parenting terhadap anak-anak. Cut off dari sekarang yuk sahabat Pingin FM. Gak ada kata terlambat ya untuk kita memutus rantai toxic parenting tersebut. Selamat mencoba ya.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
8: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

0: enggak jelas.
1: Inspiring words.
2: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

0: Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, Tantri, ini dia ibu pekerja. Mbak Romi, semangat sorenya. Hampir saya kelupaan request lagu ini untuk di play ya. Karena kebetulan tadi diingetin sama Mbak Nitri. Mbak Nitri sebenarnya mau request Charlie Puth, tapi sudah ke play. Akhirnya dia beberapa lagu pilihannya, salah duanya adalah Tantri ibu pekerja. Keinget deh, oh iya lagunya belum di play. Selamat sore ya Mbak Nitri, yang kirim salam buat suami dan anak-anak yang lagi dalam perjalanan ke Karangasem. Semoga jalanan lancar, selamat sampai tujuan. Ibu pekerja ini juga harus pulang dulu sahabat Pingin FM, karena sudah di jam 4 sore. Anda boleh lanjut request lagi. Adi Hendrawan juga tadi sudah menyapa saya, lagunya juga sudah di play. Terima kasih sudah meramaikan playlist untuk Coffee Hours ya. Silakan lanjut request sampai jam 12 malam nanti. Besok kita ketemu lagi. Dewi Regata pamit, bye.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Sweet Music Station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Selamat hari Senin.
1: Cek dulu.
0: Cek mic.
1: Cek yang lain aja.
0: Hah? Cek rekening. Belum.
1: Sedih.
0: Sabar.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Masih ada hari esok.
1: Betul sekali.
0: Yang lebih ceria. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Oh kelar nih, udah nih closing kita.
0: Baru juga mulai.
1: Oh iya dah.
0: Sampai jam 8 malam ya.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Sweet Music Station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Ini liriknya bagus ya.
1: Kenapa?
0: Pengen tahu rasanya cinta itu kayak apa katanya.
1: Beh.
0: Minta ditunjukin.
1: Oh. Emang selama ini cinta gak bisa ditunjukin ya?
0: Hah? Kan biasanya omon-omon doang.
1: Wah, wow, omon-omon.
0: Capek ya. Denger yang ngomong-ngomong aja.
1: Kayak tut ya.
0: Butuh yang action gitu loh.
1: Oh.
0: Kan? Action louder than words please.
1: Talkless dumor ya.
0: Ya itu juga boleh. Tapi ya kalau aku ya kira-kira nih, bukan kira-kira nih sih, dari dulu emang kalau suka lagu itu ya lebih ke lirik. Lirik yang relate. Yang lirik pas yang sama suasana hati.
1: Oh gitu,
0: gitu
1: ya.
0: Biasanya langsung suka mau lagu melo sekaligus. Tapi sekarang ya kalau dulu sih lebih suka ke beat ya. Mungkin karena masih berjiwa muda.
1: Gitu
0: suka
1: ya.
0: Yang cadas atau enggak yang dusta-dusta pokoknya.
1: Oh.
0: Sekarang mulai menua gitu, aku akui saja menuju 40 ya.
1: Pasti lagunya OBH itu ya.
0: Hah? Bukan. Itu Tensi sama Nekila ya?
1: Nekila ya.
0: Cowok Tensi kan?
1: Tensi. OBH batu uhu gitu. Lagu apa ya gitu.
0: Ya lumayan biar lupa sama MBG.
1: Oh lagu batu ya, kan? Guys ternyata.
0: MBG Mas Bule ganteng digantiin kan?
1: Mas Bram ganteng gak sih?
0: Dih emang kamu mas-mas. Males.
1: Masa aku sugar daddy?
0: Om-om lah.
1: Sini?
0: Iya. Kalau aku gitu ya, aku sekarang ini lebih suka lirik yang relate. Lalu kayak langsung,
1: thank you. Siriku muncul.
0: Oh ya?
1: Sini Siri muncul.
0: Siri!
1: Jangan dong.
0: Kasih aku duit. Aku lebih suka lagu tuh liriknya,
1: lirik
0: yang
1: ya.
0: Relate.
1: Oh.
0: Kalau urusan viral, mau viral, tapi kalau gak kena liriknya, biasa aja aku mah.
1: Iya.
0: Kalau kamu?
1: Aku lebih ke enak didengar aja sih, tetap dari dulu sampai sekarang isi listening
0: beat,
1: aja.
0: Beat ya, berarti beat. Lebih ke musik atau beat.
1: Kadang kalau ngejar nge-gym pun lagunya Cupid apa? La la
0: la. Jadi cantik ya dance. Kan barbelnya. 1 kilo aja say.
1: Gak tahu kan musik kalah dalam telinga aku kan.
0: 10 kilo keberatan gak cocok. Pakai kelingking deh. 1 kilo guys.
1: What? Kelingking berotot guys. Jangan macam-macam sama kelingking saya.
0: Ya. Kalau Anda, apakah Anda seperti Bram suka lagu itu yang pertama bikin Anda suka sama sama sebuah lagu itu musiknya ya,
1: musiknya
0: atau
1: enak,
0: beatnya?
1: Enak.
0: Kalau saya lebih ke liriknya yang relate, kayak langsung aku tertampar atau enggak, oh my god, lagu ini minta diulang terus gitu kan.
1: Berarti enggak ke artis atau penyanyinya ya?
0: Enggak. Sekarang enggak. Mau dia artisnya aku suka, tapi kalau lagunya jelek aku bilang aja jelek no.
1: Patuh.
0: Sudah semakin objektif semakin tua Bram. Iya kan? Lebih ke diri sendiri aja lah.
1: Betul.
0: Iya. Yuk Anda silakan, apakah seperti saya suka liriknya kalau relate, kalau Bram ke beatnya, atau Anda ke easy listening chorusnya itu loh.
1: Iya kan gitu, gampang diingat.
0: Wih racun nih lagu nih. Wow. Gitu. Atau kebetulan lagi viral di media sosial. Oh ini lagu yang viral itu ya.
1: Ya kebaikan tahunya kan dari gitu. Ya kan?
0: Anakku banget.
1: OBH.
0: Iklan mulu. Silakan yuk.
1: Ya silakan cerita sama kita. Sekali request lagu favorit Anda, WhatsApp Telegram 0811 3934, Instagram Facebook at Penguin FM Bali X, at Radio Penguin FM.
0: Yang pertama bikin Anda suka sama sebuah lagu itu apanya?

0: Extreme News. Penguin News. Penguin News.
1: Sahabat Kuna FM, polisi berhasil menangkap dua pelaku pelemparan molotov salah sasaran dan mengenai seorang ibu yang sedang membonceng anaknya di Koja, Jakarta Utara. Dari hasil pendalaman, ternyata ibu dan anak itu menjadi korban salah sasaran pelemparan. Dan dari hasil penyelidikan, pelemparan itu diduga dipicu masalah asmara.
2: Sementara itu, sahabat Penguin FM, seorang tentara Korea Utara ditahan oleh militer Korea Selatan setelah melintasi perbatasan yang dijaga ketat antara kedua negara. Otoritas Seoul menduga insiden tersebut merupakan upaya pembelotan dari Korea Utara ke Korea Selatan. Kantor Kepala Staf Gabungan Korea Selatan menyatakan bahwa pihak militer berhasil mengamankan seorang tentara Korea Utara di wilayah garis depan bagian tengah pada hari Selasa 23 Juni 2026 malam.
1: Dikutip dari CNN Indonesia dan juga Kompas.com, saya Vino Bramasta dan Battery Charge untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Halo?
1: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: selamat sore untuk Bonifacius Nugraha yang sudah request lagu ini ya, dari Hindia berdansalah karir ini tak ada artinya.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Oh iya iya iya.
0: Iya, intinya jangan terlalu disiksa dirinya. Kasihani. Udah pertengahan tahun loh ini, kalau memang burn out, udah merasa capek banget, gak ada semangat, artinya Anda harus istirahat.
1: Ingat, sayangi diri dulu sebelum sayangi orang lain.
0: Betul sekali, setuju saya itu.
1: Ya kan?
0: Sore-sore Mbok Yan Burarini. Itu namanya Yan Burarini.
1: Iya.
0: Ya kan? Lagunya sederhana dari Sela on Seven.
1: Okay.
0: Semangat tugas, sehat selalu.
1: Siap, terima kasih. Ada Gustu, ini requestnya Watch It Burn dari Katy Perry. Oke, ditunggu lagunya ya. Mbok Ram-Ram sama sore. Ini seperti biasa, tantri ibu pekerja, pekerja yang sangat keras kayak yang Mbok Ram-Ram.
0: Aduh.
1: Mbok Romi Pungki. Kalau Mbok Romi ya, ini ikutan mini vote yang biasanya apa sih yang bikin pertama kali
0: suka sama lagu.
1: Sama lagu itu adalah liriknya.
0: Oh.
1: Liriknya yang real.
0: Real. Bukan real mbak, itu real tuh di Instagram.
1: Real sih itu Instagram.
0: Ya. Ya.
1: Yang relate kayaknya. Atau yang nyata mungkin kayak kehidupan sehari-hari kali ya. Terus habis itu yang kayak lagunya Tantri ini pas banget sama yang dijalani sekarang masa. Sama sesi potret itu loh. Yang ngena banget sama kehidupan dulu sama almarhum adiknya Mbok Romi. Jadi dulu dia sering bilang mau ini, mau itu. Tapi Mbok Romi belum bisa penuhi. Pas sudah ekonomi sedikit membaik. Mau beliin dia sesuatu malah pergi duluan. Cuman bisa nangis aja sekarang jadi kalau inget itu. Terima kasih Betty Bram, jadi panjang deh. Gak apa-apa.
0: Emang kita memang memancing Anda untuk curhat.
1: Kalau gak kayak gini gak dekat kita.
0: Ih bener, jangan merasa gak enakan ya.
1: Betul. Asik.
0: Dibuat enak aja mah sama kita.
1: Iya, kasih micin dikit.
0: Asik, penyedap dong, micin banget. Yuk yang belum request, kalian ikutan mini food. Yang lain bersabar, nanti dibaca ya.
1: Sabar ya, langsung kasih tahu kita di WhatsApp dan juga Telegram 0811-393-494. Instagram, Facebook, @PinguinFMBali. X, @RadioPinguinFM.
0: Yang pertama bikin Anda suka sama apa? Sebuah lagu. Ayo. Itu biasanya apa? Weather forecast. Weather forecast. Yang bikin aku suka sama Wuwun itu ya.
1: Apa?
0: Aksesnya cepat.
1: Wah, luar biasa.
0: Gak bertele-tele gitu loh.
1: Oh, iya,
0: buka
1: iya.
0: Langsung jebret kelihatan.
1: Iya, kan? Gak banyak intermezzonya ya dia ya.
0: Langsung apa yang kita mau tuh ada.
1: Luar biasa.
0: Gak klik ini klik itu lagi, ribet.
1: Iya.
0: Mm-mm.
1: Ibarat tuh kayak kamu tuh kayak ini deh.
0: Apa?
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Itulah.
0: Yalah.
1: Biasa mikir lu makan
0: guys. Makan dulu makannya. Heran deh.
1: Baru ngopi tadi.
0: Kopinya dibawa ke sini.
1: Gak habis di jalan.
0: Sok-sokan. Awas tadi alo-alo nanti.
1: Gak enak kopi itu ternyata, nyoba yang baru kan.
0: Kopi apa sih?
1: Ude.
0: Oh.
1: Ada varian baru kan, nyoba. Enak terlalu manis. Kehidupan udah
0: guys.
1: Hidup ini udah terlalu manis soalnya.
0: Kan batuk aku jadinya. Banyakan kacang guys.
1: Kuku Tanti.
0: Hey. Katanya Kotio bilang punya ponakan dua sekarang siaran di Penguin.
1: Siapa?
0: Betty sama Bram katanya cerita sama suamiku.
1: Oh, iya.
0: Kok bisa katanya ikut yang manggil Kotio?
1: Mau gimana masa aku panggil ini?
0: Ya kan biar akrab. Ya kan?
1: Masa manggil Dedi Anto?
0: Dedi. Dani papamu mau diambil Dan.
1: Gak mungkin kan manggil Dedi.
0: Boleh nanti kita dia muncul ya. Edamun. Mami.
1: Dah.
0: Mami Wonder.
1: Mami Wonder ini mengabarkan cuaca hari ini cerah dan juga berawan sedikit ya.
0: Oke. Okay.
1: Untuk kondisi suhunya sendiri di 23 sampai dengan 30, terasanya 31 derajat Celcius nih. Kemungkinan hujannya tak ada. Untuk anginnya 15 sampai dengan 25 km per jam. UV indeksnya di angka 10 guys.
0: Oke, okay, kita dengar Katy Perry.
1: Wow.
0: Watch It Burn. Panas.
2: Single on Penguin.

0: Welcome to podcast Happy Klowedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Back to the bus. Back to the bus.
1: Gara-gara lagu ini, Neo kena semprot Jay-Z. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Neo pertama kali bertemu dengan Jay-Z, bos label tempat dia bernaung, tanpa basa-basi, Jay-Z langsung memarahi Neo karena telah memberikan sebuah lagu kepada penyanyi lain. Lagu apa sih yang bikin heboh itu? Ternyata, lagu yang berhasil menjadi nomor 1 di Billboard Hot 100 selama 9 minggu, yaitu lagu Let Me Love You yang Neo berikan kepada Mario. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: to thank me.
1: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
2: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang, itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Pinguin FM, your sweet music station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Yes, kita mau Anda untuk mendengarkan kita sampai jam 8 malam.
1: Wajib pokoknya.
0: Ih, karena Betty Bram eksklusif.
1: Iya.
0: Eksklusif di awal minggu.
1: Aku libur 2 hari.
0: Yeay. Ih, senangnya.
1: Ya kan libur Kuningan jadinya aku.
0: Kok gitu?
1: Kuning kan itu siaran
0: oh
1: kemarin
0: iya,
1: aku.
0: Oh iya, Sabtu Minggu kemarin kamu siarannya. Besok dibayar liburannya.
1: Bahari, guys.
0: Selasa Rabu.
1: Mantap.
0: Aku besok meliburkan diri aku. Pulang kampung dulu ya.
1: Pulang kampung Cebeti ya.
0: Cari yang dingin-dingin dulu, guys.
1: Wih, luar biasa.
0: Ya dong.
1: Ya, ya, ya,
0: Anda
1: ya, ya.
0: Tapi jangan dingin gara-gara dibuatin status lagu yang nyelekit.
1: Ya kadang kan gitu ya, kalau gak mau buat story yang gimana pakai lagu.
0: Lagu banget.
1: Dasar.
0: Iyalah, daripada berpuitisasi aku kan.
1: Oh capek ngetiknya.
0: Nanti tanya Cak GPT aja. Mending pakai lagu. Kodenya tipis-tipis pakai lagu. Syukur-syukur kena. Dibales. Senangnya hatiku.
1: Mana aku lupa lagunya tuh, Nok.
0: Apa? Turun berat badanku.
1: Kan.
0: Nah, udah jangan nyanyi OBH terus. Mending Anda aja Tandu, yuk guys. Ikutan Sahabat Wingin FM. Yang pertama kali bikin Anda suka sama sebuah lagu tuh apa biasa?

0: Hanya apakah
1: apa?
0: Liriknya atau refnya yang mudah diingat, chorusnya ya.
1: Ya, betul.
0: Atau melodinya, beatnya yang bikin Anda tuh kecantol. Atau liriknya yang relate. Atau emang lagi viral aja di medsos gitu.
1: Bisa sih.
0: Bayu, Andra the backbone hitamku.
1: Halo Bayu. Ada siapa lagi ya? Oh ada Botet Badung, selamat sore.
0: Botet.
1: Mau lagunya Lawson dong. Mau yang mana?
0: She was mine, when she was mine.
1: When she was mine ya.
0: When she was mine, mine.
1: Salamnya untuk cucu tersayang yang lagi demam habis imunisasi katanya.
0: Pakainya yang demam sih, coba pakai yang anti demam.
1: Ada ya?
0: Ada, lebih mahal tapi.
1: Ya gak apa-apa Mbak Tut, ada ini ada kualitas tuh aja.
0: Eh betul loh.
1: Iya kan?
0: Ini emang lagi punya bayi itu ya. Pengeluaran tiap bulan buat imunisasi.
1: Iya.
0: Demi.
1: Demi loh guys.
0: Iya.
1: Saya sudah mengalaminya buat ponakan dulu. Wow gitu ya. Luar biasa.
0: Sponsor ya, luar biasa bro memang.
1: Datang proposalnya langsung soalnya.
0: Om Bam, butuh bantuan. Ini luar biasa, besok gitu nih.
1: Apa?
0: Tapi aku lagi gak punya bayi, gimana dong?
1: Ayo gimana
0: bayi
1: dong
0: solusinya? Bayi yang lain aja ya.
1: Bayi Meta.
0: Janganlah, dia bisa cari duit sendiri ya.
1: Ini gak apa-apa kan disayangi.
0: Ih, dia lagi denger dia, jangan.
1: Kenapa?
0: Yang lain aja kita bahas. Terus ada siapa lagi?
1: Budayu aja deh.
0: Iya deh.
1: Lihat deh fotonya,
0: makin cantik dia.
1: Sensual
0: loh.
1: Lipstiknya Budayu. Mwah gitu pokoknya.
0: As always.
1: Woohoo. Tayla, is it love katanya ya?
0: It is love.
1: Oh, it is. Oh ya, it is love lah.
0: It is. Oh benar, is it love? Is it Budayu? Love Budayu? Bukan maka, it is love.
1: It is love tuh siapa?
0: Udah nyantep dia pokoknya, it is love. Tayla nanya, is it love? It is love.
1: It is love kalau Budayu bilang. Kalau Budayu mah, kalau mengenai lagu ya chorusnya tuh gampang diapalin dan ingat katanya.
0: Gitu, ya deh.
1: Yeah.
0: Mbak Tian lagu punya Flashlight Jessie J, kalau Mbak Tian yang bikin suka itu adalah refnya juga, chorusnya ya.
1: Iya.
0: And then
1: Gus Bawul, Silon Seven sederhana.
0: Sudah
1: ya, kalau menurut ya Gus Bawul yang suka sama lagu tuh karena musiknya yang bikin candu katanya, liriknya penuh dengan makna.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oh besok tahun.
1: Ya besok aja lah diucapin, ya? Kita gak mau ucapin sekarang.
0: Pak Mali, Gus.
1: Gak boleh Gus ya.
0: Terus ada Edo Doe, Edo Marvel. Lagu yang pertama gak ada, diganti Mariah Carey yang Obsessed. Obsessed sama siapa dong?
1: Sampai dikasih surat cinta tau.
0: Albi. Oh gitu?
1: Iya.
0: Kucup tahu. Aku sih sudah bisa menebak ya.
1: Oh gitu ya. Iya.
0: Sesama Sagi tuh radarnya kuat dong.
1: Ingin membuktikan aja seperti apa sih Edo itu kan. Asik. Gitu lah. Buktikan dong.
0: Buktikan ya. Kalau dia katanya tipe ya kalau denger lagu gak usah mikir keras. Gak perlu nunggu liriknya sedih atau dalam. Yang penting pas intro mulai. Kepala sudah otomatis manggut-manggut. Pokoknya vibe-nya langsung bikin naikin mood. Easy listening dan pas banget buat temenin daily rutin aku. Biar gak ngantuk. Hai aku Roni Paru. Lian gitu jadinya ya.
1: Sebel.
0: Atau Yura Yunita.
1: Sebel.
0: Bibi Gaskin juga ada.
1: Oh ya lupa lagi ya. Ya.
0: Musik enak di kuping, energinya dapat. Semangat kalian.
1: Terima kasih. Mbak Rom tadi sudah. Budak Paca nongki-nongki. 2001 kali Adrian Khalif ya. Kalau Budak Paca nongki sih yang bikin tertarik sama lagu tuh dan suka tuh biasanya adalah musiknya. Jadi kalau musiknya enak langsung suka, gak peduli liriknya gimana. Makanya Mbak Panca tuh gak pernah hafal lirik ya.
0: Oh gitu.
1: Tergantung orang sih Mbak Panca.
0: Iya, balik ke orang masing-masing ya. Makanya gak ada pilihan. Karena hidup adalah pilihan.
1: Iya betul.
0: Oke.
1: Halo Koko.
0: Halo Koko. Kalau aku biasanya suka sama sebuah lagu tuh awal denger yang dilihat. Bukan dilihat, didengar Ki.
1: Dia musiknya. Bisa melihat.
0: Woy, dia bisa melihat dan merasakan ya di bagian ref.
1: Ih takut.
0: Dan easy listening. Lagunya Nona dong yang mana aja.
1: Rollerblade ya?
0: Shoot aja Ki.
1: Enggak rollerblade pokoknya. Di. Ya Koya. Koko sama siapa aku kan?
0: Di, Rollerblade clean. Oke, terus?
1: Terus ada Gustu. Kalau Gustu sih yang suka didengar lagunya Dewa 19. Karena arrangement-nya katanya yang kuat, habis itu ada keterlibatan musisi legendaris katanya gitu.
0: Bukan, maksud kita itu gak nyambung Gustu.
1: Tapi
0: kita
1: kamu
0: nanya,
1: lebih ke gak nyambung.
0: Gak nyambung. Coba dibaca pelan-pelan diresapi ya pertanyaannya ya. Ya makasih. Ada Bli Adi Hendrawan lagunya It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan kakak. Kalau Bli Adi itu suka lirik sama beatnya.
1: Oh gitu.
0: Kalau lirik biasanya gak konyol gitu dia suka.
1: dasar.
0: Kayak Edgita Vinia. Gak konyol nih kalau anak Gen Z ini menurut mereka dalam tahu. Malah dianggap konyol sama Bliadi, mule.
1: Kan gitu ya Libra ya Bliadi ya. Penuh canda tawa.
0: Dibawa asik aja ya, jangan geeran.
1: Apalagi baper, mampus.
0: Mulai agak genit soalnya.
1: Aku tanya yang senior dulu deh.
0: Semua orang soalnya kan.
1: Gitu Bliadi.
0: Iya, kedoknya ramah. 11-12 mas lagi.
1: Ya salah orang aja. Orang lain anggapnya terlalu bawa perasaan.
0: 11-12 sama
1: Sagi. Ya udah sih.
0: Makanya ngerti lah ya.
1: Gak kepancing aja jadinya.
0: Ujo baper. Tapi ya. Baperan juga.
1: Ian Putra sih itu kayaknya.
0: Ya, request lagu favorit sekalian kasih tahu.
1: Ian Putra.
0: Apa-apa?
1: Ariana Grande.
0: Oh iya.
1: Had that I met you love me.
0: Siap.
1: Oke. Yang lainnya cus kasih tahu kita ya lagunya. WhatsApp Telegram 0811-393-494. Instagram, Facebook, @PenguinFMBaliX, @RadioPenguinFM.
0: Sekalian kasih tahu kita, biasanya kalau Anda suka sama lagu tuh yang bikin nyantol pertama itu apanya? Chorusnya atau refnya, musiknya, liriknya, atau pas aja tuh lagu lagi viral.
1: Iya.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity
1: for comfort and healthy sleep.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.

0: traffic light, traffic light.
1: Yuk sahabat Tungin FM, sambil kita mencoba-coba suara di sini, asik. Kita juga mau mencoba melihat bagaimana kondisi jalanan dan pasaran sekitarnya ya. Se-crowded di studio kah? Oh ternyata iya. Apalagi kalau daerah utara nih sahabat Tungin FM, dari persimpangan Gunung Galunggung ya, dari Garasi dan Gunung Harta, itu ke arah utara macet banget sampai dekat Taman Puspem, dua arah. Di Jalan Raya Dalungnya ini juga terpantau macet dan ada car crash di persimpangan Simpangan Panji, jadi tolong berhati-hati ya di jalannya. Di Padang Lui itu terpantau yang ke selatan dari perumahan Dalung Permai sampai traffic light itu padat banget. Dari Kerobokannya sendiri sih terpantau ramai aja. Tapi di persimpangan Kerobokan dengan Gunung Sanghyang Canggu itu sudah padat sore hari ini. Sepanjang Gatsu Barat ini terpantau ramai, terutama di traffic light Kebo Iwa Utara dan juga di depan Mitra 10 dan juga di depan Penguin FM. Simpang Kargo Buluh Indah. Kemudian di Pidada ramai, Simpang Ubung sore hari ini macet sahabat Tungin FM, terutama dari selatan sama dari barat. Depan Lapangan Lumintang padat, di Ahmad Yani Utara persimpangan Ken Aroknya ramai. Kemudian di Simpang Gatsu Tengah Nangka, wow ini macet banget dari Nangka Utara sahabat Tungin FM, keluar Jalan Kemuda sampai ke arah traffic light Nangka Utara satu sisi macet. Dari Jalan Suli di perempatan Sari Gadingnya aja yang padat dan keluar dari sananya. Di perempatan Kenyeri, aku ngelihat merah loh ini. Kenyeri ke utara padat ya. Terus ini dari Rumah Sanjita, Jalan Sekar Tunjung itu ke arah barat, itu macet satu arah. Dan di Trengguli ini juga mau ke selatannya macet. Dari Simpang Tohpati ramai saja.
2: Oh iya, tadi mau info juga nih kayaknya. Apa? Di Jalan Nangka itu ada iring-iringan mepet tadi tuh.
1: Oh,
2: macet di sono.
1: Sekarang udah lancar Nangka.
2: Iya. Oke deh, baiklah. Agak beda ya suaranya di sini ya.
1: Sih? Rasakan eh.
2: Bagus suaranya di sini aku.
1: Lele, aku pakai situ aja kalau gitu.
2: Nah di Jalan Raya Supratman sudah mulai macet loh. Ini macetnya sampai dengan wah panjang sekali. Ini dua arahnya dari.
1: Mbak Dian, macet tau Mbak di mana-mana. Siapa bilang? Coba keluar dari kantor lu Mbak, kamu dalam kantor soalnya.
2: Iya, makanya kamu bilang gak macet.
1: Iya.
2: Di Simpang Jalan Nusa Indah sampai dengan di Simpang Waribang tuh macet sampai dua arah ya. Halo. Terus nih satu arahnya macet dari jalan dari RSU Dharma Yatnya itu satu arah sampai dengan di Simpang Waribang. Kemudian di titik Banda, wah macet ini. Dari pengkolan Jalan Debagus Mantra sampai dengan di Simpang Jalan Padanggala itu macet satu arah. Arah sebaliknya dari arah selatan tuh macet setengah jalan aja. Kemudian macet lagi dari Pelabuhan Sanur sampai dengan di Simpang Sanur. Bundaran Renon macet guys, satu arah. Di Hang Tua juga macet sampai dengan Simpang Sedap Malam. Di Hang Tua persimpangan dengan Jalan Danau Beratan juga macet dua arah. Kemudian dari arah selatan, wow dari seberangnya Diskova, ini macet satu arah ke arah utara dari selatan ya. Jalan Danau Toba ini juga macet yang menuju ke Jalan Danau Tambling di simpang Jalan Pungutan.
1: Yeah.
2: Ya benar ya Jalan Pungutan itu ya. Terus di simpang Jalan Tirtenadi ini macet juga. Jalan Danau Poso ini macet dari Jalan Sudamala di sampai dengan di simpang Jalan Blanjong. Kemudian simpang Pemelisan ini macet dari sebelumnya kolam pancing teratai. Terus habis itu di Jalan Sumbatan Kendal juga macet. Wih banget macetnya guys. Ini di Jalan Raya Sesetan, Sumbatan Kendal, Jalan Ponogoro macet dua arah. Di Simpang Sanggaran juga macet empat arah. Terus di Jalan Sidakarya, Simpang Sesetan juga macet. Di Simpang Dukusarinya padat aja. Simpang Pulau Selusnya ramai. Simpang Pulau Butonnya padat. Kemudian di Jalan PB Sudirman, Simpang Watu Renggong juga cukup ramai. Di Jalan Tukar Pekerisan, Simpang Tukar Barito padat banget. Di Jalan Tukar Balian ke Tukar Bilok juga cukup padat.
1: Ada car crash tuh di Sanglah loh.
2: Sanglah, oh iya ya, bener, hati-hati guys
1: tuh. Bener pas pengkolan tuh,
2: ini tau banget ya.
1: Iya, rumah aku deket situ. Udah. Kita ke mana lagi ya? Dari Simpang 6 ini terpantau ramai. Di Pulau KW lancar aja. Tapi ini dari Pulau Ayu, Teku Umar sampai Simpang Buagan itu macet sahabat Tungin FM ya. Dari empat arah, apalagi dari Imam Bonjo. Bonjol, terus setelah traffic light Pulau Galang udah macet, di Pulau Galangnya juga macet banget nih ke arah Kepaon ya. Kemudian di Gunung Soputan ini yang dekat traffic light-nya aja macet, di simpang Maindradata selatannya padat aja. Di Gunung Athena ini super duper padat, di simpang Gunung Salak ramai, Western Ring Road ramai, sepanjang jalan Monang Maning ramai, Imam Bonjol Utara ini persimpangan Gunung Karang Pulau Biak itu terpantau ramai, padat. Lapangan Kompiang Sujana padat banget dari empat arah Sahabat Twin FM, dan Gunung Agung yang ke arah barat ini mau ke arah Kebo Iwe itu cukup padat sore hari ini.
2: Oke, lanjut ke kota lagi ya. Jalan Hasanuddin ini persimpangan Jalan Suci itu sudah mulai padat juga. Di Jalan Gunung Kawi menuju ke Gajah Mada juga padat. Simpang Tamrin dengan Imam Bonjol ini padat juga. Terus di Jalan Wahidin simpang Gunung Agung ramai aja. Jalan Gunung Agung simpang Marta Yasenya ramai aja. Jalan Kartini agak sedikit padat. Kemudian di Jalan Setiabudi simpang Maruti ini terpantau padat juga.
1: Oke, hati-hati di jalan.
2: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Maybe

0: segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Sahabat pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Perancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/jointuntrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
10: Fresh single on Penguin FM.

Bintang asal Afrika Selatan, Tyla, kembali melanjutkan perjalanan menuju album keduanya Epoch dengan merilis single terbaru berjudul Is It Love. Lagu ini menyusul dua rilisan sebelumnya, She Did It Again bersama Zara Larsson dan juga Chanel. Lewat Is It Love, Tyla menggabungkan genre pop dance dengan lirik yang lebih emosional. Lagu ini mengangkat pertanyaan tentang makna cinta yang sesungguhnya, menyoroti kerentanan dan kebutuhan akan hubungan yang benar-benar tulus.

Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_bali. IPB International. Quality is our prime concern.

0: Lingkungan FM Your Music Station.
1: Adi saja nggak buat headsetting pala gue.
0: Aku juga bingung. Lo.
1: Dua deh bawa headset, kuping kanan dua, kuping kiri dua.
0: Ih, ada lagi.
1: Apa?
0: Lututku tak headsetin sahabat Union FM.
1: Iya.
0: Biar sendi-sendiku tuh makin bahagia gitu loh.
1: Biar tidak salah berjalan kan juga. Didengarkan hati nuraninya Betty.
0: Salah berjalan. Aduh, tolong. Bawa aku kembali ke jalan yang benar, guys. Sudah benar jalannya.
1: Sudah.
0: Ketemu orang yang benar.
1: Sudah.
0: Iya. Mm-mm. Tapi ya itu.
1: Ya itu.
0: Udah. Jangan ngomongnya tidak-tidak sahabat Union FM. Nanti memicu pro kontra nanti.
1: Wah,
0: ini kenapa kontra. Tiba-tiba kerusuk-kerusuk, Bram?
1: Gak tahu, aku sebelah kiri lebih umuang gitu.
0: Iya sama. Sekarang aku juga mendenging keras ya.
1: Enggak.
0: Ya kita coba-coba aja lah ya. Ganti ya. Ya maaf ganti headset dulu guys. Ya nanti kita ngomongin yang ganteng-ganteng abis ini 7 orang ya. Sekarang kita ngomongin dulu tentang penampilan sahabat Union FM. Kadang beberapa orang, aku gak bilang semua orang ya, itu suka ngelihat itu, wih jamnya branded, sepatu branded, tas, baju, celana,
1: HP boba,
0: HP oranye gitu kan. Wih, segitu, segitu kan ya.
1: Biasa kan gitu.
0: Biasa gitu.
1: Iya.
0: Dulu aku begitu.
1: Oh gitu.
0: Tapi makin dewasa, balik lagi sekarang umur nih ya. Itu tidak bisa jadi ini tingkat kemapanan orang.
1: Gak bisa jadi tolak ukur guys.
0: Iya, karena aku mikir, alah cash gak tuh? Si nyicil gak? Atau ini gak? Terus kadang kan semua brand-brand tapi bawaannya masih biasa aja
1: gitu kan.
0: Terus rumah masih ini rame-rame gitu tinggal misalnya seperti itu.
1: Kadang nyewa juga kok item-item itu.
0: Nah, iya lagi banyak yang nyewain ya zaman now ya.
1: Betul.
0: Karena terkadang ya itu style oke kayak barang handphone mahal tapi orangnya biasa aja ternyata.
1: Iya.
0: Gitu. Karena kayak Bram bilang tadi bisa disewa.
1: Iya.
0: Ya kan? Bener, demi gengsi ataupun memang demi kebutuhan juga aku tidak tahu ya.
1: Oh iya kadang kan ada emang kebutuhan kerjaan mungkin kan. Siapa tahu untuk gadget atau mungkin apa untuk jadi foto model.
0: Iya
1: gitu
0: betul
1: kan.
0: Karena yang aku lihat orang-orang kaya yang apa sih old money. Itu mereka penampilannya biasa banget. Kaos oblong, celana pendek, sandal jepit, handphone standar, handphone lama.
1: Iya.
0: Tapi usaha di mana-mana, guys, tanah di mana-mana.
1: Iya loh, sampai ada konten yang membedakan antara real rich sama yang poor rich, ya. The poor rich.
0: Real rich tapi poor rich juga ada.
1: Ada kayak gitu.
0: Itu sih kalau itu aku ya. Kalau dulu memang aku tertipu dengan bukan tertipu sih, lebih kayak ngelihat, wah ininya barang mahal, sugih nih gitu. Turun dari mobil mahal. Sampai suatu ketika aku pernah tahu, ih ternyata itu dia ngerenkar mobil di tempatku. Oh Allah. Oh pantas mobilnya ganti-ganti ya. Ternyata ngerenkar.
1: Iya kan orang bisa disewa.
0: Nah itu kejadian di kampus tuh dulu.
1: Oh luar biasa guys.
0: Wala ternyata kirain. Lama-lama terbuka lah aku. Ya kayak handphone juga kamu bilang. Ternyata ada penyewaannya.
1: Ada penyewaan handphone sekarang.
0: Iya aku baru tahu tuh. Tertarik aku. Pakai pas bikin konten gitu kan.
1: Iya bener-bener bisa. Ya kan. Begitulah ya.
0: Iya.
1: Kalau aku juga udah gak jadi tolak ukur juga sih. Karena kayak oh cuman segitu aja. Asik. Gitu.
0: Oh bagi dia kompetisi guys.
1: Aku enggak sih karena emang aku yang jajain tolak ukur jadinya Bram udah bisa segini nih ada yang bisa ikutan lagi gitu. Aku mah santuy.
0: Gils GR banget ya lo.
1: Emang.
0: Oh gitu. Bagus dong kalau kamu menginspirasi seseorang.
1: Bagus menginspirasi seseorang untuk bisa lebih baik lagi gitu kan aku suka sebenarnya.
0: Iya, ambil positifnya
1: aja.
0: Gitu.
1: Oh, berarti Anda harus bekerja lebih keras.
0: Nah, semangat bekerja ya, banting tuh tulang. Menurut Anda, penampilan bisa jadi ukuran kemapanan ekonomi seseorang enggak sih? Kalau iya, alasannya apa? Kalau enggak kenapa?
1: Iya. Ya. Atau mungkin Anda punya pengalaman cerita kayak Kak Betty dulu juga ya kan? Ternyata sebar rentcar semua.
0: Iya loh, itu kisah nyata, guys. Bener.
1: Bener
0: sebut
1: banget.
0: Saja dia anak dosen gitu kan ya, salah satu petinggi mungkin di kampus. Kita kan masih mikir kaya ya.
1: Iya.
0: Keluarganya maksudnya keluarganya deh, nama belakangnya juga cukup terkenal gitu.
1: Iya ya.
0: Ceplos dong temanku yang kebetulan kerja di rent car mobil.
1: Iya.
0: Dia ngerent car hari tuh iya. Seng.
1: Terbongkar kan guys.
0: Rencananya bulanan, upan terus.
1: Galih. Gaya ulian nyilih.
0: Tapi lumayan loh duit ngerenkar itu juga guys.
1: Emberan.
0: Ya kan? Mm-hmm. Ya ceritakan sama kita.
1: Silakan cerita obrengnya WhatsApp, Telegram 0811-393-494, Instagram, Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM.
2: Rumor.
0: Ini juga suatu ini ya, fenomena ya.
1: Yeah.
0: Orang-orang zaman sekarang itu rela loh dia pakai pay letter, kredit.
1: Yeah.
0: Cuma untuk memuaskan kefomoan mereka.
1: Mm-hmm.
0: Nonton konser.
1: Iya, padahal mereka gak ngefans-ngefans banget kadang iya, kan. Gitu
0: cuma
1: loh.
0: Demi validasi di media sosial.
1: Ada apa banget guys.
0: Kayak kadang aku, kamu gak nonton idolamu ini? Enggak.
1: Ya even kita ngefans banget ya sama idola kita. Kayak emang
0: tapi aku masih realistis.
1: Ya kalau sekedar nyari gitu-gitu enggak deh.
0: Iya, kalaupun ada lebih nanti aku pengen yang lain.
1: Betul.
0: Pengen yang lain bener.
1: Betul.
0: Bisa-bisa aku tonton nanti keluar ininya kan videonya.
1: Ada juga
0: apa,
1: MV-nya gitu. Nanti juga ada yang story-in.
0: Bisa dibeli kok itu
1: iya,
0: juga.
1: Iya bener
0: sudah
1: guys.
0: Sudah pernah soalnya, bukannya gimana balik ke orang masing-masingnya.
1: Yeah.
0: Sudah pernah ngerasain tuh kayak, oh gini ya. Dari jauh men, ngeliatnya men.
1: Jauh ya guys.
0: Iya jauh, tapi emang vibes-nya seru
1: iya
0: gitu
1: sih,
0: kan ya.
1: Iya.
0: Tapi jangan sampai jadi korban penipuan, tolong.
1: Tolong ya guys.
0: Aduh. Ini banyak loh terjadi akhirnya di Indonesia kan.
1: Iya lagi.
0: Dimana pihak promotor konser BTS di Jakarta. Ini bacanya apa sih? IMEI Entertainment IMEI. Ya?
1: IMEI kayaknya.
0: IMEI ya? Uh-uh. Buka suara setelah mereka dituduh penggemar tersebut atau ARMY menjual tiket lewat orang dalam ke sejumlah selebritis di Indonesia. Karena banyak banget selebritis yang nonton.
1: Iya.
0: Udah konser-konser Korea, Blackpink apalagi kemarin. Artis voice-nya guys.
1: Depan lagi.
0: Makanya.
1: Bukan. Kita
0: aku nonton dari rumah aja pas sosmed tanggung.
1: Aku juga males nge-wars sih ya.
0: Jadi mau menang-mending guys, maaf nih.
1: Ember. Jadi dalam pernyataan di media sosial juga pada hari Senin ini ya, IMEI ini membantah tudingan tersebut. Jadi mereka ini menegaskan segala informasi yang menyiratkan mereka sudah menjual tiket konser BTS Jakarta ke pihak-pihak tertentu lewat orang dalam adalah tidak benar.
0: Iya, jadi awal mulanya ini para ARMY kan protes ke medsos dan menuduh promotor jual tiket konser BTS di Jakarta ke sejumlah artis lewat perantara orang dalam. Tapi kalau menurut aku subjektif ini ya, mungkin ada beberapa orang atau dari satu atau dua artis tersebut yang speak up seperti itu enggak?
1: Bisa
0: sehingga
1: jadi.
0: Muncul kan enggak ada asap, enggak ada api Bram,
1: betul.
0: Gitu kan. Makanya muncullah ini keributan seperti ini. Jadi ARMY ini kayak ngasih pemberian menilai kalau pemberian atau penjualan tiket melalui orang dalam kepada selebritis itu enggak adil buat mereka. Mengingatkan ratusan ribu penggemar tuh ikut war tiket. Yakin ratusan ribu enggak jutaan nih.
1: Jutaan kayaknya. Ya.
0: Iya, karena banyak yang bikin story waktu itu aku lihat. Habis war tiket nih dapat, ada yang menangis tidak dapat.
1: Udah kayak ini ya, war kelulusan ujian ya.
0: Berang.
1: Jadi apalagi dalam konser BTS nanti di Jakarta nih ya, setidaknya sudah diperkirakan akan hadir 230.000 tiket yang tersedia dari jutaan penggemar grup di Indonesia ya. Jadi belum lagi dari penggemar berjibaku melawan sesama ARMY juga.
0: Iya, dari luar negeri juga banyak.
1: ARMY luar negeri juga war di Indonesia guys, jangan sedih. Sampai ada yang dari asal China juga nih ikutan war juga.
0: Gak ada mungkin di negara mereka konsernya, makanya nge-war di sini.
1: Bisa jadi, makanya banyak yang protes juga akhirnya kan. Karena konsernya sendiri dari tanggal 26, 27 sama 29 Desember di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya. Jadi seluruh tiket ini sudah habis terjual. Habis.
0: Iya, sold out.
1: Sold
0: 3
1: out,
0: hari, padahal tuh awalnya 2 hari loh.
1: Iya, awal 2 hari nambah sehari jadinya.
0: Iya, tapi aku salut loh sama penggemar-penggemar yang rela segitunya mengeluarkan uang demi idolanya.
1: Idolanya
0: ya.
1: Kan. Sanjita,
0: semangat. Untuk yang penting tujuannya jelas menghibur diri gitu.
1: Iya benar-benar.
0: Jangan setelah itu menyesal.
1: Jangan
0: kan?
1: Menyesal abisnya ya.
0: Ya enggak lah.
1: Ya,
0: apalagi bisa
1: tahu.
0: Nonton 3 hari berturut-turut. Wah,
1: gils.
0: Luar biasa.
1: Mantap.
0: Info dong orang dalam.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.

0: Drama Fever, Drama Fever, Drama Fever, a special spot for dramaholic.
1: Penguin FM, your sweet music station. Sudah sampai di akhir bulan Juni nih. Masih semangat dong buat ngedrakor. Harus semangat, karena saya bawakan drama barunya So In Good buat Anda nih. Diadaptasi dari webtoon populer karya McQueen Studio, drama ini mengangkat kisah cinta antara karyawan dan atasannya. This is See You At Work Tomorrow. Menceritakan Cha Ji Yoon diperankan Park Ji Hyun, seorang karyawan Sam Electronics yang telah bekerja selama 7 tahun dan mulai mengalami kejenuhan dalam karir maupun kehidupan pribadinya. Situasi semakin rumit ketika perubahan internal perusahaan membuatnya harus bekerja di bawah Kang Si-woo, diperankan So In-guk, seorang manajer yang terkenal disiplin, dingin, dan blak-blakan. Awalnya hubungan Ji-yeon dan Si-woo dipenuhi ketegangan, namun seiring waktu, keduanya mulai saling memahami dan menjadi sosok yang tidak tergantikan satu sama lain. See You At Work Tomorrow bisa Anda saksikan mulai 22 Juni di Prime Video, sebanyak 12 episode. Sekarang kita dengerin soundtracknya dari 50/50 dengan My Wonder.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor Bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa, Pak?
4: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, Pak.
6: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

cara bagaimana kita bisa menjelajahi alam alam mimpi. Berdua ini bisa terbang dan bermain-main di awan. Berenang-renang ke dasar samudra biru.

0: Station
1: terus
0: berkarya, terus berkembang. Satu yang tidak bisa lepas, apakah lepas. Gengsi? Terkadang ya orangnya ada yang mempertahankan gengsi walaupun uangnya sudah tidak sekencang dulu.
2: Iya,
0: karena
2: ada.
0: Memang loh Bram, kalau pernah ada di atas terus tiba-tiba harus jatuh dari dan karena satu dan lain hal. Itu supaya tetap dipertahankan sama circle-nya, terkadang harus tetap berpura-pura ada di atas.
2: Harus rela berkorban kayak gitu ya.
0: Iya.
2: Ya ampun, capek loh kayak gitu guys.
0: Lah pada kenyataannya ada yang begitu?
2: Gak jadi diri sendiri jadinya tau.
0: Bukan pengalaman pribadi ya.
2: Enggak sih. Ada pengalaman teman, aku juga ada kayak gitu.
0: Aku bukan lebih ke teman, mungkin pernah dengar, tapi lebih baca-baca di threads gitu-gitu loh sekarang.
2: Aku ada loh temanku kayak gitu kan, biar benar-benar terlihat rela banget.
0: Rela banget. Nggak usah teman bahkan aku. Begitulah ya. Memang, mungkin karena itu supaya tetap diterima. Pasti ada tujuannya juga sih selain gengsi ya kan.
2: Padahal aku kalau misalnya dia masuk ke pertemananku, ya udah. Jadi diri sendiri aja gitu loh kan. Mungkin dia kadang ngeliat, oh kayak kalian tuh begini, begini, begini.
0: Ya
2: gitu.
0: Kalian sih terlalu jor-joran.
2: Yaudah salah aku deh. Sebel.
0: Padahal ini ya, waris ya pada ayah. Terus pinggir dulu gitu kata Bram guys.
2: Mohon maaf, lewat dulu guys.
0: Iya, dia pewaris guys ya.
2: Kicau.
0: Kicau mania. Jadi gimana sahabat Wingin FM? Menurut Anda penampilan bisa jadi ukuran kemapanan ekonomi seseorang gak sih? Penampilan ya.
2: Penampilan ya, looknya dia.
0: Dari gaya berpakaian dia, dari barang-barang yang dia pakai.
2: Yes, dari kendaraan yang digunakan.
0: Nah, itu yang dipakai gitu. Kan. Ataupun yang dia pamerkan di sosial media.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Coba cerita sama kita ya berdasarkan pengalaman Anda sendiri ya. WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebook @PinguinFMBali, @RadioPinguinFM.
3: Obrolan sore.
0: Siapa ini yang sudah ikutan?
2: Sudah ada Edo.
0: Oh Edo.
2: Edo.
0: Panas nih Pak Seriani. Terbakar biasanya nih.
2: Terbakar ya guys. Jadi menurutnya Edo ya, gak bisa sih kalau penampilan itu jadi tolak ukur seperti itu ya. Udah gak zaman menilai dari penampilan guys. Sekarang kan ada istilah quiet luxury. Wah aku baru tahu nih, yang beneran kaya malah milih tampil sederhana banget. Jadi zaman sekarang mah penampilan sering menipu. Banyak orang yang penampilannya biasa banget, pakai kaos oblong sama sendal jepit pun ya. Tapi ternyata itu adalah bos properti atau saldo rekeningnya miliaran.
0: Tuh.
2: Kebalikannya nih, ada juga yang penampilannya necis. Dari atas sampai necis banget.
0: Iya gak necis guys.
2: Dari atas sampai bawah ya. Tapi ternyata semua serba cicilan demi gengsi.
0: Orang gampang semua sekarang dong. Iya. Buka pay letter.
2: Iya.
0: Tinggal foto KTP jebret.
2: Betul sekali, pakai yang oranye itu aja bisa pay letter.
0: Oh iya.
2: Bisa belanja di mana-mana pun.
0: Jangan yang oranye.
2: Kan sedih loh ya. Jadi penampilan sekarang mah lebih nunjukin gaya hidup, bukan isi dompet.
0: Wih mantap, gaya hidup berarti ya, bukan isi dompet menurut Edo.
2: Kok bijak kamu deh?
0: Ih keren emang dia. Ada beli hadiah Hendrawan? Tentu saja tidak. Tidak sedikit orang yang mampu kadang berpenampilan sederhana. Balik ke orangnya aja dengan kenyamanannya masing-masing gitu.
2: Oh baik, ya. Kalau Gus Bawo katanya sih gak bisa diukur dari itu ya. Kalau soal penampilan, yang penting penampilan rapi aja, biasa yang penting rapi dan coba dan juga sopan katanya.
0: Asik.
2: Gus Bawo.
0: Gus Bawo tuh.
2: Berarti kamu kacamata enggak sopan, Gus?
0: Jalan-jalan dengan kacamata hitamku. Tapi emang ya sering tuh kalau melihat orang yang suka mamerin kekayaan dan gaya hidup mewah di medsos atau di kehidupan sehari-hari, entah itu barang-barang merek yang high-end, terus suka update makan di tempat mahal, ataupun pergi-pergi ke destinasi yang menghabiskan puluhan juta rupiah.
2: Yes.
0: Jadi ini sahabat Wingin FM, kalau dilihat dari unggahan medsos dan cara mereka bercerita, kayaknya emang hidupnya gemerlap ya, tidak kekurangan uang, harta melimpah. Tapi jangan salah ngira loh. Ini bukan kata kita loh ya.
2: Tapi
0: ini kata Abid Salahi, seorang pakar finansial dan founder Finley Wealth, yang mengatakan orang yang benar-benar kaya tidak akan pamer kekayaan dengan mencolok gitu katanya. Apalagi nyolok mata enggak ya, enggak bisa ngelihat. Jadi seperti dikutip dari Yahoo Finance, dia juga membagikan pengalamannya menjadi konsultan seorang klien yang punya mobil sport mewah sampai jam tangan berkelas. Tapi menurutnya kliennya itu malah tidak memenuhi syarat loh saat pengen buat kartu kredit. Aneh kan? Jadi penampilan luar yang sangat berbanding terbalik dengan kondisi keuangan sebenarnya ini jadi tanda kekayaan palsu. Kayak kata Bram tadi, poor rich ya. Yeah. Karena kata Salahi, kekayaan sejati itu adalah soal keamanan dan kebebasan finansial atau financial freedom.
2: Iya benar.
0: Bukan kemewahan dan kesuksesan semata. Itu kata Salahi.
2: Iya, yeah, jadi itu kata Salahi ya, bukan Salahi dia ya.
0: Bukan Salahi kita juga ya.
2: Iya, jangan ya. Jadi kan, menurut
0: orang
2: jadi menurut Salahi juga ini mengatakan bahwa perbedaan orang yang sungguhan yang beneran kaya ya dengan yang cuman berpenampilan kaya sebenarnya sangat jelas terlihat ya. Meskipun agak tipis banget ya.
0: Irisannya tipis ya.
2: Tipis banget guys. Jadi di tangan orang yang memasak.
0: Ngomong di taman.
2: Di taman.
0: Curigakan, check out ya.
2: Gigit nyamuk nanti. Jadi di tangan orang yang memaksakan diri untuk tampak kaya ini penghasilan tinggi sekalipun akan habis hanya untuk penampilan doang ya. Sementara itu orang yang beneran kaya, the real rich ya ini dan bijak dalam berkeuangan lebih memilih mempertahankan hidup sederhana yang relatif terhadap pendapatan agar terhindar dari yang namanya kesulitan finansial. Yang selanjutnya nih kita harus gak sadar merek yang berlebihan ya. Kata Salahi lagi nih, jadi orang yang benar-benar kaya cenderung lebih fokus kepada sesuatu yang punya nilai jangka panjang ketimbang penampilan jangka pendek atau brandnya mungkin kayaknya ya. Yeah. Jadi menurut Salahi juga pamer barang branded ini dengan logo besar yang mencolok mata bukan selera mereka ya. Jadi orang-orang yang benar-benar kaya seringkali lebih menghargai pengalaman daripada harta benda. Jadi mereka lebih memilih traveling keliling dunia.
0: Siapa ya itu ya? Mantap.
2: Cepat saja Pino Bramasta.
0: Nah. Edukasi dan pendidikan tinggi.
2: Iya, edukasi pendidikan
0: kuliah
2: tinggi.
0: Kuliah mereka.
2: Oh, teman kita juga.
0: Iya, atau enggak ini apa kayak kursus-kursus.
2: Iya, iya,
0: lebih
2: iya.
0: Mempertajam skill.
2: Betul, betul, betul. Iya kan? Dan juga pengembangan diri.
0: Tuh
2: dia ya.
0: Itu dia. Sudah mulai bisa membedakan yang kaya beneran dan kaya-kayaan. Sele itu enak kaya tuh.
2: Oh iya enak banget, ya kaya-kaya kan? Tos enak tuh.
0: Itu juga enak. Teh, mau teh? Kirim.
2: Teh, ayo teh.
0: Yuk.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: FM, your sweet music station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Lani, if this is the last time.
1: Is this the last time?
0: Betul, katanya hidup itu cuma ada 3 fase kehidupan, Bram.
1: Apa aja?
0: Masa lalu, masa kini, dan hari esok yang belum tentu ada.
1: Oh, ombur buah suah ya.
0: Ih, aku jadi kangen sama yang ngomong itu.
1: Siapa? Sebut saja.
0: Adalah guruku pokoknya. Oh, iya luar deh. Biasa. Mm-hmm. Selamat malam dulu untuk Anda. Kita mau live loh ini di TikTok.
1: Iya, guys.
0: Ih, lagi. Kita mulai yuk.
1: Yuk.
0: Yuk, live. Jalan-jalan.
1: Jalan-jalan sama kita sampai nanti jam 8 malam ya, guys. Di Penguin FM Bali aja tapi. Ya masih mau request lagu.
0: Neti nama aku dong.
1: Neti enggak tuh.
0: Neti.
1: Oh, Neti.
0: Neti.
1: Negative thinking aja.
0: Udah enggak, kurang-kurangin.
1: Kurang-kurangi guys.
0: Nanti dapatnya negatif juga ya.
1: Iya, enggak mau kan negatif, maunya yang plus-plus kan.
0: Wow.
1: Rekeningnya plus.
0: Mau aku.
1: Iya kan.
0: Ayo.
1: Tabungannya plus.
0: Yang janji nge-DP buruannya DP. Udah tinggal berapa hari loh ini.

0: Nesi.
1: Buruan guys, di hold tanggalnya.
0: Iya, ya, benar-benar di hold, serba di hold loh.
1: Tolong ya.
0: Ya enggak apa-apalah, aku suka bulan Juni ini tapi kok penuh rezeki.
1: Iya kan?
0: Penuh kebahagiaan.
1: Iya.
0: Penuh sensasi.
1: Tunggulah bulan Juli lebih wow.
0: Dong, semestinya begitu ya kan?
1: Iya, semestinya semesta mendukung ya.
0: Iya, harus. Selamat sore malam dulu untuk Ibu Titin.
1: Uh-uh.
0: Lagunya Pink Try sudah di-play.
1: Oke. Okay.
0: Terus?
1: Terus ada siapa lagi ya?
0: Gustu.
1: Aku
0: udah live.
1: Hah?
0: Udah live. Masa? Cek mulu.
1: Enggak ada sih ini masuk notifnya.
0: Ini penguin kan? Udah penguin.
1: Oh iya baru masuk. Harus di refresh dulu.
0: Dasar. Ganti baru cepat.
1: Jalan-jalan. Ih kok bisa roti keluar tak live di?
0: Hah? Roti?
1: Tak love tuh roti keluar.
0: Iya. Lapar kamu tuh. Biar Gustu katanya kalau dia yang apa sih? Oh ini tadi ikutan mini vote. Mm. Ya dia lebih ke lirik yang relate banget sama hook emosinya kerasa di 10 detik pertama gitu. Tuh, kalau Obre menurut dia tentu saja bisa, tapi gak akurat karena lebih mencerminkan prioritas pribadi, kenyamanan atau tuntutan lingkungan dibandingkan jumlah saldo di rekening, tapi gak akurat malah bahaya kalau dijadiin patokan satu-satunya, kayak cover buku bisa ngasih clue tapi isinya bisa beda jauh, seperti minimalisme kaum kaya, fenomena flexing, serta tuntutan profesi. Ih, rajin baca buku adek tutu ya? Buka dis!
1: Bukadis.
0: Betul dia Bukadis.
1: Halo, Bro. Tuti. Bro Ari. Woi, Bro Ari Mahadi.
0: Mana Bro Ari? Oh
1: itu,
0: iya.
1: Itu bro saya nih jangan macam-macam.
0: Brada.
1: Bro, apa kabar, Bro? Woi. Ayo, Bro, main futsal bareng, Bro.
0: Asik.
1: Ih, diajakin aku main futsal kemarin.
0: Woi, emang Ari itu olahraga banget orangnya.
1: Lagi mangannya.
0: Tolong, Ri. Angkut temanku, ajak dia olahraga. Biar gak ke dunia itu aja dia terus.
1: Kemarin minggu aku olahraga.
0: Masa?
1: Iya.
0: Habis taubat ya?
1: Iya. Gara-gara itu dah geng itu ya. Paginya olahraga mau gak mau aku.
0: Halo, Mani Ari Mahadi kone. Ari Moon ngasih tahu. Mau diajak juga.
1: Gak boleh nanti. Double A nanti baterai loh kalian.
0: Apa?
1: AA.
0: Kalau AAA baterai AC.
1: Baterai remote zaman now juga gitu tuh.
0: Iya. Makanya serba AAA lebih mahal daripada AA.
1: A3. Ya kan?
0: Betul sekali.
1: Lagunya Warna.
0: Kok kamu yang datang, Sat? Kamu siaran, Sat? Enggak kan?
1: Ambil paket biasa pas ini.
0: Lagunya apa?
1: Warna 50 juta tahun lagi.
0: Meh, kelamaan, Ri.
1: Fosil. Jadi... Bukan fosil lagi, udah gak berbentuk kayaknya kita. Minyak
0: bumi kamu, Ri. Ada Gus Karik di TikTok nih, lagunya Justin Bieber, Daisies, ditunggu ya Gus Kaya.
1: Oke, okay. Ada CEO kita sebut saja Adi
0: CEO
1: Premana.
0: Woo!
1: Invite kita dong.
0: Oh.
1: Lunch ke, apa brunch ke gitu.
0: Ya, Cus, special Cus. Rate tadi, gak minta gak gratis kita.
1: Iya, betul.
0: Mau dong di, yang iya. Di itu, all you can eat tuh.
1: Ya, aku pengen cobain loh.
0: Mm-hmm.
1: Tolong dong.
0: Aku sudah sih pernah, pengen lagi.
1: Aku belum.
0: Dia dapat minum pun tidak.
1: Sebel kan?
0: Kasihan temanku guys.
1: Seliwer-seliwer gitu. Winnie itu seliwer-seliwer enggak ditawar.
0: Ya kasihan deh, udah termasuk dalam transferanmu soalnya.
1: Tidak.
0: Situ aja berpikir udah.
1: Ya, baiklah ya.
0: Katanya kalau buat Adi, para hotel legend pasti bisa bedain vibes old money dan vibes new rich katanya.
1: Oh.
0: Karena semua penampilan luar itu fana adanya. Harus hati-hati dengan orang dengan penampilan sederhana. Wih mantap.
1: Bijak sekali bapak satu ini, no.
0: Keren emang dia.
1: Gils.
0: Semakin bijak di pertengahan 2026.
1: Gils.
0: Kece.
1: Inspirasi mulai.
0: Jelas. Terus.
1: Mbak Nina.
0: Tumben Mbak Nina, apa kabar?
1: Mbak Nina lama tak jumpa loh.
0: Iya.
1: Lakunya Janet Jackson deh, Together Again katanya.
0: Sabar ya Mbak.
1: Yuhu. Ada kadek sama selamat malam. Jadi ikutan Obre ya, kalau penampilan katanya enggak juga sih, belum tentu penampilannya yang terbalik. Yang ada terbalik.
0: Mm-hmm.
1: Terkadang yang benar-benar ekonominya bagus lihat biasa-biasa aja katanya.
0: Oke, terus ada Bunda Suwarni.
1: Mm-hmm.
0: Selamat malam Cece Betty dan Bram.
1: Okay.
0: Dari Klungkung, kalau menurut Bunda tidak kok soal penampilan, yang penting santun, rapi dan keren. Jadi ibu rumah tangga katanya.
1: Oke.
0: Okay. Lagunya Gea Indrawari yang 1000 kali.
1: Mm-hmm.
0: Terus kalau mini food yang pertama bikin suka dengan lagu adalah liriknya sama pesan yang penuh makna gitu, tim lirik.
1: Siap. Lirik kanan, lirik kiri.
0: Lirik kanan. Belum, Gaya,
1: sabar
0: sayang.
1: Sabar Gaya ya, Mama Yuna. Tadi Tantri sudah ya, semoga udah denger ya Mama Yuna ya.
0: Udah dong, kan habis diputar habis Puja Trisandi ya.
1: Terus Gus Bawa tadi sudah, okay. Ini sudah, udah semua ya kayaknya. Okay. Oh ada ini Abah Waisel.
0: Dadah Dimas, hati-hati. Mana Abah Waisel?
1: Abah Waisel katanya nyapa aja buat Betty sama Brab sama bertugas. Wah, sampai tuntas. Terima kasih.
0: Terima kasih sudah memunculkan diri.
1: Iya biasanya di Facebook nih.
0: Iya benar, ada Eric K, lagunya Meya, All About The Money. Kalau Eric nih lebih ke musiknya dulu sih, enak apa enggak. Terus oh, baru gitu. Liriknya, kadang nada-nada yang terdengar emosional juga aku suka. Contoh nih soundtrack K-pop Demon Hunter yang Free itu aku jadiin best song of 2025 ku dibanding Golden. Aku lebih suka ini, sayangnya gak masuk Penguin, pengen request itu. Ya bagus-bagus soundtracknya emang, apalagi yang duet itu. Thank you Cibet Vino, sama-sama.
1: Sama-sama, ada Bunda Rengaswati.
0: Apalagi
1: Titin,
0: dia?
1: Titin, requestnya Pink tadi try sudah ya. Terus mini vote-nya kalau mengenai lagu sih lebih ke beatnya aja dan liriknya gampang diingat katanya. Tumben bener ketika nya fonnya.
0: Gitu nak eh. Pusing ngeliat font gue kayak gitu.
1: Sakit matanya ngeliatnya tuh.
0: Ari Bedingfield, Ari Moon juga request lagunya Gendra Waris 1000 kali.
1: Iya deh.
0: Ya langsung kita play deh kalau gitu ya. Yang belum request.
1: Jus sampai jam 8 malam ya. WhatsApp Telegram 0811 393 494. Telegram 0811 393 494. Kita sudah live juga di TikTok @PenguinFM Bali.
0: Yuk buruan bergabung.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

0: Rin, annyeonghaseyo.
1: Rin, apa kabar? Lama tak jua.
0: Iya, gimana kamu gak nonton konser Seventeen tempo hari?
1: Iya, teman kita aja nonton.
0: Sanjita namanya ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau dia lagunya Fergie, Big Girls Don't Cry. Kalau Ririn itu ikutan mini food ya. Dia suka lagu tuh biasa lebih ke lirik sama vibes-nya. Karena kadang moodku tuh bisa berpengaruh ke lagu yang aku denger.
1: Oh gitu.
0: Moody ya.
1: Wow.
0: Selamat loh.
1: Kenapa tuh?
0: Babang Hani udah keluar dari Wamil.
1: Oh udah?
0: Makanya dia ikut keluar juga sekarang.
1: Kamu hiatus banget nih Rin.
0: Itu gak sampai 18 bulan ya hiatusnya ya. 20 bulan. 20 apa 22 sih lupa aku.
1: Buset. Udah mau 2 tahun
0: aja. Sana Wamil Gi kamu Bram.
1: Nanti pada rindu loh warga TikTok sama aku loh.
0: Ya biarin aja, biar rindunya tuh duar-duar. Ya kan?
1: Nanti dikirim-kirimin surat aku males aku.
0: Dih, surat. Surat pemecatan maksudnya.
1: Amit-amit.
0: Wow.
2: Wow. Wow.
0: Wow. Wow. Chanel.
1: Chanel.
0: Wah, ini bikin yang unik-unik juga gak mau kalah sama brand yang itu tuh ya.
1: Brand ya. B itu ya.
0: Betul. Jadi Chanel ini memperkenalkan barefoot sandal. Barefoot sandal gak pakai sendal dong. Di runway cruise 2026 lewat arahan artistic director Matthew Blazy. Jadi siluetnya tuh benar-benar stripped down Bram. Dimana bagian depan kaki itu ya memang barefoot. Alias kaki Anda bertelanjang kaki tanpa toebox ataupun upper seperti sepatu pada umumnya. Jadi fokusnya justru ada di tumitnya aja dengan struktur kecil berbentuk heel cap yang membungkus bagian belakang kaki lalu diikat menggunakan drawstring. Aduh kalau aku disuruh pakai itu ya udah ini kakiku apa kram ram udah atep tuh.
1: Terus dia kan diikat gitu loh talinya guys di kakinya.
0: Kakinya dingin dong. Jemari-jemariku yang imut-imut itu nanti kedinginan. Terus nanti kram yang ada guys.
1: Makanya kan.
0: Mau Chanel juga.
1: Tapi Chanel loh.
0: Senewan aku yang ada nanti. Tahu nih ngapain kata pakai sendal itu di TikTok.
1: Aduh ada aja. Tapi ini berdasarkan pendekatan yang ekstrim loh. Dan juga minimalis sih tapi ya. Ini desainnya justru mengurangi sebanyak mungkin komponen sepatu. Sampai yang tersisa hanya bagian yang dianggap paling esensial. Hasilnya footwear ini terasa lebih peralihan antara sepatu, aksesoris dan juga objek desain. Pendekatan seperti ini juga nyambung dengan tren naked shoe. Dimana siluet sepatu dibuat semakin ringan, terbuka dan nyaris invisible.
0: Kan dulu ada tuh yang apa yang transparan itu kan.
1: Iya.
0: Jelly-jelly itu dulu. Ampun aku gak pernah beli, gak mau.
1: Ini the real invisible guys.
0: Alias gak pakai.
1: Gak pakai sama sekali ya.
0: Dikit doang.
1: Tapi Chanel ini membawa itu jauh lebih jauh lagi. Bukan cuma transparan atau tipis tapi benar-benar menghilangkan sebagian struktur sepatu itu sendiri ya.
0: Rangka utamanya.
1: Jadi Chanel ini lagi menunjukkan bagaimana sebuah desain bisa jadi medium eksplorasi bukan sekedar fungsi tapi juga bentuk ide dan juga arahan baru. Dalam
0: cerah deh, footwear. Ya begitulah ya di dunia fashion, apa yang tidak mungkin selalu bisa jadi mungkin.
3: Single on Penguin FM.

0: Dan Seraphim, Aylid, dan juga Kat Sai resmi bergabung dalam satu proyek kolaborasi berjudul Iconic by Mistake. Single digital ini dirilis pada 12 Juni dan mempertemukan total 14 member dari 3 grup perempuan di bawah naungan HYBE. Bersamaan dengan penulisan lagunya, mereka juga meluncurkan video musik yang disutradarai oleh Cody Critchlow. Sosok dibalik sejumlah visual iconic termasuk video Gnarly milik dari Kat Sai. Video musik Iconic by Mistake mengusung konsep visual yang maksimalis dengan berbagai adegan surreal dan juga futuristis yang memperkuat karakter lagu. 103.6 Your sweet music station.
1: Radio Pink One. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
2: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Suli Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.
2: Fresh single on Penguin FM.

0: Band rock asal Kanada, Three Days Grace, merilis single Don't Wanna Go Home Tonight pada 21 Agustus 2025. Setelah hampir 1 tahun, lagu ini kemudian baru dibuatkan music videonya pada 11 Juni yang disutradarai oleh Matt Barnes. Don't Wanna Go Home Tonight merupakan total single keempat dari album studio ke-8 Three Days Grace yang berjudul Alienation. Album ini dirilis di bawah label RCA Records. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pinkland. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
2: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

0: 2026.
1: Iya.
0: Masih besok masih ada tanggal 30.
1: Iya.
0: Semoga segala yang belum masuk segera masuk.
1: Amin. 30 loh.
0: Iya kan? Yang baik-baik segera datang menghampiri.
1: Amin, amin.
0: Yang jelek-jelek mendekat pun jangan ya.
1: Jangan dong.
0: Apalagi muncul.
1: Ih, takut.
0: Udah, kita berdua pamit pulang dulu.
1: Betul.
0: Sampai jumpa hari Jumat.
1: Senin dong sama kita.
0: Jumat ketemu kita.
1: Apa?
0: Kita Suma gak siaran Jumat?
1: Oh iya.
2: Lupa nih, lupa.
0: Ya waktu nih. Orangnya kapan aku yang siaran.
1: Aja guys. Shh,
0: dasar. Jumat ya.
1: Yes, betul sekali ya.
0: Rabu nanti ada, besok masih Dinda Suma. Mulai Rabu dah ada perubahan. Ya begitu saja ya.
1: Ya.
0: Bulan Juli segera tiba.
1: Betul.
0: Bye-bye. Bye.

Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Selamat malam sahabat Pingin FM, ada semuanya nemenin Anda lagi di Nuansa Malam sampai nanti di jam 12. Kalau kata Nyoman Paul, tunggu apa lagi? Jadi yuk, tunggu apa lagi? Request lagu favorit, kasih tahu Suma malam hari ini Anda pengen denger lagu apa. Apalagi sekarang adalah hari Senin, hari pertama memulai kegiatan lagi, pasti capek banget. Nah sekarang waktunya bersantai dulu sambil bernyanyi, menikmati suasana malam dengan lagu-lagu favorit dari playlistnya Pingin FM Bali. Jadi langsung yuk, mau Indonesia, mau mancanegara, bisa banget langsung dikirim aja. Kasih tahu Suma di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pingin FM Bali dan di X at Radio Pingin FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Nah, jangan lupa juga buat follow TikTok kita di @pinguinfmbali.i. Nanti semua bakal live. Nanti jangan lupa juga bergabung, ramein. Dan yang mau streaming, langsung yuk bergabung di live.radiopinguinfm.com. Untuk requestannya, boleh dikirim sekarang biar bisa saya siapin sampai nanti di jam 12 malam.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Satu lagu dari St. Paul, She Doesn't Mind, buat Anda malam hari ini biar lebih semangat. Gimana? Apalagi temani bulan yang bercahaya terang. Tadi terang banget di luar. Gak gini ya, gak seperti biasanya. Semoga suasana hati Anda juga seterang bulan malam hari ini. Biar lebih terang lagi, lebih asik lagi. Semua wujud sudah temenin dengan lagu-lagu favorit. Jadi langsung aja yuk kasih tahu mau lagu apa malam hari ini, tinggal kirim aja ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali, dan di X juga bisa di at Radio Penguin FM. Untuk formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Jangan lupa juga buat follow TikTok kita di @penguinfmbali, i-nya dua kali. Sambil semua mau sapa dulu yang udah stay tune malam hari ini. Selamat malam buat Bu Nana. Kalau Bu Nana hari ini sudah stay tune mengabarkan bahwa karena hari Senin puasa, jadi Olganya jogging aja. Ini Olga ya, tetap olahraga menjaga kondisi Bu Nana. Siap, sehat sekali nih. Sorenya memupuk serai yang baru kutanam 2 hari yang lalu, tetap semangat. Semangat buat Bu Nana. Requestannya Sheila on 7 sederhana. Kalau fit besok siap mengayuh sepeda. Wah, mantap nih. Jadi everyday tetap menyempatkan berolahraga biar selalu fit ya Bu Nana. Terima kasih untuk bestie-bestinya udah dicolek juga malam hari ini. Ada Gustu, Dayukanya, Asriani, Juninati, Iga Panceneki, Bu Jero Anam. Happy listening Penguin. Thanks semua, thanks juga buat Bu Nana. Ditunggu ya Bu Nana lagunya dari Sheila on 7 yang sederhana. Terus ada Moromi juga di Jimbaran. Selamat malam buat Moromi di Jimbaran. Nanti semua siapin lagunya ibu pekerja, dan salam-salamnya bakal semua bacain di jam 9 malam. Jadi yang lain yuk sahabat Penguin FM, yang lagi di perjalanan, yang udah di rumah, atau mungkin yang lagi di tempat kerja malam hari ini, boleh kasih tahu semua mau dengerin lagu apa, biar ditemani juga, biar bisa menyanyi, bisa lebih enjoy lagi malam hari ini. Langsung kasih tahu aja, kirim requestan dan juga salam-salam Anda di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali. Langsung yuk, saya tungguin. Nanti di jam 9 bakal dibacain requestan dan juga salam-salamnya satu per satu. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Sahabat Minerva, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan nilai impor sektor pertanian Indonesia telah turun sekitar 41 triliun rupiah dalam setahun terakhir. Meski demikian, ia menyebut RI masih membelanjakan lebih dari 300 triliun rupiah untuk mengimpor berbagai kebutuhan sektor pertanian, sehingga upaya meningkatkan produksi dalam negeri masih perlu ditingkatkan. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Suma Wijaya untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari langkah kecil dan sederhana. Jadi, kalau Anda punya ide atau mimpi, mungkin sekarang saatnya untuk mulai mencoba. Terus berkarya, terus berkembang.

0: Now I know. Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Penguin FM, tahu ke Anda, saya kutip dari Instagram Akuat. Nah, fenomena bulan strawberry akan hiasi langit pada tanggal 29 hingga 30 Juni 2026, sahabat Penguin FM. Jadi, fenomena strawberry moon ini disaksikan bisa di seluruh Indonesia pada malam hari ini ya. Jadi, di 29 dan 30 Juni setelah matahari terbenam. Meski namanya strawberry moon, bulan ini tidak berwarna merah muda. Nama tersebut berasal dari tradisi suku asli Amerika Utara yang menjadikan bulan purnama di bulan Juni sebagai penanda musim panen stroberi. Wah, ternyata begitu ya. Fenomena ini menjadi salah satu momen langit yang menarik untuk dinikmati masyarakat. Gimana nih menurut Anda, sahabat Penguin FM?

Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Selamat malam sahabat Penguin FM. Gimana malam hari ini? Apa yang sudah Anda lakukan? Apakah sudah selesai aktivitasnya? Atau masih ada yang masih bekerja, masih lembur? Semangat aja buat yang masih bekerja malam hari ini. Dan buat yang sudah bersantai, melepas lelah, dan sudah beristirahat malam hari ini juga, Suma Wija temenin dengan lagu-lagu favorit Anda, biar malam harinya juga makin asik. Yuk langsung aja kasih tahu lagi mau dengerin lagu apa. Masih panjang banget waktunya, ada 3 jam lagi. Pastinya banyak space untuk mengisi playlist hari ini dengan lagu-lagu favorit Anda. Yuk kasih tahu aja di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali. Yuk langsung dikirim sekarang. Jangan lupa juga buat formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Sekarang sambil saya menunggu requestan dari Anda yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan saja. Yang sudah di rumah, selamat istirahat sambil mengerjakan pekerjaan yang masih harus dikerjakan, atau mungkin sambil duduk-duduk menikmati hari ini. Apalagi ada bulan purnama yang sangat terang benderang hari ini, terlihatkah atau mungkin mendung cuacanya? Boleh yuk kita berbagi cerita juga cuaca hari ini, atau apapun yang mau diceritakan boleh juga. Saya mau baca dan sapa-sapa dulu, selamat malam dulu buat, wah ada yang follow kita nih, ada Kak Grateful for Grace. Selamat malam juga ya, sudah stay tune malam hari ini, terima kasih. Dah, terus lanjut juga ada siapa nih, ada Mbak Dian Kesuma. Hai Mbak Dian, selamat malam. Mbak Dian sibuk terus nih malam hari ini. Kenapa Mbak Dian? Banyak orderan ya. Ini calon-calon CEO kita, ada CEO Singaraja, CEO Dharma Sabe, ada Yan-Yan juga. Selamat malam buat Yan-Yan. Kalau Gustu CEO Sibang Gede ya Gustu ya. Terus lanjut ada Kak Grateful for Grace. Dari mana Kak? CEO mana nih kira-kira? Ini CEO semua yang bergabung malam hari ini. Wah, wah, wah. Boleh yuk yang mau request lagu biar makin asik malam harinya, langsung aja semuanya tungguin sampai nanti di jam 12. Sambil saya mau baca-bacain dulu salam-salam dan juga requestannya. Selamat malam buat Meromi di Jimbaran. Tadi lagunya Ibu Pekerja udah semua puterin dari Tantri. Salamnya buat Pak Suami Dilan Bagus, Mbak Dian Kesuma, Mbak Desmar, Mbak Arimun, dan semua sahabat Penguin FM saja. Suma semangat siaran, sehat, bahagia selalu, terima kasih. Terima kasih juga buat Mbak Ari, Mbak Ari lagi. Yang disalamin Mbak Ari, Moromi. Meromi di Jimbaran. Aman kan Jimbaran Merom hari ini? Apakah cuacanya cerah, terang dengan bulan? Pastinya bagus banget. Apalagi di Jimbaran dengan pemandangannya ada bulan. Gimana Merom? Apakah masih sibuk juga di sana? Kalau Kak Grateful for Grace akhir ini sering apa nih? Mati listrik di sini Kak, di mana itu? Di mana? Palangkaraya. Oh, Palangkaraya jauh sekali. Mati listrik ya. Oke, semoga aja kedepannya tidak mati listrik lagi. Mungkin bisa dikasih masukan untuk ini ya, untuk penyedia layanan biar nanti bisa segera diperbaiki. Semoga aja kedepannya aman ya Kak Grateful. Karena Grateful selalu bersyukur, semoga aja hal positif selalu datang dari segala penjuru. Loh Wayan Nomiani, Moromi terang benderang, semua tetap lembur, semua wah mantap sekali. Ini CEO cabang Jimbaran sudah muncul juga. Kata Mbak Dian, CEO dengan tanda tanya yang sangat besar sekali. Iya dong Mbak Dian, CEO Dharma Sabo yang sangat sibuk sekali dengan segala orderan yang full. Masih full orderan nih Mbak Dian, harus gini ya, harus selalu begadang. Karena tiap hari orderan masuk. Benar gak Mbak Dian? Semoga aja. Makin banyak orderan, makin banyak cuannya. Ada Anal, selamat malam. Sudah bergabung juga di Nusa Malam bareng semua juga. Terima kasih. Ada dadakan satu. Oh kan? Ada dadakan satu. Ini dadakan juga munculnya, tapi tenang. Kita lanjut dulu baca-baca. Karena orderan Mbak Dian dadakan, ini juga ada dadakan munculnya. Tapi kalau Anda mau request lagu favorit sahabat Penguin FM sambil cuma bacain juga langsung bisa. Jangan sungkan, jangan ragu, langsung diketik sekarang biar bisa disiapin lagunya dan biar bisa kita dengerin bareng-bareng malam hari ini. Oke, lanjut Asungkara kata Meromi, siap. Lanjut ada Aridinamika juga yang udah stay tune malam hari ini, udah menyapa semua juga dari Topati Klungkung, hadir beli Suma Wijaya. Terima kasih ya buat Aridinamika yang ada di Topati Klungkung. Selamat malam juga buat Bunda Aiswarni yang juga ada di Klungkung.

Bung, gimana kabarnya Bun hari ini? Kalau semua kabarnya baik, semoga Bunda juga baik di sana ya. Request lagunya Sheila on Seven sederhana buat Suma Wijaya sehat selalu. Terima kasih. Ada Gustu Raditya juga, selamat malam buat Gustu. Kalau Gustu tadi request lagunya Gigi Nakal. Hati-hati di jalan, siap. Terima kasih, titip salam buat Mortitin, buat Papa Uci juga, ada Beli Marmar, ada Koko David, ada Ojan, Digus Bawa, Bujuro Anom, Budi Nana, ada Mbak Panca juga disalamin, ada Mojudinati, ada Kakak Erik, ada Mama Rosi disalamin, Kak Edo, terus ada Budayu Asriani, Kak Tika Sartika, sama ada Kak Hidat dan Kak Evariana. Plus yang disalamin hari ini ada Wak Sultan, ada Sulva, ada Kak Dian, ada Mbak Meta, dan juga ada Mbak Arimun, plus video Dewa Oke juga. Makasih ya buat Gus Rita. Ada Kinder Joyce. Hai Kinder Joyce, lama tidak jumpa, gimana kabarnya? Ini memang lagi ada perbaikan, gak cuma di Palangkaraya tapi seluruh wilayah Kalteng. Oh gitu ya, semoga aja dengan perbaikannya ini bisa meningkatkan kualitas dan nantinya bisa lebih baik lagi. Semoga bisa cepat ya perbaikannya, grateful, dan bisa menikmati kembali layanan tanpa gangguan. Terus ada Kinder Joyce juga, mau request lagu apa hari ini boleh langsung kasih tahu Suma Wijaya ya. Selamat malam buat Abah Weisel yang udah stay tune juga malam hari ini. Terima kasih Abah. Gimana kabarnya Abah? Semoga baik juga di sana. Ini menyapa Suma dari Gianyar. Om Swastiastu, selamat malam Kak Suma Wijaya, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya and sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih buat Abah Weisel. Ada Amunimbar juga di Singaraja, selamat malam, terus berkaya Suma, request Travel Love Music What Love Is. Thank you Suma, thank you juga buat Amunimbar. Ada Bigus Bawa, selamat malam. Kalau Bigus hari ini sudah stay tune, requestnya Gia Indrawari 1000 kali. Salamnya buat Mas Astak, Edo Marvel, Ojen, Iga Pacadeki, Dayu Asriani, Bu Juni, Bunyini Nati, dan Gus Raditya. Thank you juga buat Bigus Bawa. Terus ada Moromi dan Budian Kesuma lagi satu. Budian Kesuma CEO menyala, menyala banget seperti bulan purnama hari ini. Ada Gus Raditya, thank you juga sapaannya, kata Bigus Bawa, siap. Ada Papang Bilki, selamat malam buat Papang. Kalau Papang request lagunya Dido yang White Flag. Selanjutnya buat Aldo, Rido, Agus, Eka, Rian, Adam, and Akakak Crew, thank you. Akak Crew itu apa, Fapang? Apakah grupnya Fapang atau gimana? Boleh dong, diajak lagi ya, diramaikan. Terus ada siapa lagi nih? Ada Rian Putra tadi udah ya, saya bacain. Oke, okay. Oh di jam tadi ya. Oke deh, buat Anda yang mau request lagu Sahabat Pink FM, pengen sapa-sapa orang spesial juga, langsung aja kasih tahu Suma Wijaya. Masih ada waktu yang cukup panjang buat kita bersama malam hari ini. Yuk kita isi dengan lagu-lagu favorit Anda sampai nanti di jam 12 malam. WhatsApp Telegram Suma yuk di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Pinggun FM Bali, X at Radio Pinggun FM, dengan formatnya masih sama. Kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Ada Made Gen, selamat malam. Ada Suwaryana Grono juga, selamat malam. Ada siapa lagi ya yang baru bergabung malam hari ini? Ada Ari Widiananja, halo. Ada Mejero, dan juga ada Dode. Dode ada di sana kah? Ada Made Suja juga, selamat bergabung. Ada Yan-Yan, ada Mak Dian, ada Moromi, masih stay tune, terima kasih. Buat yang lain yuk langsung aja, saya juga lagi live di TikTok di @pinguinfmbali. Jadi langsung aja ramaikan. Hai Afif, untung aja belum lanjut ya, Afif sudah muncul, jadi langsung aja saya bacain. Selamat malam buat Afif yang udah stay tune hari ini. Adam Levin, sudah mengudara kah? Belum. Ini sorry telat join, gak apa-apa, masih siaran kok ya. Jangan saja nanti setelah jam 12 baru join, itu tidak ada Suma. Jadi masih aman, belum terlambat ya Afif, sampai nanti di jam 12 malam. Nah buat Anda juga belum terlambat untuk request lagu favorit, langsung aja kasih tahu sekarang. Ada karya Giri Mahendra dari Sanur Kaja hadir, lagunya One Direction Night Changes. Oke, siap, terima kasih. Dan sekarang Suma masih tungguin requestan dari Anda juga yang belum request, langsung aja dikirim di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Sekali lagi di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, dengan formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Yuk dikirim sekarang, dan saya tungguin masih sampai di jam 12 malam. Jadi panjang banget waktunya. Yuk dikirim.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

0: The Bat House. The Bat House. Sweet and House. Sweet and House.
1: Pengguna FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat pengguna FM, tahukah Anda donor darah ini kan memang dikenal sebagai kegiatan kemanusiaan yang dapat membantu menyelamatkan nyawa orang lain. Nah, selain itu, membantu memenuhi kebutuhan stok darah juga bisa menjadi salah satu manfaatnya. Nah, di mana donor darah juga memberikan berbagai macam manfaat bagi kesehatan fisik dan mental si pendonor. Nah, apa sih manfaat yang bisa dirasakan ketika kita donor darah? Siapa aja dari CNN ini? Indonesia.com. Yang pertama, mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Melansir dari headline sahabat pengguna FM, pendonor bisa mendapatkan manfaat berupa pemeriksaan kesehatan gratis sebelum donor darah, di mana setiap pendonor akan menjalani pemeriksaan kesehatan sederhana. Terus, manfaat selanjutnya adalah membantu menjaga kesehatan jantung kita, di mana beberapa penelitian menunjukkan bahwa donor darah secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan sistem peredaran darah, di mana donor darah membantu menurunkan kadar zat besi berlebih dalam tubuh. Kadar zat besi yang terlalu tinggi diketahui dapat meningkatkan risiko pembentukan radikal bebas yang berpotensi merusak pembuluh darah dan juga jantung. Terus, manfaat berikutnya membantu melancarkan sirkulasi darah, di mana donor darah dapat membantu menurunkan kekentalan darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Nah, kondisi ini juga membantu mengurangi risiko terbentuknya gumpalan darah yang berbahaya. Terus ada juga menjaga kesehatan mental kita. Wah, ini penting banget, di mana donor darah bukan hanya berdampak pada kesehatan fisik tetapi juga kesehatan mental kita. Berbuat baik dan membantu orang lain dapat memberikan perasaan bahagia serta meningkatkan kepuasan hidup. Nah, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa aktivitas sukarela seperti donor darah ini dapat memberikan dampak dan manfaat yang sangat besar kepada diri kita. Antara lainnya itu adalah mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, mengurangi perasaan kesepian, dan juga bisa memberikan rasa memiliki dan juga keterhubungan dengan masyarakat. Jadi itu ya, banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan ketika kita memberikan kebaikan kepada sesama dengan donor darah, dan juga bisa memberikan kebaikan juga kepada kita untuk tetap lebih sehat dan bisa beraktivitas dengan optimal.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda saya kutip dari Instagram mamasa_id. Nah, selain kesukaan yang sama, sahabat Penguin FM benci hal yang serupa juga bisa bikin pertemanan lebih erat. Jadi, penelitian dari University of Texas at Austin menunjukkan hal yang menarik. Nah, dua orang yang bisa cepat akrab karena sama-sama nggak suka sesuatu, entah itu tren tertentu, orang tertentu, atau kebiasaan yang dianggap menyebalkan, menemukan kesamaan dalam hal yang nggak disukai, ini bisa bikin orang merasa lebih nyambung satu sama lain. Menurut para peneliti, fenomena ini disebut negative identity formation, yang dimana sederhananya ketika dua orang sama-sama ngomong, aku nggak suka itu, mereka sebenarnya lagi nunjukin nilai atau prinsip yang mirip. Jadi gimana menurut Anda, sahabat Penguin FM?

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

hampir setahun tanpa merilis musik baru. Trio elektronik asal Inggris, Clean Bandit, akhirnya kembali dengan single terbaru berjudul I Don't Wanna Hurt You, yang dirilis pada 17 Juni 2026. Dalam lagu ini, Grace Chateau, Jack Patterson, dan juga Luke Patterson ini menggandeng penyanyi sekaligus penulis lagu asal Irlandia, Big Pig, untuk kolaborasi perdana mereka. I Don't Wanna Hurt You menjadi rilisan pertama Clean Bandit sejak Believe, kolaborasi mereka bersama Liesa, yang dirilis pada Agustus tahun lalu. Lagu ini juga menandai single kedua Clean Bandit sebagai artis independen. Sementara itu, bagi Big Pig, lagu ini menjadi kolaborasi keduanya sepanjang tahun ini setelah sebelumnya merilis Take It bersama Marshall Jefferson dan juga Malarkey pada April.

Pinguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Selamat malam dulu, makin malam makin asik bareng Suma Wijaya, tentunya dengan lagu-lagu favorit Anda. Sekarang sudah pukul 10 Wita, jadi sudah 2 jam kita bersama. Dan sekarang masih ada 2 jam lagi, yuk lanjut kita senang-senang dengan lagu-lagu yang Anda suka. Tentunya langsung aja kasih tahu Suma lagi, mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa. Sekarang semua mau menyapa dulu buat yang udah gabungan dari TikTok kita, yang udah join live di @penguinfmbali. Selamat malam buat Ayu Suwardani, ada Tobangado juga. Kalau Tobangado katanya lagu It Gitap yang ku yang ada di sini. Ini dipotong-potong lagunya, saya sampai bingung. Lagu yang mana? Lagu yang mana itu? Ternyata lagu yang itu. Oke deh, udah disiapin dari It Gitap, Sedih Aku Sebelum Hujan, ditunggu aja buat Tobangado. Tobang Ado ini emang bikin traveling ya malam-malam. Malam-malam bahas ini potong-potong lagunya. Terus ada Manggun juga, selamat malam. Ada siapa lagi nih? Oh, ada Meromi juga, ada Madian Kesuma, ada Made Suja, ada Wayan Martini, selamat malam. Yuk yang lainnya yang mau request lagu juga, masih panjang waktu kita bersama, jadi langsung aja kasih tahu Suma di WhatsApp atau Telegram di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook @PenguinFMBali, @RadioPenguinFM dengan format masih sama. Kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Oke deh, sekarang semua mau sapa dulu. Ada Yupit, ada Mbak Panca. Selamat malam buat Mbak Panca yang udah stay tune dari WhatsApp kita. Requestnya Wanitaku Noah. Salamnya buat Jero Anom, buat Bunana, buat Ayu Asriani, Ojan, Erik, Moromi, Titin, Modesmar, Mama Rosi, Enak Gus Oki, Gus Bawa, dan semua sahabat Penguin FM. Semua terima kasih. Terima kasih buat Mbak Desa yang udah stay. Mbak Desa lagi, Mbak Panca. Mbak Panca kok jadi Mbak Desa? Ya, terima kasih Mbak Panca ya. Semangat selalu. Kira-kira aktivitas malamnya apa nih? Biasanya nge-gym, tapi sekarang agak malam kayaknya lagi sibuk ya Mbak Panca ya. Oke deh, semoga sehat selalu dan lancar selalu kerjaannya. Ada Gus Bawa juga tadi udah di-play lagunya. Ada Afif juga udah di-play lagunya. Terus ada siapa lagi ya? Oh iya, tadi kalau dari Telegram itu ada Rian Putra juga sudah bernyanyi tadi lagunya I Don't Wanna Hurt You. Thanks a lot semua, thanks a lot juga buat Rian Putra dari Uluwatu yang udah stay tune. Sekarang waktunya semua buat menyapa Anda yang ada di fanpage Facebook. Kira-kira ada siapa aja? Langsung aja yuk kita cek satu persatu. Nah, kalau dari fanpage Facebook sahabat Penguin FM, Suma sudah cek-cek yang sudah menyapa, cukup banyak, ada 20 orang. Oke, siapa aja itu? Langsung aja selamat malam dulu buat Muhammad Amin, request stay John Legend Leoni. Sang Tuketu juga sayangan Gianyar juga hadir malam hari ini. Amir Udin, selamat malam. Dewa Boncu Ubud, selamat malam dari Kedewatan Ubud Monito, terima kasih. Bobo, selamat malam Bobo. Pandit Tombong Nasrokadan juga sudah menyapa dari Bangli. Ada Bobo juga, terima kasih. Ada Komang Aryani. Terus ada Kadagiri juga, selamat malam ya buat Kadagiri yang udah stay tune. Ada Nilam Wija, selamat malam buat Nilam Wija. Kadek Hendra juga, Kadek Giri tadi udah ikutut Ari Sugenasa dari penamparan Jalan Gunung Andakasa Padang Sambian hadir. WNC aja selamat malam dari seputaran Mas Ubud juga sudah bergabung. Terima kasih ya. Ada Ide Bagus Widiantara dari Sidem Bunut Bangli juga menyapa. Terima kasih, semoga sehat selalu. Ide Sudana juga sudah menyapa dari Lombok. Saprasidin apa kabar? Ada Nyoman Ladung juga sudah menyapa dari Klungkung. Terima kasih. Lanjut ada Made Hendra Saputra, ada Kakek Gema juga, terima kasih sudah nyapa dari Tabanan Mandung hadir. Oke, terima kasih buat semua sahabat Penguin FM yang udah stay tune malam hari ini, sudah menyapa semua Uja ya. Dan sekarang waktunya saya juga buat mengajak Anda lagi, yuk kita dengarkan lagu-lagu favorit. Ada Ide Bagus Karti, selamat malam. Buat yang lain juga kita dengerin yuk lagu favorit Anda yang belum sempat request tadi. Sekarang bisa request lagu sambil sapa-sapa orang spesial. Masih ada waktu yang cukup panjang, masih banyak space untuk

untuk diisi dengan lagu-lagu favorit Anda, langsung aja dikirim sekarang yuk. Ada Gio dan Nanik juga sudah bergabung. Oh, ini Bunda Yunita. Semua masih ingat Bunda Yunita itu ya. Ada Lutu Eka juga sama bergabung. Langsung aja yuk kasih tahu semua mau dengerin lagu apa di 0811 393 494. Sampai nanti di jam 12 malam dengan formatnya kasih tahu saya nama Anda, pasti usia mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Spesial buat Bapak Anja, ini dia Noah Wanitaku.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

0: the things that I've got.
1: Roman Tips. Pingun FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingun FM, dalam setiap hubungan, perselisihan kecil seringkali menjadi pemicu konflik yang lebih besar jika tidak ditangani dengan bijak. Nah, situasi ini bisa menguras energi dan bahkan merusak ikatan hubungan dengan pasangan yang telah dibangun bertahun-tahun. Oleh karena itu, penting bagi kita, setiap pasangan untuk memahami cara mengelola perbedaan pendapat agar nantinya tidak berujung pada pertengkaran yang merugikan kita bersama. Ini saya baca dari femira.com. Gimana sih caranya untuk mencegah masalah kecil menjadi besar dalam hubungan? Nah, yang pertama, mendefinisikan konflik dengan jelas dan fokus pada solusi adalah langkah awal mencegah perselisihan kecil yang membesar. Terus ada praktik empati, dimana melalui mendengarkan aktif dan validasi perasaan pasangan, ini bisa memperkuat ikatan emosional dan juga mendorong keterbukaan. Membiasakan pengampunan dan melepaskan hal-hal sepele dapat membantu menjaga keharmonisan serta menemukan kembali inti hubungan yang lebih dalam. Nah, sahabat Pingun FM, mampu melepaskan hal-hal kecil yang menunjukkan kedewasaan emosional dan prioritas yang tepat dalam hubungan ini memungkinkan kita dan pasangan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, memperkuat ikatan emosional, dan memastikan bahwa setiap perselisihan kecil tidak bisa menjadi besar karena kita akan selalu mengerti dengan pasangan dan bisa saling menghargai. Jadi ini bisa menjadi jalan untuk mencegah kita agar tidak tersandung dengan masalah-masalah kecil dan bisa menjalani kehidupan bersama pasangan walaupun banyak rintangan yang menghadang di depan.

0: Now I know. Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram Bushio. Unik nih sahabat Penguin FM, dimana Jepang pasang rambu jalan khusus untuk pengendara waspada kucing tiba-tiba melompat. Nah, jadi di jalan raya di Jepang, salah satunya yang dipasang adalah rambu bergambar kucing yang dipasang untuk mengingatkan pengendara agar lebih waspada. Rambu tersebut biasanya ditemukan di kawasan yang memiliki populasi kucing liar cukup banyak, terutama area pemukiman hingga destinasi wisata yang terkenal dengan keberadaan kucing jalanannya. Beberapa wilayah seperti Aoshima dan Tashirojima ya, bahkan dijuluki sebagai pulau kucing karena jumlah kucing di sana tersebut melebihi populasi penduduk. Kehadiran rambu ini bertujuan untuk mengurangi risiko hewan tertabrak kendaraan sekaligus mengingatkan pengemudi bahwa kucing sering muncul mendadak dan menyeberang jalan sempit atau area yang memang dilewati. Nah, gimana nih menurut Anda sahabat Penguin FM?
0: Single on Penguin FM.

dikenal lewat lagu-lagu bernuansa sendu dan juga kisah patah hati, Caleb J membuka babak baru dalam perjalanan musiknya melalui single terbaru berjudul Gerilya Cinta. Berbeda dari karya-karya sebelumnya yang banyak mengeksplorasi kesedihan, kehilangan, dan kerentanan perasaan, kali ini Caleb menghadirkan suasana yang lebih hangat, manis, dan juga romantis. Meski mengangkat tema romansa, Gerilya Cinta hadir dengan konsep yang tidak biasa. Dalam lagu ini, cinta digambarkan sebagai sesuatu yang layak diperjuangkan dengan kesungguhan hati, kesabaran, dan ketulusan.

terus berkarya, terus berkembang. Gak kerasa udah jam 11 malam aja, tinggal 1 jam lagi buat saya nemenin Anda. Tapi sekarang boleh yuk request lagu favorit dulu, biar langsung semuanya siapin, biar kita bisa dengerin bareng-bareng malam hari ini. Caranya masih gampang banget menemani Anda. Langsung dikasih tahu saya di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali dan di X at Radio Penguin FM dengan formatnya masih sama. Kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa dan juga salam-salamnya. Jadi langsung yuk sekarang diramaikan, dikirim-kirim dulu biar bisa kita dengerin lagu favorit Anda selama 1 jam ke depan. Jadi masih 1 jam aja, semakin sedikit waktunya. Jadi sekarang langsung aja yuk kasih tahu biar bisa Suma Wijaya siapin lagu-lagunya untuk Anda. Mbak Dian, semangat ya buat bunganya, ini kejar target Mbak Dian. Semoga lancar selalu rezekinya. Terus Bunda Yunita juga lagunya tadi udah Suma puterin, terima kasih ya Bunda. Terus ada Mbak Panca Neki, selamat malam buat Panca. Kalau Panca tadi requestannya udah Suma play juga Wanitaku dari Noah. Lanjut ada siapa lagi ya, kayaknya udah semuanya saya bacain salam-salamnya. Jadi sekarang saya mau ngajak Anda sahabat Pindapap yang masih on di malam hari ini, biar harinya kita bisa isi dengan lagu favorit, langsung aja kasih tahu dulu mau dengerin lagu apa sama salam-salamnya sama siapa aja. Saya tungguin sampai nanti di jam 12 malam. Jadi kirimnya boleh sekarang aja.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang

Tunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

Gibeon resmi merilis deluxe album Beloved Act 2 pada 15 Mei 2026 sebagai perluasan dari proyek Sophomore album miliknya yang sukses besar dan sempat masuk nominasi Grammy. Versi deluxe ini menghadirkan 5 lagu tambahan serta kolaborasi dengan sejumlah musisi seperti Kelani, Leon Thomas, Sasha Kibel, dan juga Teddy Swims. Lewat proyek ini, Gibeon juga kembali menunjukkan ciri khasnya lewat vokal bariton yang dalam dan juga penulisan lagu yang emosional. Salah satu lagu yang menjadi sorotan utama adalah single Jezebel ini, yang juga dirilis bersama video musik garapan Loris Rusia. Dibandingkan beberapa lagu sebelumnya di era Beloved, Jezebel menghadirkan nuansanya sedikit lebih ringan dan ritmis, namun tetap mempertahankan atmosfer melankolis khas dari Gibeon. Produksi lagu ini ditangani oleh Sven Thomas, yang memberikan sentuhan groove lebih dinamis pada aransemen musiknya.

0: Back to the past. Back to the past.
1: Gara-gara lagu ini, Neo kena semprot Jay-Z. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Neo pertama kali bertemu dengan Jay-Z, bos label tempat dia bernaung, tanpa basa-basi, Jay-Z langsung memarahi Neo karena telah memberikan sebuah lagu kepada penyanyi lain. Lagu apa sih yang bikin heboh itu? Ternyata, lagu yang berhasil menjadi nomor 1 di Billboard Hot 100 selama 9 minggu, yaitu lagu Let Me Love You yang Neo berikan kepada Mario. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

Pinguin FM Years with Music Station terus berkarya, terus berkembang. Wah, gak kerasa ya sahabat Pinguin FM, udah hampir jam 12 malam. Dan ini saatnya semua buat say goodbye dulu, buat pamit dulu malam hari ini karena udah mau balik. Thank you banget buat Madian, semangat katanya udah mau closing dikit aja. Betul sekali, makasih ya Madian. Ada Amin Mimbar juga, makasih banget masih stay tune malam hari ini. Dan buat semua sahabat Pinguin FM masih stay tune, thank you banget, terima kasih udah menemani semuanya di Nuansa Malam sampai jam 12 malam. Sekarang yuk kita istirahat dulu biar mengumpulkan energi untuk besok dan bisa bangun lebih pagi, lebih semangat lagi dan siap untuk menjalani hari. Oke, semoga sehat selalu untuk kita bersama dan semoga bahagia selalu. Mimpi yang indah malam hari ini, besok bangun lebih pagi. See you.

0: Pinggu FM Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Sudah ada bunyi-bunyian kan? Berarti hari ini mbaknya sudah datang ya kan?
1: Bangun aku.
0: Sudah, hari ini bangun jam berapa kamu, Dek?
1: Bangun jam 5 aku.
0: Jam 5, mantap.
1: Mantap sekali, ini tidak berbunyi apa ya aku ini. Apa
0: tidak
1: ini?
0: Ada instruksi apapun, Adek.
1: Iya, tiba-tiba kita sudah kedatangan box barunya di sini.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar banget. Ada satu alat baru yang tidak ada instruksi apapun, tiba-tiba Adek enggak bisa dengar apa-apa
1: iya
0: dia.
1: Loh, jadi
0: apa yang harus nyalakan, Dek? Coba ada tombol-tombol yang bisa dinyalakan di sana, Dek. Oh, ada. Coba kau nyalakan tombol itu. Kesetrum?
1: Enggak sih, udah nyala sih, tapi udah, gede banget.
0: Udah nyala ya?
1: Udah.
0: Oh sudah, Ade udah bisa mendengar suara dia sendiri.
1: Gimana caranya ya? Oh, ya Allah, ini kita otodidak banget loh. Oh,
0: iya kan?
1: Oke, okay, volumenya di sini.
0: Sudah terbiasa lah. Anda yang sudah pada bangun, ayo di PP-in apa yuk dong kita pagi hari ini?
1: Kapan lagi lo mendengar saya ada di opening? Coba PP-in dulu dong.
0: Iya bener.
1: Buat saya sedikit bangga, please.
0: Iya, biar ada penghargaan dan reward gitu loh.
1: Iya lo.
0: Kapan lagi Anda bisa mendengarkan Ade Yulia Bimbi ini sudah
1: di jam
0: ada,
1: lewat 5.
0: Iya bener. Bisa opening barengan ya kan?
1: Nah, Edo.
0: Selamat pagi, Edo.
1: Edo, kamu lagi menyiram komplek mahalmu itu
0: iya
1: kah?
0: Menyiram lantai.
1: Menyiram lantai kan?
0: Jalanan gitu kali ya.
1: Jalanan ya.
0: Iya loh, luar biasa loh.
1: Atau kamu lagi ngapain, Do?
0: Iya, atau jangan-jangan masih di kasur aja. Ada
1: iya.
0: Bawo juga tuh.
1: Halo, Bawo.
0: Titin juga, selamat pagi.
1: Ipe,
0: ada yang lagi ulang tahun hari ini.

0: Spesial banget loh nih Gus Bowo, kita opening loh ini. Belum
1: langsung
0: lagu, belum apa,
1: belum apa-apa. Kita langsung menyelamati kamu loh yang lagi ulang tahun pagi
0: lama
1: hari
0: ini. Lama kali kamu ngetik Gus Bowo.
1: Iya benar. Panca Mbak Panca, selamat pagi. Asta juga selamat pagi. Paling tidak sudah cukup ramai pagi ini ya kan.
0: Edo habis nyuci baju deh. Emang selalu berubah.

0: kangen sama air-air kamu ya.
1: Iya,
0: kalau nggak menyiram lantai, kamu yang sultan itu, kamu menyirami baju-baju Balenciaga kamu.
1: Ih, dan ya. Chanel-nya dia dong. Jangan lupa pada waktu dia main ke radio, dia pakai Chanel.
0: Oh, besok pakai Prada.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: PIN kita pagi hari ini. Terima kasih loh atas P dan P dan P-nya. Thank you banget membuktikan bahwa Anda pagi hari ini sudah pada bangun. Sudah beraktivitas apa nih sahabat Tuna FM pagi-pagi ini? Apakah masih santai-santai di kasur?
1: Udah metik daun pucuk.
0: Dipikir kamu tinggal, kita tinggal di puncak ya kan? Yang
1: tapi ada pengen ada. Loh.
0: Kamu belum pernah ke puncak ya?
1: Belum
0: pernah. Puncak yang ada di Bogor sana.
1: Tapi udah malas banget ngeliat macetnya.
0: Iya no.
1: Kan aku naik helikopter ya kesana ya. Helikopter.
0: Nanti kalau kamu sudah jadi orang penting ya di sisi pitbull misalnya.
1: Kita. Kenapa harus pitbull? Kita adalah orang yang penting. Kita adalah pemain utama dalam skenario hidup kita.
0: Itu jelas banget dong.
1: Tapi dulu tuh ada berpikir enggak tahu.
0: Oh kenapa
1: dulu begitu? Tuh ada pernah ada di fase kayak. Kayak aku cuma pemain cadangan deh di hidupku ini.
0: Oh, wow, kan karena apa? Karena apa kamu punya alasan
1: tidak,
0: seperti
1: spotlight-nya itu? Spotlight-nya tidak di aku, selalu di beberapa orang
0: yang ada di sekitarmu
1: gitu. Jadi kayak sepertinya spotlight-nya tidak untuk. Berarti aku kayak cuma pemain cadangan aja di hidup ini.
0: Oh, gitu?
1: Ya, tahu, itu gitu? Terjadi berarti, di zaman SMA kuliah.
0: Padahal kan kamu di SMA aja udah banyak yang mencari kamu, bahkan sudah ada yang mengirimkan lagu-lagu. Ya kan, lagu-lagu yellow lah, green, terus juga black. Ya kan, semua warna-warna pun jadi lagu buat black kamu.
1: Kan? Ayo bagus, iya. Kamu nge-pay banget ya kamu, iya. Gus ya.
0: Terima kasih loh Gus.
1: Jadi bagus siapa ya?
0: Iya sudah nge-pay
1: banget. Flower banget picture-nya aku iya. Lihat.
0: Thank you Kak. Thank Bagus. You. Ada Abah Weisel juga terima kasih. Ada iya. Kak Oki Rianto. Selamat pagi juga udah bangun pagi hari ini.
1: Iya.
0: Luar biasa.
1: Tapi bener loh ngomongin menjadi ini loh pemain.
0: Pemain utama. Tapi emang kadang kenapa kamu bisa seperti itu deh? Apakah karena kamu merasa tidak percaya diri?
1: Atau? Iya tahu. Aku tuh kan insecurity-nya tinggi tahu.
0: Oh iya?
1: Iya aku tuh introvert.
0: Wow sudah introvert terus kamu kekurangan kepercayaan diri.
1: Iya lagi.
0: Gitu.
1: Iya lagi.
0: Oh, kenapa kamu ngerasa kurang percaya diri? Apakah karena adanya apa namanya perbedaan perlakuan misalnya?
1: Itu pasti.
0: Di rumah.
1: Itu pasti.
0: Kakakmu lebih, kamu ngerasa ini kamu ya? Iya. POV dari kamu aja deh. Iya. Kamu ngerasa kakakmu lebih disayang?
1: Itu jelas.
0: Oh iya deh. Itu jelas. Ayu, ini mari kita salahkan Ayu, kakakmu. Oh begitu ya?
1: Iya. Apakah kita mau berbicara, apakah Anda orang yang paling disayang di rumah? Atau Anda merasa saudara-saudara Anda yang lebih
0: iya,
1: disayang?
0: Iya sih, kalau kita ngomongin kadang-kadang ini kan menjadi isu ya di rumah-rumah ya kan. Ada kita kalau POV jadi seorang anak kadang-kadang kita ngerasa bahwa ada orang tua ini kenapa sih kok punya kayak punya kesayangan-kesayangan tertentu, favoritisme gitu dalam keluarga. POV dari seorang anak.
1: Iya.
0: Karena kadang-kadang POV dari orang tua itu berbeda deh.
1: Benar-benar.
0: Iya
1: benar,
0: kan?
1: Benar.
0: Mereka ngerasa gak seperti itu. Tapi tanpa sadar mereka lebih sering mencurahkan perhatian kepada anak yang mereka anggap membanggakan.
1: Iya kan?
0: Sedangkan anak yang lain lupa mereka.
1: Aku punya anak lagi ya.
0: Aku masih punya anak bernama Ade Bimbi nih.
1: POV-nya adalah wah ini anak nih berarti anak yang manja. Anak yang wah nih anak yang rajin. Atau ternyata malas banget sih ini anak. Gak mau ngapa-ngapain malas banget. Aku sih itu.
0: Makanya orang tuanya jadi lupa kalau punya anak bernama Yulia Ade. Kak Ade Yulia ya kan? Dewi.
1: 610-050-1429.
0: Eh wow.
1: Ayo yang mau transfer boleh.
0: Luar biasa. BCA ya?
1: Iya.
0: Langsung ya langsung.
1: Iya.
0: Kok mengemis temanku pagi-pagi ini. Iya kan tapi kalau kita ngomongin tentang anak kesayangan. Bukan anak kesayangan.
1: Anda yang mana?
0: Anak terbuang. Ini POV dari Anda waktu Anda masih bersama dengan orang tua ya.
1: Iya.
0: Masih kecil dulu sahabat Tune FM. Anda itu anak apa? Aku juga merasa begitu sih, Dek. Aku
1: apa,
0: juga
1: merasa, anak buangan.
0: Aku bukan anaknya mereka deh itu.
1: Gitu ya.
0: Udah muka aku enggak ada yang mirip.
1: Oh my god.
0: Aku kayak anak siapa sih aku ini?
1: Anak pungut sih kayaknya.
0: Kayak mungkin orang tuaku pemulung dulu ya kan.
1: Wow.
0: Ketemu anak
1: enggak, orang tua kamu ternyata sultan. Kebetulannya kamu yang terdampar.
0: Iya.
1: Bisa jadi kan. Kayak, wah kasihan sekali bayi tak bertuan ini.
0: Ngeri banget.
1: Biar aku petik saja.
0: Wah aku seperti tomat sepertinya.
1: Timun sih.
0: Timun suri dong. Agak takut banget.
1: Timun blewah. Gede.
0: Iya, kalau Anda sendiri bagaimana Satu FM POV dari Anda ketika Anda masih kecil dulu dan hidup bersama dengan orang tua ya. Apakah Anda termasuk Anda merasa ya yes. kan? Anda merasa ini sangat subjektif karena yang merasa Anda. Apakah Anda merasa bahwa Anda anak kesayangan atau anak yang apa deh kalau kamu tuh deh anak yang
1: tidak disayang,
0: tidak dianggap.
1: Kurang disayang.
0: Iya, atau Anda justru rasa aku anak pungut kayaknya ini.
1: Atau Anda ngerasa biasa aja sih jadi anak keluarga dari bapak ibu itu biasa aja.
0: Aku mengalami perlakuan yang sama dengan kakak adikku.
1: Iya.
0: Orang kataku sangat balance dia memberikan kasih sayangnya. Iya kan, Dek?
1: Iya,
0: kan
1: benar.
0: Ada
1: benar,
0: juga ya? Orang tua yang memang seperti itu.
1: Ada.
0: Ada.
1: Dan mungkin sekarang bagi Anda yang udah memiliki anak baru ngerasa nih, dulu aku ngerasa tidak disayang, ternyata sekarang aku harus memiliki anak-anak yang bisa menyeimbangkan itu.
0: Betul sekali, aku harus seimbang untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anakku ya kan. Supaya mereka juga bisa mencari keseimbangan, find their balance.
1: Mantap
0: ketika mereka
1: banget.
0: Sudah dewasa ya kan, Dek? Dari POV Anda, ini kita nanyain dari POV Anda ketika Anda masih kecil dan tinggal sama orang tua. Anda itu anak yang mana? Anak yang sangat disayang banget apa-apa dikasih sama orang tua. Aku mau kekayaan yang melimpah, Mama.
1: Berikan aku kapal pesiar itu, Mama.
0: Langsung dibeliin 10,
1: iya kan? Tapi yang buat dipakai di ini, di kobokan baskom
0: sambil mandi. Sambil mandi. Jadi pas mandi isinya mainan doang.
1: Iya, kapal pesiar mainan tapi ya.
0: Ini mau mandi apa mau main ya kan? Atau Anda merasa bahwa aku kok kayak enggak disayangnya, dibeda-bedain sama kakak adiknya begitu misalnya.
1: Ayo.
0: Atau Anda justru ngerasa biasa aja.
1: Biasa aja mah. Aku terlahir di keluarga yang biasa aja.
0: Iya, yang seimbang.
1: Punya ya kan? Tanah di Denpasar, Tabanan Gianyar.
0: Luar biasa.
1: Jadi aku ngerasa aku biasa aja. Aku mah anaknya kalem.
0: Iya.
1: Apa-apa berkecukupan soalnya.
0: Iya, atau itu ada orang tuh emang seimbang memberikannya. Enggak, aku sama kakak dan adikku semua mendapatkan curahan kasih sayang yang sama.
1: Asik banget.
0: Iya kan?
1: Coba kita mau lihat POV Anda dari zaman Anda anak-anak gitu kan ya. Anda merasa di posisi yang mana?
0: Yes, yuk kita ngobrol yuk. Anak emas, anak kurang emas, atau anak...
1: Anak emas? Silver spoon.
0: Ataukah mungkin tanah liat? Anda yang mana?
1: Aku bagian yang belum dibentuk kayaknya. Single, I'm penguin apa?

Gibeon resmi merilis deluxe album Beloved Act 2 pada 15 Mei 2026 sebagai perluasan dari proyek Sophomore album miliknya yang sukses besar dan sempat masuk nominasi Grammy. Versi deluxe ini menghadirkan 5 lagu tambahan serta kolaborasi dengan sejumlah musisi seperti Kalani, Leon Thomas, Sasha Kibel, dan juga Teddy Swims. Lewat proyek ini, Gibeon juga kembali menunjukkan ciri khasnya lewat vokal bariton yang dalam dan juga penulisan lagu yang emosional. Salah satu lagu yang menjadi sorotan utama adalah single Jezebel ini, yang juga dirilis bersama video musik garapan Loris Rusher. Dibandingkan beberapa lagu sebelumnya di era Beloved, Jezebel menghadirkan nuansa yang sedikit lebih ringan dan ritmis, namun tetap mempertahankan atmosfer melankolis khas dari Gibeon. Produksi lagu ini ditangani oleh Sven Thomas, yang memberikan sentuhan groove lebih dinamis pada aransemen musiknya.

0: aku, Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Aku lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
6: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.

0: Neki, ini dia lagunya Ozon dengan Dragosta Dinte.
1: Buat Mbak Panca.
0: Iya Mbak Panca. Bagaimana Mbak Panca? Apakah dulu Anda sebagai anak emas merasanya ya kan? Dia lagi liburan loh.
1: Iya, selamat berlibur.
0: Libur sejak kemarin katanya. Ngurusin pertukangan di rumah, mau membangun istana.
1: Takut banget. Istana Madangkara Brahma Kumbara. Iya.
0: Kamu tahu ini? Enggak, itu drama persilatan yang ada di radio zaman dulu.
1: Oh iya?
0: Iya. Karena kan dulu kan drama sandiwara radio namanya. Itu kan sangat terkenal deh ya. Itu adalah kayak orang-orang tuh nunggu-nunggu ada sandiwara radio gitu. Nah, itu saking terkenalnya dibuat film, Ade.
1: Oh iya?
0: Iya, itu adalah sandiwara radio yang akhirnya di menjadi
1: go film ya.
0: Go nasional. Itu nasional, tapi menjadi sebuah film gitu loh. Sampai segitunya ya dulu ya.
1: Iya loh.
0: Impact-nya ya.
1: Kaget.
0: Luar biasa ya. Kalau dia sih termasuk anak yang spesial di mata orang tuanya. Walaupun mereka tidak membeda-bedakan ya, tapi aku punya poin lebih di mata mereka. Itu karena aku anaknya rajin banget deh.
1: Asoy.
0: Kecil aku sudah biasa ngurus rumah.
1: Pasti
0: paling rajin
1: bongkar pasang genteng waktu kecil.
0: Luar biasa ya. Pasti deh. Paling rajin ke bersih-bersih dan nyuci. Pokoknya rumah selalu cilingkong.
1: Yes.
0: Kelincong.
1: Cok cingklong ya?
0: Ya, celingkong.
1: Kelingklong.
0: Kelingklong.
1: Kelingklong.
0: Kingklong.
1: Kinclong.
0: Bener. Gak kayak adikku yang sering bikin onar karena sering berkelahi dan jadi ketua geng.
1: Mantap.
0: Kakakku yang sukanya ngajak teman-temannya ke rumah dan ngotorin rumah. Aku juga paling pintar saat sekolah dibandingkan kakak dan adikku. Kalau ada satu hal yang bikin mereka kesel, paling kan aku suka nangis. Anak pinter kok nangis. Anak
1: pinternya nangis.
0: Oh, pinternya nangis. Pinter nangis.
1: Oke, Mbak Panca, thank you. Sudah join, lagunya juga udah. Terus tadi kita juga udah disapa-sapa sama Oki.
0: Ya halo.
1: Oki tadi ngomong apa? Oh dia bilang congrats Adit ya. Terima kasih ya. Langsung dikasih semangat sama Mbak Anggun
0: kan. Kak Oki Rianto ya kan.
1: Aba Wasel.
0: Ya.
1: Om Swastiastu.
0: Luar biasa.
1: Selamat bertugas, sehat, sukses. Terima kasih. Baik, itu doang.
0: Dan dilancarkan.
1: Iya, amin ya.
0: Rezekinya ya.
1: Mbak Romi.
0: Halo Mbak Rom.
1: Di Jembaran maunya tantri Bu Pekerja. Semangat Ade Wibi. Thank you. Sama-sama. Bu Nauna. OTW belah kiuh bersepeda. Wesh.
0: Selamat bersepeda ya Bu.
1: Mantap. Tadi swims dong Mr. Noiro.
0: Boleh.
1: Cenggu Mama Rose.
0: Mama Rose.
1: The street man in the arena. Salam buat Agus Oki, Sukma, Edo, Arimun, Sanjita, Mbak Dian, Mbak Titin, Mbak Juni, Mbak Iga, dan semua sahabat pengen apa.
0: Luar biasa. Bunda Ayuswarni.
1: Hai.
0: Lagunya Slow on Seven dong, yang sederhana. Kalau Bunda POV-nya waktu kecil anak emas.
1: Oh.
0: Wah, Bunda Suwarni si anak emas ya.
1: Kita mah apa tuh? Iya,
0: penurut dan suka membantu orang tua.
1: Cakep banget.
0: Sangat membanggakan sepertinya ya.
1: Iya, yes, seperti Wunce ya. Kita
0: iya,
1: coba lihat
0: banget.
1: Kebanggaan apa yang akan diberikan di hari ini.
0: Apakah dia mengecewakan ataukah dia membanggakan?
1: Iya.
0: Find your balance.
2: Weather forecast.
0: Jadi kata Mbak Wunca apa?
1: Tapi anyway sebelum masuk ke Wunca ya. Tadi ngerasa gak sih pas kita di jalan tuh kayak kita tuh mengejar bulan. Bulannya gede banget.
0: Gede banget, purnama ya
1: iya,
0: kan?
1: Gede banget. Aku seperti mengejar bulan ya Wak. Ini mau berangkat ya. Bulannya kayak mengikuti gitu loh.
0: Iya.
1: Beriringan dengan bulan.
0: Wah, tolong jangan kejar aku bulan.
1: Iya jangan, berikan aku rezeki aja Tuhan.
0: Iya benar. Oh bulan.
1: Oh bulan.
0: Bawakan rezeki. Nyanyikanlah.
1: Katakan padanya
0: aku rindu.
1: Siap, takut banget ya.
0: In action. Dengan
1: hari.
0: Baju yang gede.
1: Iya.
0: Burung kok
1: oh,
0: bulan.
1: Iya, salah. Oh bulan.
0: Sampai hari kita ini gak sadar ternyata burung ya.
1: Iya loh.
0: Aku lo gak sadar tadi, aku pikir itulah lirik yang benar. Oh bulan.
1: Kalau bulan tuh ada yang lagunya bulan.
0: Apa sih?
1: Bulan bisa ngomong.
0: Oh iya ada gimana tuh. Katalog lagu-lagu core memory kamu sangat ini ya.
1: Iya loh, katalog banget gak tuh. Gak nih yellow pages.
0: Iya. Core memory lagu-lagu kamu tuh sangat kayak aku ya yang di kampung ya.
1: Apa itu, lagunya gimana itu?
0: Itu Adul Sumbang.
1: Terus lagunya
0: dan
1: gimana?
0: Dan juga Dini Karlina, kalau bulan bisa ngomong gitu.
1: Ayy.
0: Kayak di pasar ya core memorimu ya. Itu siapa yang suka denger itu di rumah?
1: Bapak lah.
0: Oh bapak, oh baiklah.
1: Seperti anjing melonglong.
0: Ya kan? Kalau Anda perhatikan setiap apa ingatan lagu-lagu lamanya Ade itu yang kayak gitu guys.
1: Lama banget ya, ingatan lagu lamanya lama.
0: Iya. Tapi yang lama yang gitu bukan Faris RM. Beda ya. Bukan yang kayak kemarin kayak misalnya Ajun itu adalah Krakatau gitu bukan.
1: Enggak.
0: Berarti yang bapakmu itu adalah mungkin memang ya itu
1: istimewa. Gak tahu lirik.
0: Iya lo.
1: Oke, Wunce. Wunce hari ini bilang berawan, suhu di 22 sampai 30, rata-rata 23. Jadi enggak begitu panas. Malah mendekati agak dingin ya.
0: Yes.
1: Anginnya sepoi aja 10 sampai 15 km per jam, terus tidak ada hujan di pagi hari ini. UV index-nya masih 10, tetap pakai sunscreen ya.
0: Jangan sampai lupa ya sahabat Luna FM kalau siang juga panas loh. Kita ke lagu-lagu yang sudah Anda request dulu.

0: spesial buat Asta Soulmate dari Kahitna. Dan Anda juga boleh loh sahabat Dunia FM request lagu kesayangan pagi hari ini. Mau dengerin lagu apa sih?
1: Iya, yuk 0811 393 494. Sekalian ngobrol sama kita ya. Kita tadi lagi ngomongin Anda ini dulu waktu masih anak-anak gitu kan. Pasti kita tidak memungkiri ada yang namanya anak emas.
0: Yes.
1: Anak silver. Anak pungut atau anak tak dianggap.
0: Itu dari POV masing-masing ya.
1: Iya, POV masing-masing. Karena kalau dulu zaman Ade masih kecil ya, bercandaan sama kakak tuh kan kayak yang, "Ih, kamu tuh loh, Dek, dipungut dari tong sampah tahu." gitu. Terus kayak Ade, "So what?" Anaknya kayak enggak peduli itu. "So what?" Oke.
0: Oh gitu.
1: Iya, dulu
0: tapi
1: gitu.
0: dalam artian bercanda.
1: Bercanda. Kamu loh, Dek.
0: Kamu tuh anak pungut, Dek.
1: Iya. Kenapa sih dulu orang bercanda tuh gitu ya?
0: Enggak tahu aku. Karena mungkin ada istilah-istilah populer di zaman dulu dari gitu budaya-budaya, ya? Budaya-budaya populer kayak sinetron misalnya, ya kan? Di sinetron kan kayak gitu, Dek. Dasar anak pungut dengan mata zoom in zoom out matanya, ya kan?
1: Jeng, pungut.
0: Tidak berguna gitu misalnya. Budaya-budaya populer seperti itu,
1: lebay,
0: Dek.
1: Itu lebay.
0: Itu tapi mau gak mau, ketika kita menonton itu setiap hari, akan mempengaruhi pola pikir kita juga.
1: Iya.
0: Iya loh, kan. Makanya ada kamu itu anak pungut. Kalau mungkin sekarang, kamu ireng. Ini sangat ireng, kayak gitu-gitu. Ya gitulah, tergantung budaya populer yang sedang populer pada waktu
1: itu. Ayo coba ikutan media vote kita ya, sahabat Pengen FM. Anda di zaman dulu waktu masih anak-anak gitu kan. Anda termasuk anak yang mana? Apakah anak yang nomor satu kan?
0: Yes.
1: Di nomor dua kan? Atau Anda ngerasa kayak sama aja kok perlakuan orang tua sama aku dan saudara-saudaraku, atau mungkin Anda adalah anak satu-satunya juga di rumah.
0: Aku
1: adalah raja di kerajaan ini.
0: Agung-agungkan, ya kan?
1: Walaupun Anda bukan Bu Agung.
0: Bukan dong.
1: Agung-agungkan, gitu ya.
0: Anda lah kadek, putu, wayan.
1: Ada Bunda Yuswarni tadi. Halo, udah ya.
0: Sudah.
1: Sila on seven-nya udah. Terus tadi kalau Bunda bilangnya, Bunda waktu kecil anak emas. Penurut, membantu orang tua.
0: Kayak makanan ya, kayak mie-mian itu anak emas. Ada anak emas dulu, mie-mian yang enak.
1: Di kremes-kremes itu?
0: Iya, di kremes. Ada mereknya anak emas tulisannya gitu.
1: Tua sekali itu, saya tidak tahu ya.

0: Child.
1: Udah ya lagunya?
0: Enggak tahu tadi udah belum?
1: Udah kayaknya udah keputer kan, Dok.
0: Kalau aku waktu kecil dimanja sama bapak ibu.
1: Wih, mantap.
0: Cuma kalau lagi nakal ya lebih keras itu ibu, karena pernah nakal lupa karena apa gitu. Aku aku dibawa ke kamar mandi terus disiram terus enggak berhenti-henti sama mama.
1: Oh, kayak. Disiram? Mm-mm. Wah.
0: Ah, kamu baru disiram. Belum dicemplungin kamu.
1: Benar.
0: Aku dicemplungin. No.
1: Lelepin.
0: Aku dilelepin.
1: Oh, iya, dilelepin di mana?
0: Dulu kan zamannya.
1: Kenakalan apa yang kamu buat, Adik?
0: Bawa kucing ke dalam rumah deh kayaknya, kucing liar gitu.
1: Oke, baik. Enggak boleh bawa kucing liar.
0: Kayaknya lupa.
1: Kamu apa kan karena, punya yang binatang toh?
0: Karena enggak mandi ya? Enggak mau mandi ya? Enggak ngerti kok nakal aja lah anaknya.
1: Oh, iya, oke.
0: Itu udah dilelepin.
1: Dan melawan pasti kamu ya?
0: Enggak.
1: Oh, enggak melawan ya?
0: Enggak melawan. Oh. Aku tuh tidak, aku tuh yang, kecil dulu.
1: Oh gitu ya?
0: Tidak melawan aku.
1: Oh, berarti diem aja?
0: Nakal aja, nakal tapi diem dulu kayak. Tapi kalau si Edo nih katanya enggak berhenti-berhenti diseram sama mamanya.
1: Oh iya?
0: Kalau bapak sama sekali enggak pernah main fisik sama anak-anaknya, tapi lebih ke diem.
1: Oh baik.
0: Tapi tetap kalau mau apa harus menyelesaikan sesuatu dulu. Misalnya kalau mau uang saku harus bantu beres rumah dulu.
1: Oh gitu.
0: Mau sepeda harus dapat ranking. Setelah bapak masih tetap sama ibu, masih saya setelah bapak masih tetap sama ibu, masih sayang mau aku mau.
1: Setelah bapak masih tetap sama ibu, masih sayang mau aku. Masih ibu masih sayang mau aku, mau adikku sama gitu. Setelah bapak masih tetap sama ibu, masih sayang mau sama aku, mau sama adikku itu sama. Di keluarga besar pun mereka masih nganggap aku sama adikku kayak masih kecil. Udah umur segini kakak-kakak manggil kita sayang. Mau kakak cewek maupun kakak cowok manggilnya sama. Mungkin karena di keluarga besar bapak tuh menikah paling akhir ya. Jadi aku sama adikku paling kecilan di keluarga besar. Agak risih tapi ya gimana gitu.
0: Kamu pakai praktekin kayak Wibi dong. Sayang-sayangku.
1: Iya. Hai sayang-sayangku pagi ini.
0: Iya kamu gitu dong.
1: Sudah bangun sayang. Iya, ayo ngobrol bareng dulu sini sambil ngeteh hijau. Seperti sudah. Lagunya Tulus.
0: Iya kan kita
1: putarkan nanti ya. Yuk.
0: Sefri.
1: Hai Sefri.
0: Kalau Sefri nih dia bilang tadi ember sign.
1: Apa nih Sefri?
0: Aku dulu anak yang di nomor 2-in.
1: Oh begitu.
0: Kalau kuliah cuman boleh adikku doang, aku enggak.
1: Oh ya?
0: Kalau
1: oh.
0: Sekarang anak-anakku prioritas utama ketimbang suami.
1: Jadi ini semacam kayak balas dendamnya Sefri itu adalah anak-anakku ini harus menjadi semua prioritas.
0: Benar sekali.
1: Tidak ada yang kurang prioritas.
0: Biarkan suamiku saja yang menerima.
1: Tidak apa-apanya. Prioritas.
0: Lucu banget Sefri. Thank you udah join Sefri.
1: Kalau gak ngerti tak suruh tidur di teras katanya. Mantap.
0: Untung pengertian suaminya
1: iya,
0: ya.
1: Iya bener ya.
0: Mbak Panca tadi udah ya?
1: Udah Mbak Panca,
0: Panca udah. Gus Bawo tadi dia bilang ya Indrawari dong.
1: Seribu kela ya.
0: Yes. Gus Bawo waktu kecil anak yang biasa-biasa aja. Dulu nakal tapi tetap nurut sama orang tua. Oke.
1: Nakal tapi nurut sama orang tua gitu ya?
0: Agak kontradiktif.
1: Oh nakal di luar, tapi kalau di rumah dia nurut sama orang tua gitu.
0: Ribet banget.
1: Ya mungkin gitu kali deh.
0: Sandiwara Radio sampai sekarang masih disiarkan keren. Oh iya? Di mana?
1: Ada di salah satu radio.
0: Oh baik, Putu Oki.
1: Halo Putu Oki.
0: Putu Oki dia bilang setuju sih itu ya, tapi setelah anak-anak berkeluarga pasti berbeda jadinya. Oh anak emas, anak ini anak perak ya. Putu Oki mau Callum Scott yang Leonie, sama Leonie yang stay.
1: Alright.
0: Diriku sih merasa jadi anak emas ya, karena tiap minta apa dikasih. Minta libur kemana aja oke.
1: Oh mantap.
0: Asal bawa buku untuk belajar, maklum juara kelas terus asik.
1: Mantap.
0: Beli sepeda gaskan, minta beli makanan apapun ayo aja. Congrats apa nih adik, congrats. Datang pagi oke. Okay.
1: Iya dong. Congrats dia tidak telat ya. Iya. Datang kita itu, opening bareng.
0: Iya itu adalah pencapaian oke. Oke iya benar. Dan Oki yang lain juga menyapa.
1: Iya halo Oki Rianto.
0: Oki Rianto kalau bicara dulu si Oki Rianto yang kecil masih dianggap seperti anak-anak pada umumnya. Nothing special ya. Tapi yang aku aneh setiap mau berkegiatan seperti kemah atau waktu mau merantau pasti orang tua paling berat dan enggak kasih.
1: Oh gitu.
0: Tapi kalau sekarang setelah besar baru menjadi anak yang selalu diandalin. Kalau mau belanja bulanan atau nyari sesuatu pasti aku yang paling
1: jadi. Kamu yang punya duit, Ki.
0: Iya, dan gak mau sama yang lain. Lagunya Lisa, Lisa yang mana,
1: Lisa,
0: Ki?
1: Iya, Lisa yang mana, Ki?
0: Lisa ada banyak, Ki.
1: Lisa yang Goals, yang Goals paling
0: ada,
1: baru.
0: La Lisa ada, Mani ada, mana kamu?
1: Coba kasih tahu kita, kamu mau Lisa-Lisa yang mana ya?
0: Yes.
1: Lisa, Lisa apa yang Mani? Ada, tadi Abah Wesel udah, Asta udah. Oh, Asta belum ya? Kalau Asta itu adalah dia mengalami, dia mendapatkan perlakuan spesial.
0: Oh, baik.
1: Sedari kecil di Makassar. Karena dari kecil aku anak tunggal dan berasal dari anak single parent sedari kecil.

0: Apa-apa dipenuhi sama mama. Mau apa, mau ini, itu, sesusah apapun, alhamdulillah selalu dikabulkan. Begitupun di keluarga besar, paman, tante, kakek, nenek, sepupu, tetangga, semua memperlakukan spesial, termasuk teman dekat, sahabat, komunitas, bahkan keluarga angkat besarku di Bali, ketika aku merantau di Bali. Kemungkinan karena latar belakang aku dari kecil anak tunggal dan hidup single parent tanpa papa ya. Tapi anehnya di komunitas, teman-teman, sahabat, guru-guru dulu, semua alhamdulillah memperlakukan aku spesial tanpa mereka telling story atau flashback kehidupan Asta single parent tanpa seorang ayah. Itulah anugerah terindah yang pernah ku miliki. Gitu sih Dik ya. Itu dia zaman dulu ya.
1: Oke, terus masih ada lagi bawahnya.
0: Iya.
1: Sama spesialnya jika aku hilang, mama panik kalau aku telat pulang katanya. Sampai sekolah pun di tingkat SMA aku tidak bisa milih sekolah pilihanku sendiri. Jika tidak mau sekolah di sini, mama nggak mau sekolahin karena terlalu disayang. Apakah itu disayang atau itu adalah
0: obsesi?
1: Iya ya.
0: Sebuah posesi.
1: Posesif itu.
0: Iya benar.
1: Tapi nggak apa-apa ya. Sekarang Asta udah bisa milih sendiri kan ya Asta.
0: Iya
1: ya?
0: Dong.
1: Bunauna.
0: Halo Bunauna.
1: Bunauna, tadi aku ikut ngobrol pagi ini, aku sih ngerasa aja dibedain oleh ibuku, tapi lebih banyak dapat perhatian dari bapakku.
0: Oh baik.
1: Agak lebih bertanggung jawab daripada saudaraku yang lain, rajin ke pasar, masak, pinter dikit lah.
0: Oh luar biasa. Jadi dia tuh ngerasa sama ibunya dibedain, tapi sama bapak mendapatkan perlakuan dan perhatian ya. Iya, makanya adik sayang banget sama bapaknya. Dayu Asriani, lagunya Thailand yang Is It Love. Kalau dia tuh anak emas pakai banget. Kan dia sendiri, Dek. Jadi selalu dapat perhatian dan dimanja. Tapi meskipun dimanja tetap Dayu inisiatif sendiri dong, bantu-bantu pekerjaan rumah ya. Terima kasih.
1: Kak Afika, lagunya sebenarnya tidak ada, Dek Afika.
0: Oh, silakan ya.
1: Tutu.
0: Tanya sama yang punya sendiri ya.
1: Iya, Tutu dia bilang saya zaman dulu terlahir anak emas yang polos, selalu di nomor satukan. Sering membantu orang tua.
0: Mantap.
1: Sering memiliki potensi besar dalam belajar dan
0: berprestasi. Luar biasa. Bu Dayu, Dayu mamanya Tutu ya.
1: Iya.
0: Potensi apa Bu? Coba tanya ya.
1: Ada Bu Indra.
0: Halo Bu Indra.
1: Kalau saya diperlakukan sama aja antara saya dan kakak karena kita gak selalu berantem. Lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Alright. Buat anakku Indra Indira dan buat suami. Terima kasih Mbak Desmar.
0: Halo Mbak Desmar.
1: Mbak Desmar, I don't wanna hurt you, Clean Bandit. Selamat pagi dari Tabanan yang dingin katanya. Minifood. Waktu kecil termasuk anak yang disayang ya, karena anak rajin, suka dimarahin juga lah.
0: Tapi karena mungkin saking disayang kali ya,
1: gitu ya.
0: Kadang-kadang
1: agak kaget saya.
0: Iya,
1: anak yang rajin tapi suka dimarahin juga karena anak nakal karena main ke rumah temen gak ingat waktu.
0: Iya.
1: Rajin iya, tapi pas main tuh lupa waktu gitu. Oke, Mbak Peri.
0: Halo Mbak Per.
1: Aku dulu anak baja. Anak beton, pokoknya tahan banting. Aku anak pertama, dua bersaudara, cewek berdua. Dari kecil udah dipercaya berberes rumah, jaga adik sampai ngurus bantan sehari-hari. Tapi itu kayak bentuk karakterku sampai sekarang ya. Udah nikah aja masih sering ditelepon orang tua nanya pendapat tentang urusan rumah orang tua.
0: Oh, wow.
1: Jadi udah kebiasa
0: mengambil
1: keputusan cepat, berguna banget untuk kehidupan dan kerja sih.
0: Alright.
1: Emang andalan semua orang
0: luar
1: ya.
0: Luar biasa pairing andalan keluarga.
1: Yeah.
0: Ya. Oki tadi bilangnya goals aja.
1: Goals.
0: Edo Marvel katanya tapi Bibi ngomong gitu geli katanya. Sayang, sayangku, sini.
1: Kalau kenakalan Bibi jangan ditanya kenakalan Bibi, terlalu banyak. Habis waktu kita ntar. Jangankan waktu kecil, sekarang aja masih nakal dia.
0: Nakal banget.
1: Nakal banget dia, ya, kan? Aduh.
0: Titin, aku dulu bertiga. Aku cewek sendiri tapi kelakuan aku kayak anak cowok, Dek.
1: Yeah.
0: Kita sama aja sih, gak ada yang anak emas yang di nomor satu kan atau di nomor dua kan. Satu yang pasti kasih sayang ortu selalu merata. Wah, your ortu is so balanced, ya kan?
1: Yes, mantap, the
0: kita
1: best.
0: Kita manut dengan ortu kalau tentang ajaran agama. Kalau tentang kebebasan bermain, kita gak ada batasannya dari kita. Karena kita pasti mainnya bertiga. Dan teman-teman kita juga. Jadi kalau satu kena marah atau kena pukul, semua kena.
1: Mantap.
0: Bersatu ya seperti...
1: Bersatu dipukulin.
0: Charles Angel.
1: Dokter Diakanya.
0: Apa kabar dong?
1: Tentang Minifood ya, saya yang jelas bukan anak emas ya. Soalnya pas adik-adik naik motor ke sekolah, saya cuma jalan kaki ke sekolah.
0: Kenapa dokter?
1: Sampai juga ke SMP juga ke SMA. Adik-adik sekolah di luar Bali, saya di Bali. Dengan uang pas-pasan.
0: Wah.
1: Dihukumnya juga beda.
0: Mungkin mereka lebih beruntung aja karena mereka di luar.
1: Iya.
0: Jadi jarang dihukum.
1: Nggak ada adik yang kena pukul sapu pas belajar. Tapi sekarang ke anak sama. Mau laki dan perempuan sama. Kelak beban hidup mereka kan sama.
0: Betul sekali.
1: Apalagi cowok kan.
0: Iya.
1: Nona, Zizel.
0: Terima kasih.
1: Siap dokter Dia. Dokter Dia udah sampai mana dokter Dia? Semangat ya untuk hari ini.
0: Betul.
1: Yang lain yang belum joinan silahkan joinan 0811-393-494 ya. Anda anak emas. Perak, anak beton, anak baja.
0: Atau anak pungut. Atau anak yang tak dianggap. Ya kan?
1: Anak batu bara. Anak sultan mana Anda? Ayo coba kasih tahu kita ya.
0: Bener.
1: Rian Putra mau lagunya siapa nih?
0: Nah, yaudah nanti kita siapin.
1: Ya. I don't wanna heart.
0: Alright.

0: Yang pengen refreshing ke Ubud, kita ke Teh Ubud aja yuk, karena mereka punya paket yang lengkap buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Terjun trekking ke air terjun, maksudnya terjun ke air plus makan loh. Siang.
1: Karena ada air terjunnya kan. Iya, habis trekking mungkin mau sekalian terjun.
0: Terjun ke airnya. Seru banget tuh, cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud.
1: Biar sekaliannya mau staycation langsung boleh banget.
0: Udah basah-basahan ya kan?
1: Iya kan, langsung aja. Langsung staycation di The Keong Unique Lodge. Siap memanjakan Anda dengan kamar mewahnya untuk 2 orang dong. Dan termasuk sarapan juga. Atau yang mau camping. Nah ini kembali ke alam lagi ya. Camping di green, camping di tengah alam Ubud yang adem. Dapat sarapan juga minimal 2 orang. Harga detail hubungi 0811-3831-2503.
0: Nah kalau Anda juga pengen cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud lah jawabannya. Anda cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam di green camping, makan malam, sarapan, aktivitas trekking ke air terjun juga. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering minimal 20 orang aja. Ayo bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti.
1: Nikmati alam, kenyamanan dan harga hemat hanya di Toya.

0: Penguin.
1: Hi.
2: Hi. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Do you know?
5: Come on, let's go. I thought you
6: were dead. Aduh, baru mulai nonton. Filmnya udah putus-putus aja.
7: Andin, pasti kamu gak pake Vigonet ya?
6: Iya nih, lemot banget. Kok kamu tahu sih?
7: Ya jelas tahu dong. Soalnya kalau pake Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP, dan rasio upload downloadnya simetris 1:1 lagi. Mau dipake streaming, kerja, atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pake juga dong, Din.
6: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya? Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong.
7: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
6: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
7: Ya udah, Din, langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
8: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
9: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP, dengan rasio upload dan download 1:1 hanya di Vigonet.
10: Vigonet, high speed internet, bikin hari-harimu makin lancar.
8: Vigonet, solusi internetmu.
11: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
12: Mau tijus,
11: tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
13: Aku mau tijus lemon.
14: Kalau aku mau tijus madu.
15: Aku gula batu.
14: Mau melati.
15: Apel apel.
11: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
12: Asik. Wah.
11: Nah gimana, enak es tehnya?
14: Enak.
15: Mau dong.
14: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
15: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
11: Mau tijus lagi?
15: Mau.
11: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
14: Panas-panas enaknya minum tijus.
15: Semua rasanya enak.
11: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
16: Dari Wings Food.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

Shopping Guide. Pingin FM, your sweet music station. Coba Dewi Rakata tanya dulu nih sahabat Pingin FM, apa jadinya ketika ikon fashion Brazil dan Perancis bertemu? Tentu saja fashion item paling ikonis yang menyita perhatian dong. Yap, Havaianas gandeng Isabel Marant untuk kreasikan sandal musim panas terbarunya yang gak hanya untuk dipakai, tapi juga jadi statement untuk dilihat. Dikutip dari beautynesia.id, kolaborasi edisi terbatas Havaianas dan Isabel Marant mempertemukan semangat budaya musim panas Brazil melalui flip-flop dengan identitas fashion Isabel Marant yang sophisticated, elegan, dan effortless, tapi juga santai. Hasilnya, dua siluet berbeda diperkenalkan, yaitu flip-flop bergaya klasik dengan motif signature dan Havaianas puff. Desain flip-flop ikonis Havaianas memiliki wajah baru dan fashionable. Sentuhan khas Isabel Marant berupa motif signature dan detail tekstur yang memberikan tampilan lebih refined sekaligus modern pada desain flip-flopnya. Sementara itu, Havaianas puff terbaru yang menghadirkan volume yang lebih berani dan sentuhan kontemporer tanpa menghilangkan kenyamanan dan keringanan yang menjadi ciri khas brand ini. Koleksi ini menghadirkan visi summer dressing yang santai tapi tetap elevated, kenyamanan, kepribadian, dan gaya berpadu secara alami untuk menemani berbagai momen, mulai dari destinasi pantai hingga perjalanan di tengah kota. Koleksi Isabel Marant x Havaianas mulai hadir di Indonesia pada 20 Juni 2026.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
6: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
5: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
6: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
7: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
4: ITB Stikom Bali. Always the first.
8: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Minggu ini Famir Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Nona dengan Zizzle. Spesial buat Dokter Diah Kanya. Zizzle. Dari POV Anda sendiri ya, Sound yes. FM, ketika Anda masih kecil dulu dan yeah. tinggal sama orang tua, Anda tuh merasa anak emas mm-hmm. atau anak secondary? Secondary child.
1: Secondary banget. No.
0: Atau justru yang sama aja perlakuan iya. orang tua kepada Anda.
1: Coba
0: ke anak-anaknya ya.
1: Ikutan mini pot kita ya hari ini 0811-393-494. Karena request lagu
0: yes.
1: masih bisa request lagu sebelum nanti kalau terlalu siang tidak bisa diputarkan.
0: Nah
1: ya.
0: Takutnya begitu, apalagi sekarang banyak yang request lagunya lagu baru semua nih.
1: Iya nih, kayak Dokter Tama minta Adrian Khalif ya? Lagi 2001 kali.
0: Alright.
1: Dokter Tama aku anak pertama. Kadang orang bilang pasti anak kesayangan. Padahal menurutku sama aja, orang tua sayangnya adil.
0: Oh, gitu
1: cuma
0: ya?
1: Cara menunjukkan ke setiap anak emang beda. Dokter anak banget kata-katanya.
0: Iya,
1: mantap.
0: Mantap.
1: Dokter anak kasih buta banan.
0: Luar biasa luar ya.
1: Ada Mbak Ayu Laksmi.
0: Halo Mbak Ayu Laksmi.
1: The Massive yang natural.
0: Hah, gak ada Mbak.
1: Gak, mau The Massive yang lain gak Mbak?
0: Iya.
1: Ada gak sih? Sok nawarin banget deh aku ya.
0: Iya, nanti coba kita cari.
1: Jangan tapi yang menyerah
0: itu,
1: mungkin ada.
0: Tapi itu gak ada Mbak. Mm-hmm. Kalau mau diganti boleh ya Mbak Yulax ya. Lagi. Sama yang lain juga boleh ngobrol pagi hari ini sama kita sahabat Bune FM ya. Mm-hmm. Sebelum nanti kita ke topik ya. Topik kita nanti berbeda soalnya.
1: Benar sekali.
0: Sambil kita lihat kondisi jalanan di seputar kota Denpasar pagi hari ini.
1: Let's go.
2: Traffic light. Traffic light.
0: Mari-mari kita lihat, oh ada kemacetan pagi hari
1: macet ini.
0: Iya benar, di Bangsal pagi hari ini cukup padat sahabat Bune FM yang tampaknya agak berara-ara ya. Agak tersendat itu adalah yes. di Pasar Sempidi.
1: Mm-mm.
0: Itu sudah merah banget di sana dan di perempatan Luk-Luk juga pagi hari ini cukup padat. Kemudian kalau kita lihat ke Cokro Aminoto sih, di Cokro Aminoto pagi hari ini landai sahabat Bune FM.
1: Yes.
0: Jalan Raya Padang Lui pagi hari ini landai, kemudian dari pertigaan Perum Dalung Permai pagi hari ini ramai sampai ke Tiaragatsu.
1: Mm-hmm.
0: Sepanjang Kerobokan pagi hari ini lebih banyak landainya. Di Gunung Sanghyang pagi hari ini di perempatannya aja, tapi sisanya sih ramai lancar. Gunung Agung juga ramai lancar, hanya di perempatan Gunung Agung dan juga Buli Indah aja yang terlihat ramai.
1: Mm-hmm.
0: Sepanjang Gatsu Barat pagi hari ini ramai lancar sahabat Bune FM.
1: Mm-hmm.
0: Di Gatsu Tengah pagi hari ini seperti biasa ya. Itu tampaknya ya padatnya hanya di perempatan Umbung sampai ke perempatan Ahmad Yani sampai
1: yes.
0: Taman Sewakadar.
1: Yes.
0: Ahmad Yani Utara ramai lancar, itu hanya sampai ke Kain Arok, sisanya landai. Kemudian di Ahmad Yani Selatan lebih landai lagi.
1: Yes.
0: Nangka Utara ramai lancar, lebih banyak landainya, bahkan Nangka Selatan landai banget. Di Gatsu Timur pagi hari ini tampaknya juga ramai, tapi ya hanya di sekitaran dari perempatan Nangka sampai ke Living World.
1: Yes.
0: Sisanya landai.
1: Iya, hanya di traffic light aja.
0: Iya benar.
1: Sampai Batu Bulan landai. Kemudian kita ke arah Rebong, WR Supratman masih landai. Arah ke Kertalangu menuju Profesor Ido Bagus Mantra juga sama landai. Tapi dimasuk ke titik Bandung menuju arah Sanur ada sedikit kepadatan sampai Padang Galak. Sisanya landai, bahkan di pelabuhan Sanur juga masih landai. Di dua arah itu landai sahabat Pengen FM. Hang Tuah masih ramai lancar aja. Kemudian di Hayamuruk landai, Puputan, Jalan Cok Agung Tresna landai, Pemuda sama Tukat Balian ramai lancar. Ke arah Watu Renggong ramai lancar, PB Sudirman juga sama ramai lancar. Level 21 Mall Teku Umar itu masih landai. Masuk ke Jalan Pulau Adi, Pulau Ayu baru mulai macet sampai ke Simpang Buagan. Kita balik sedikit ke arah Sesetan.
0: Mm-mm.
1: Sesetan masih landai sahabat Pengen FM, menuju ke arah tol baru sedikit ada kemacetan ya. Di arah Pesanggaran, Simpang Sanur juga masih ada kemacetan. Kemudian kita ke arah Pomogan, Lancar Jaya, Kepaon, Pulau Bungin ada kepadatan sedikit. Pulau Kawe lancar. Masuk Simpang Buagan sudah mulai macet sampai ke arah Mahendra Data Selatan. Kemudian masuk ke Gunung Soputan juga agak macet. Jalan Pulau Galang macet juga sahabat Pengen FM, tapi
0: alright.
1: Setelahnya Imam Bonjol masih landai. Sunset Road hanya di traffic light aja yang macet, jadi untuk semua yang ada di jalan, hati-hati di jalan.
0: Betul.
1: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.